0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sementara Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hikbah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Husen mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Pak, diwakilkan dari mana, Pak?
4: Iya, Pak. Ya, mohon maaf. Nggak bisa berkata apa-apa.
5: Kenapa, Pak?
6: Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Dari Pak Sadat, Pak?
4: Nggak ada.
3: Takut, Pak, dari Pak Anwar. Pak Anwar kan jadi tersangka juga, aku takut, Pak, ngomong, Pak.
4: Nggak.
6: Bapak siapa, Pak?
4: Mohon maaf. Ya,
2: Pak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 200.

0: Rp 191,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
2: Persidangan itu nomor 206/2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
3: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
3: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
5: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama enggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan artinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
3: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
6: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
7: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Polda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
6: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
7: Menambahkan Direktur Serse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan, barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
8: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
7: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
9: Ya, sampai dengan timah reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
7: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis Dewan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
10: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
11: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin? Sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045?
10: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
12: Ketika ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
10: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
3: Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
3: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tengtong-tengtong mungkin di itu ya. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program Makan Bergizi Gratis.
3: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
5: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini.
3: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mariman Darto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan, memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Meilsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye-jong dan Kong Ye-hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Anam bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Anam mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan keenam pada turnamen tersebut membuat Anam begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.

Ya, saudara pendengar di mana saja berada, Anda kembali bersama program Satu Serui. Selepas tadi ya, kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Ya, pendengar, dan kembali bersama program Satu Serui disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Selamat pagi ya, jelang siang untuk Anda. Kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur, dan kami juga informasikan kepada seluruh pendengar warga masyarakat Kota Serui. Nantinya di pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan kembali program acara Gerakan Membangun Papua berjaringan siaran Korwil 1 Papua dengan topik Hari Kebaya Nasional Merawat Warisan Budaya Menguatkan Peran Perempuan dari Papua untuk Indonesia. Akan kami hadirkan pukul 10 waktu Indonesia Timur dalam program acara siaran berjaringan Korwil 1 Papua Gerakan Membangun Papua. Sementara deretan hiburan kami hadirkan untuk Anda jelang pukul 10 atau jelang siang.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi

karena membangun Papua. Dialog interaktif Gerakan Membangun Papua berjaringan Korwil 1 Papua. Tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan topik Hari Kebaya Nasional, merawat warisan budaya, menguatkan peran perempuan dari Papua untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme

0: dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Iya, pendengar di manapun Anda berada, kita akan ikuti bersama untuk dialog interaktif untuk kebersamaan kita ini. Langsung bergabung bersama RRI Biak.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjamret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjamret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Terus mengejar sambil
2: live YouTube kita maupun Facebook dan juga di RRI Digital, RRI Biar. Dan nanti ada juga bisa bergabung berpartisipasi di WhatsApp kita 0822-5163-4612. Saya sapa dulu pendengar, pagi ini saya sudah bersama dengan kedua narasumber yang sangat cantik-cantik di pagi hari ini. Saya langsung sapa saja, yang pertama ada Kakak Yenima Marcella M. Siren. Ini adalah anggota DPRK Biar.
3: Selamat pagi Stefani, selamat pagi pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Biak Numfor. Salam sehat, selamat beraktivitas untuk kita semua.
4: Iya, baik. Kak Yemima pagi ini sehat Kak, kabarnya?
3: Sangat sehat, puji Tuhan.
4: Aduh, cantik sekali pagi ini Kak Yemima ya. Oke, pendengar Kak Yemima Marcella M. Siren didampingi pagi hari ini bersama dengan Ibu Happy Hastuti Esos MIKOM, Kepala Biro Kemahasiswaan.
5: Selamat pagi Isip Kak Stefani.
4: Sehat, selamat pagi.
5: Alhamdulillah Bu. Sehat.
4: Semangat ya kita perempuan-perempuan Indonesia. Semangat. Ya dari Papua ini kita jelang hari kebaya besok nih ya. Ini Kakak Yemima sudah dengan kebayanya cantik sekali ya di pagi hari ini. Oke, kita akan berbicara pendengar ya, berbincang tentang bagaimana kebaya ini ya di era saat ini. Apakah masih apakah sudah terlupakan ya, tapi atau mungkin masih dilestarikan hingga saat ini, dan bagaimana juga makna kebaya ini bagi narasumber kita di pagi hari ini. Mungkin karena waktu semakin berjalan, saya mungkin langsung ke Kakak Yemima dulu nih ya. Kakak Yemima ini sebagai perempuan asli nih ya dari Biak Papua maupun sebagai anggota DPRK Biak Numfor. Ini bagaimana sih Kakak memaknai ini Hari Kebaya Nasional?
3: Baik, ini bagi saya secara pribadi, kebaya ini bicara tentang identitas baik secara nasional, tapi melihat kebaya, nilai-nilai yang terkandung dalam kebaya ini berbicara tentang ketangguhan, kemudian kemandirian perempuan. Ini juga menjadi satu tolak ukur bagi kami, terutama untuk perempuan Biak, karena dengan perpaduan kebaya dan kemudian dipadukan dengan batik Papua, ini menunjukkan identitas baik secara nasional, kebangsaan, tapi juga identitas suku bangsa, terutama wilayah Papua secara khusus Kabupaten Biak Numfor. Ini menjadi identitas yang terus harus dibawa, baik dalam kehidupan pribadi, tapi juga secara keseluruhan kita berbicara tentang bagaimana kinerja atau sepak terjang perempuan sebagai warga negara Indonesia.
4: Oke Kak, ini kan kalau mau dibilang Kakak kan sebagai anggota dewan juga nih ya. Bagaimana sih mungkin dari Kakak sendiri, menurut Kakak bagaimana untuk keluarga, sekolah, atau mungkin komunitas-komunitas sendiri nih ya, bisa bekerja sama untuk

0: sesuatu yang kalau dikatakan secara tradisional, tapi sudah masuk dalam kehidupan modern, di mana kita lihat bahwa melalui dunia pendidikan banyak sekali penggunaan kebaya, baik dari tingkat TK saya lihat, kemudian SD sampai dengan bahkan perguruan tinggi. Ini artinya bagian dari upaya untuk sosialisasi pentingnya menjaga identitas bangsa, terutama kalau bicara ke Papua, kita bicara bagaimana promosi identitas Papua melalui kain batik yang dipadukan dengan kebaya, ini menjadi bentuk salah satu upaya kecintaan dan menanamkan itu kepada generasi muda.
1: Oke, kalau sebagai tokoh perempuan, Kak, kakak juga ini kan jadi inspirasinya ya. Tokoh inspiratif bagi anak muda Biak ini ya. Dan juga

0: Baik, sebagai orang Biak tentu identitas pertama atau budaya pertama yang harus diangkat tentu orang Biaknya dan identitas yang terkandung dalamnya. Secara pembangunan kita melihat bahwa kehadiran perempuan bukan hanya di ranah domestik atau privat, tapi kemudian ketika keluar dia harus juga membawa identitas kita dalam penggunaan kebaya dan perpaduan batik, tapi juga dalam pembangunan kita melihat bahwa pembangunan tidak boleh terlepas dari identitas, atau jangan sampai kemudian pembangunan itu mencabut akar budaya kita sehingga kita tidak lagi menunjukkan siapa atau jati diri kita sebenarnya. Dari sisi pembangunan kita melihat bahwa kehadiran perempuan ini menjadi corong terutama untuk sosialisasi dan menanamkan nilai-nilai kebudayaan tersendiri. Dari corak pembangunan misalnya secara infrastruktur, kita melihat bahwa ternyata bangunan-bangunan kita itu harus ada identitas orang Biak di sana, identitas Papua di sana, sehingga melalui pembangunan banyak orang bisa melihat bahwa ada corak, ada warna tersendiri yang kita bawa di sana. Dari sisi pembangunan secara keseluruhan, kita melihat bahwa ternyata pembangunan yang perlu diutamakan adalah pembangunan manusianya. Nah, ini yang harus kita lihat bahwa ternyata kalau kita manusia mengenal secara pribadi identitas kita, dari sisi pembangunan apapun yang kita lakukan itu bisa mencerminkan jati diri atau identitas kita secara utuh.
1: Oke, okay, baik Kak Imima. Saya mungkin ke Ibu Happy nih. Bu, kalau Ibu sebagai akademisi nih ya, dan juga perempuan yang aktif juga dalam organisasi ya, perempuan di Biak ini, gimana Ibu memaknai untuk Hari Kebaya Nasional?
2: Iya. Saya pribadi memaknai kebaya sebagai, sekarang kan sudah dicanangkan sebagai kebaya nasional ya, itu merupakan penghormatan kepada kita sebagai perempuan. Ya, saya kira saya mengapresiasi ya dengan dicanangkannya kebaya nasional sebagai kebaya nasional ya, kebaya kita. Nah, kemudian itu juga sebagai pelestarian. Perempuan tadi seperti yang dijelaskan oleh Kakak Yemima, bagaimana dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, komunitas, organisasi, setiap ada kegiatan atau momen-momen melakukan menggunakan kebaya sebagai identitas nasional maupun lokal. Saya kira itu adalah sebagai bentuk, salah satu bentuk pelestarian. Kemudian mungkin yang tidak kalah penting itu adalah penguatan kapasitas dari kita sebagai perempuan, bagaimana anak-anak muda generasi seterusnya nanti mulai dari tingkat SD sampai seterusnya, bagaimana memahami budaya itu adalah sebagai jati dirinya ya. Jadi mungkin karena kita ada di era modern, di era digital yang kita tidak bisa menafikan bahwa itu sangat penting, tapi jati diri juga tidak boleh luntur karena globalisasi itu. Mungkin itu ya. Kakak,
1: kalau dari perspektif ilmu komunikasi sendiri Bu ya, ya. Ini menurut Ibu bagaimana kebaya ini bisa menjadi media komunikasi nih ya. Khususnya media komunikasi budaya yang bisa memperkenalkan jati diri bangsa, khususnya untuk generasi muda, karena ya. Ibu ini kan juga akademisi nih ya, ya. Menghadapi anak-anak muda saat ini Bu.
2: Iya. Kalau dari perspektif komunikasi ya, kita bicara tentang sesuatu yang kebaya ini kan tidak mengatakan sesuatu, dikenakan saja itu sudah komunikasi, memperlihatkan bahwa ini loh identitas kita, identitas lokal maupun identitas nasional. Sudah saatnya memang kita semua bahu-membahu, entah itu Kak Yemima sebagai seorang anggota dewan perempuan yang sangat menginspirasi seluruh anak muda yang ada di Kabupaten Biak Numfor, atau maupun perempuan-perempuan lain yang ada di Kabupaten Biak Numfor yang memang punya kemampuan untuk itu, saya kira ayo kita bahu-membahu untuk bagaimana melestarikan itu dari sisi masing-masing. Dari akademisi saya sendiri ya, banyak mata kuliah di ISIPIAPIS Biak, terutama untuk jurusan ilmu komunikasi. Itu ada komunikasi budaya, komunikasi lintas budaya, ada komunikasi kolaboratif, dan seterusnya. Disitulah kita menyampaikan kepada mahasiswa bahwa jati diri itu penting. Jangan sampai Anda sampai ke negeri mana nanti seterusnya karena ilmu pengetahuan, tapi Anda melupakan jati diri. Dan ini sudah terjadi semakin terkikis budaya kita, terutama yang di lokal, budaya lokal. Anak-anak kita, generasi yang sedang ada dalam penanganan kita nih, bahasa sudah mulai dilupakan, identitas pribadi sudah dilupakan,

0: ingin iya kita ingin melestarikan ya, mengajar mereka untuk bagaimana ikut melestarikan kebaya ini. Ini kan menghadapkan anak muda, anak ini kan muda. Ada pemikiran-pemikiran tersendiri nih ya. Ini kira-kira seperti apa Bu tanggapan anak-anak selama ini?
1: Kesulitan ada. Karena pandangan kita yang generasi sebelumnya dengan generasi mereka, Gen Z itu kan berbeda ya. Dari sisi mungkin mereka tidak ingin ribet mobilitasnya, mau lebih yang mobile gitu ya. Tapi itu juga tidak mengurangi semangat kami ya, teman-teman akademisi, untuk bagaimana memberikan semangat kepada mereka. Mungkin dengan cara ini saja kami tetap mendukung pemikiran mereka bahwa modernitas itu penting, tapi silahkan jati diri tetap dipegang teguh. Misalkan dengan cara menggunakan kebaya itu, menggunakan kebaya kan tidak, zaman dulu kebayanya yang harus yang sempit, ngepres, sehingga kan melangkah agak susah. Nah di zaman yang setengah langkah, kemudian karena baju juga agak sempit sehingga agak susah untuk bergerak. Nah sekarang banyak juga kan perancang-perancang muda yang concern terhadap identitas budaya, terutama kebaya. Nah itu dilirik oleh anak-anak muda sekarang. Saya lihat di kami di kampus tidak kesulitan, karena di LL Dikti wilayah 14 ini Pak Surel selaku pemimpin kami itu setiap ada kegiatan perayaan maupun apa saja itu diwajibkan kita menggunakan kebaya atau baju adat, sehingga mahasiswa tumbuh kesadarannya, meskipun ya pelan-pelan ya kesadaran, tapi ada, dan seiring berjalannya waktu semakin baik pemahaman mereka terhadap budaya, identitas mereka, baik identitas lokal maupun nasional, yang tanda kutip tadi kebaya ya. Iya.
0: Tapi ada tantangannya yang paling sering dirasakan ya apa sih Bu sebenarnya?
1: Tantangannya sih awalnya mereka menganggap bahwa kebaya itu jadul. Kebaya itu ketinggalan zaman. Kebaya itu tidak modern ya. Jadi tapi ya kita memberi pemahaman kepada mereka secara perlahan-perlahan, dan ya sekarang mereka punya pemahaman yang lebih baik terhadap kebaya. Saya kira pencanangan kebaya nasional pada tanggal 24 ini menjadi momen untuk kita semua. Demikian kakak.
0: Baik, kalau Kak Yemima, ini apa sih kalau menurut kakak tantangan terbesar yang dihadapi perempuan saat ini ya, baik dalam pelestarian budaya maupun dalam kehidupan sosial dan juga kepemimpinan, Kak, menurut kakak Yemima?
2: Sebenarnya tantangan terbesar perempuan adalah menyadari kalau perempuan itu punya peran penting dalam pembangunan. Ketidakpahaman ini yang kemudian membuat perempuan itu terkungkung, kemudian melihat bahwa ranah-ranah di luar publik dan lain sebagainya, misalnya dalam sepak terjangnya di ruang publik, melihat bahwa kami tidak mampu, kemudian kami terbatas dan lain sebagainya. Padahal dengan kesadaran penuh bahwa perempuan punya peran besar, dan ini kita belajar dari sebenarnya filosofi dari kebaya sendiri. Kebaya itu memberikan perempuan itu kemandirian, kemudian keberanian, tapi juga ada keluasan di sana. Perempuan ketika dia luas, dia bisa terjun kemanapun. Nah ini tantangan terbesar kalau sesama perempuan tidak menyadari bahwa perempuan punya peran penting. Ketika dia menyadari punya peran penting, ruang manapun akan ditembusi, kemudian kemampuannya akan ditingkatkan, lalu melihat bahwa perannya akan sangat luas, tidak terbatas di dalam dirinya sendiri.
0: Oke, tapi kalau menurut kakak, bagaimana sih perempuan bisa berkontribusi kak dalam pembangunan daerahnya tanpa harus meninggalkan nilai-nilai budaya yang ada?
2: Kalau bagaimana perempuan bisa berkontribusi, banyak hal ya. Dari sisi regulasi perempuan diberikan ruang, tetapi kemudian dari sisi budaya sebenarnya perempuan juga diberikan ruang. Kalau kita tarik sendiri bahwa ternyata dari sisi orang Biak, perempuan Biak itu punya peran yang diberikan sangat besar. Nah, ini yang kemudian kalau kita tarik ke dalam dunia pemerintahan atau kemudian dari sisi pembangunan, perempuan ini dengan kemampuan yang ada, dia bisa mengisi, terutama misalnya dari sisi pemerintahan kita lihat bahwa ada banyak perempuan yang menduduki jabatan strategis. Dari sisi akademisi kita lihat di samping kita sudah ada bukti bahwa perempuan ternyata mampu duduk di posisi strategis untuk mengisi pembangunan, karena dari kehadiran perempuan banyak generasi muda yang kemudian dilahirkan untuk siap membangun bangsa. Nah ini yang kemudian kita dorong supaya perempuan bisa keluar kemudian mengenyam pendidikan yang tinggi, kemudian mengupgrade kemampuannya dan terlibat dalam kegiatan pembangunan lainnya. Kita lihat saja bahwa hari ini perempuan dengan keluasan dan kemudian dari sisi identitas kebaya yang dipakai, dia bisa duduk dalam posisi strategis yang punya kontribusi besar dalam pembangunan. Dari sisi regulasi, tapi juga dari sisi sebagai eksekutor, dia mampu melakukan bagian.
0: Untuk sisi regulasinya sendiri, Kak, ada nggak sih sebenarnya mungkin kebijakan-kebijakan ya, atau mungkin langkah konkret sendiri yang dirumuskan DPRK nih ya, khususnya untuk pelestarian kebaya ini sendiri, Kak?
2: Sebenarnya kalau dari sisi nasional kita bicara, ini sebenarnya dari sisi nasional sudah ada aturan itu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi regulasinya sendiri memang belum ada. Tapi dari sisi upaya sosialisasi, kemudian dari sisi untuk kemudian kelestariannya, kita lihat sudah berulang kali dilakukan bahwa dalam kegiatan-kegiatan nasional atau juga kegiatan di tingkat lokal, penggunaan kebaya dan juga dipadukan dengan identitas Papua, dalam hal ini Biak, batik Biak, itu sudah dilakukan. Ini dalam bentuk bagaimana kita memperkenalkan identitas kita dan pelestarian budaya. Ada simbol yang tadi disampaikan Ibu Happy bahwa misalnya penggunaan batik Papua yang dipadukan dengan kebaya, ini menjadi identitas kita. Contohnya dari motif yang kita pakai, itu kita tahu ada pesan, ada komunikasi yang tersampaikan di sana supaya setiap orang mengenal bahwa Papua itu beragam dan kemudian Papua itu punya pesan yang harus disampaikan melalui corak batik itu.
0: Kalau kita berbicara seputar kebaya juga, Kak, ya, ini kan mungkin juga bisa menggerakkan juga pelaku-pelaku usaha UMKM dan lain-lain ya. Mungkin mereka yang tadinya mungkin suka menjahit, anak-anak muda yang desainer-desainer muda, ini mungkin bisa mencoba untuk mengkaryakan ya, mungkin kebaya-kebaya modern yang dipadukan dengan batik Papua seperti ciri khas kita nih ya. Ada mungkin, ada tidak sih mungkin dorongan khususnya untuk pelaku-pelaku UMKM ini sendiri nih?
2: Kalau dari sisi DPRK tentu kami sangat mendorong dan mitra kerja kami Dinas Koperasi dan UMKM selama ini kalau kita lihat beberapa program itu mereka mengirim anak-anak muda Papua terutama dari Biak untuk melakukan atau mengikuti pelatihan membatik di Jawa. Nah, ini dalam bentuk upaya mendorong pelestarian tapi juga mendorong UMKM untuk berkembang. Nah, harapannya melalui pelatihan itu ketika kembali ke Biak bisa terus melihat motif-motif pesan. Nah, tentu harapan kami dari DPRK, kolaborasi yang dilakukan pemerintah daerah dan pelaku usaha ini harus melibatkan Dewan Adat, terutama dalam penggunaan motif-motif. Kenapa? Dari sisi motif yang dipakai itu ada pesan yang tersirat dari bagaimana orang Biak menampilkan pesannya. Nah, ciri khas ini yang tentu tidak boleh sembarang. Nah, ini kehadiran misalnya Dewan Adat itu perlu ada kerjasama sehingga pelaku UMKM benar-benar menampilkan pesan orang Biak di dalam setiap corak yang ada.
0: Oke, baik. Ini kan apalagi kalau kita berbicara seputar kebaya ini ya, ini kan identik juga kalau dibilang dengan hampir-hampir mirip-mirip nih ya dengan baju-baju adat yang ada di seluruh Indonesia ya. Kalau Bu Happy, ini saya mungkin ke Ibu, bagaimana sih Ibu, apalagi Ibu ini kan aktif ya di organisasi perempuan juga di Kabupaten Biak Numfor nih ya. Kalau untuk di tengah kegiatan atau apapun itu, bagaimana sih kebaya ini menjadi satu simbol untuk para perempuan sendiri, khususnya di Kabupaten Biak Numfor?
1: Iya, khusus di misalkan ya, ini saya ambil contoh saja di kegiatan kampus, di momen-momen tertentu pimpinan selalu menyuruh kita untuk menggunakan kebaya. Di organisasi pun, di organisasi wanita misalkan ya, kegiatan-kegiatan di GOW itu adalah gabungan organisasi wanita, itu seluruh organisasi wanita yang ada di Kabupaten Biak Numfor tergabung di GOW ini. Nah, di GOW sendiri ya, ketua kami sangat concern untuk melestarikan dan menjadikan jati diri kebaya sebagai momen, di setiap momen itu digunakan gitu. Dalam kegiatan misalkan ulang tahun GOW, dalam ulang tahun perayaan-perayaan lain ya, seperti itu juga digunakan. Dan menurut saya itu bukan sekedar seremoni belaka begitu ya. Disitulah identitas itu dibangun. Kemudian di situ juga berusaha untuk melestarikan. Di situ juga apa kita berusaha untuk memberi penguatan kepada kita semua tentang bagaimana pentingnya memahami dan

0: kepada mahasiswa ya, tapi juga nih pastinya ada kolaborasi antar keluarga, sekolah, kampus ya, seperti itu ya, komunitas, organisasi betul. Wanita dan juga pemerintah nih. Ini bagaimana kolaborasi untuk pelestarian?
1: Sangat penting, menurut saya sangat penting. Tidak hanya satu pihak saja yang punya kepentingan untuk melestarikan ya, menetapkan bahwa ini jati diri kita, ini adalah identitas nasional kita, ini adalah kebaya misalkan, identitas lokal kita itu adalah apa gitu, tergantung dari budaya masing-masing. Itu tidak satu pihak saja. Kita sebagai ibu di keluarga itu adalah contoh pertama, teladan pertama di rumah, bagaimana kita memberikan contoh kepada anak-anak kita bahwa kebaya ini penting gitu ya, untuk digunakan sebagai pelestarian. Tidak kalah penting kalau kita sudah masuk di lingkungan. Lingkungan pun kalau misalkan orang Jawa tentu menggunakan kebaya Jawa, kalau orang Sunda menggunakan kebaya Sunda, orang Manado menggunakan kebaya Manado, Ambon menggunakan kebaya Ambon, Bali pun begitu, ada kebaya dan yang khas Bali gitu. Nah di Papua sendiri tadi saya sepakat yang disampaikan oleh Kakak Yemima, bagaimana batik Papua menjadikan ciri khas sebagai identitas kebaya khusus untuk Papua, menggunakan asis, menggunakan noken, itu juga sebagai. Nah, organisasi perempuan, pemerintah tidak kalah penting,

0: tentang jati diri. Seperti misalkan orang Jepang, orang Jepang kan ada baju kimono. Nah, itu kan menjadi identitas tersendiri untuk negara Jepang. Kalau kimono itu, oh itu dari Jepang. Kalau handbook misalkan, handbook itu kan dari Korea gitu ya. Nah, kita Indonesia kebaya, punya kebaya gitu.
1: Oke, baik pendengar juga pemirsa, kita masih membahas nih ya seputar bagaimana pelestarian kebaya, khususnya jelang Hari Kebaya Nasional yang akan diperingati besok pendengar di 24 Juli dan masih dalam topik Hari Kebaya Nasional merawat warisan budaya, menguatkan peran perempuan dari Papua untuk Indonesia. Masih menemani Anda di gerakan membangun Papua pagi ini pendengar, dan nanti kami undang juga partisipasi Anda yang ingin bergabung di WhatsApp kita, baik di chat maupun line telepon di WhatsApp 0822 5163 4612. Kami nantikan partisipasi Anda pagi ini pendengar selepas kita ikuti beberapa pesan.

hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar,

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua, meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, masih menemani Anda di Dialog Gerakan Membangun Papua, siaran berjaringan Korwil 1 Papua. Pendengar, kami live dari RRI Biak dan disimak melalui RRI Jayapura, RRI Serui, RRI Nabire, RRI Wamena, RRI Bovendigul, dan juga RRI Merauke. Kita masih dalam topik Hari Kebaya Nasional, merawat warisan budaya, menguatkan peran perempuan dari Papua untuk Indonesia. Anda bisa bergabung pendengar bersama kami di pagi hari ini di WhatsApp kita, baik di line telepon maupun chat ya, di WhatsApp kita di 0822 5163 4612, atau Anda yang menyimak langsung di kanal YouTube maupun Facebook kita di RRI Biak bisa meninggalkan komentar Anda di pagi hari ini. Masih bersama dengan Kakak Yemima Marcella MC Ren, ini anggota DPRK Biak Numfor, dan juga Ibu Happy Hastuti SSMIKOM, Kepala Biro Kemahasiswaan ISIP IAPIS Biak. Dan kita masih ngobrol-ngobrol tentang yang bagaimana kita melestarikan ya yang namanya kebaya ini sebagai salah satu busana khas, jadi busana nasional ya. Jadi tidak hanya batik yang dijadikan sebagai khas Indonesia, tapi juga nih kebaya. Nih khususnya kalau kebaya, kita pastinya ngomong para perempuan ya. Oke, ini mungkin saya ke Ibu Happy. Ibu, ini kalau bisa dibilang ini kan sekarang era digital nih ya. Di era media digital saat ini, bagaimana media sosial ini kan sebenarnya bisa dimanfaatkan juga nih ya sebagai sarana edukasi ataupun mempromosikan kebaya ini ya, serta khususnya lagi ya, seperti yang tadi Kakak Yemima bilang, yang mungkin dikolaborasikan dengan unsur-unsur Papua seperti batik Papua ini agar dikenal oleh generasi muda. Ini mungkin kalau sebagai ibu, sebagai akademisi, mungkin dari pihak kampus ini sendiri ada nggak sih mungkin sosialisasi yang dilakukan khususnya di media sosial sendiri, Bu?

menjadikan media sosial, media digital, terutama komunikasi massa, tanda kutip ya, itu membantu untuk bagaimana mempromosikan, bagaimana kebaya itu juga merupakan identitas nasional dan batik Papua.

bagaimana komunikasi massa melalui media IEB streaming, radio IEB streaming kan di kampus kami ada IEB streaming, dan itu para penyiarnya, para kemarin sebelum itu kan mereka di sini ya.

0: media sosial sendiri, khususnya untuk pelestarian kebaya ini sendiri, Kak.
1: Sebenarnya kalau kita dalam promosi, sebenarnya dari beberapa waktu yang lalu, setiap hal yang kita gunakan itu bagian dari bentuk promosi, baik yang tersampaikan secara kata-kata, tapi juga simbol-simbol yang kita pakai. Kalau dilihat beberapa tahun terakhir, penggunaan kebaya itu cukup banyak yang saya posting. Ini bagian bagaimana kita menunjukkan bahwa sebagai perempuan, baik perempuan Biak tapi juga secara identitas bangsa sebagai perempuan Indonesia, tentu ada hal yang harus kita turunkan. Nah, memberikan pemahaman melalui media sosial kepada generasi muda itu menjadi sangat penting. Pertama, identitas ini tentu akan dicintai kalau mereka mengerti makna di balik apa yang mereka gunakan. Nah, selama ini anak-anak muda itu tidak tahu apa yang dia gunakan itu menunjukkan apa dan untuk apa. Nah, poin ini yang beberapa kali saya gunakan media sosial untuk menyampaikan bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita pakai itu menunjukkan siapa kita. Dan penggunaan kebaya dan dipadukan dengan batik ini saya lakukan sebagai bentuk menunjukkan identitas sebagai perempuan Biak secara khusus, tapi sebagai perempuan Papua dan perempuan Indonesia dan penggunaan kebaya. Ini yang sering saya lakukan melalui media sosial. Harapannya generasi muda Biak terutama itu paham bahwa ada identitas yang kita bawa dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sebagai perempuan Biak sendiri diharapkan setiap kita yang menggunakan kebaya dan dipadukan dengan batik terutama motif Biak harus menunjukkan jati dirinya. Kehidupan kita harus selaras dengan apa yang kita gunakan sehingga itu menjadi contoh dan teladan bagi generasi muda.
0: Oke, baik. Kak Imima, Bu Happy, ini ada yang bertanya nih ya. Ada yang bertanya, bagaimana sih cara melibatkan generasi muda agar bangga nih mengenakan kebaya maupun busana adat Papua. Kalau dari pandangan Kak Imima nih, apalagi ini kan menjadi inspirasi juga nih anak muda nih ya. Ini bagaimana Kak cara melibatkan generasi muda nih? Seperti ini yang tanya dari Ilham, Ilham Suheru.
1: Ini untuk melibatkan anak Papua, kesadaran penuh adalah menyampaikan kepada yang bersangkutan atau generasi muda bahwa apa yang dipakai itu adalah bagian dari identitas. Terutama misalnya, kita lihat bahwa anak-anak muda sekarang ini karena penggunaan media sosial atau ruang digital yang sangat marak, seringkali menerima sesuatu tanpa melakukan filter. Nah, ini sangat bahaya sehingga mereka itu tidak tahu bahwa ada hal yang positif dan ada hal yang negatif dalam penggunaan media sosial. Nah, untuk menanamkan nilai-nilai bahwa kebanggaan atas jati dirinya, harus diingat bahwa yang kita pakai itu bukan simbol keterbelakangan kita, tapi identitas yang kemudian mendorong kita untuk lebih maju. Kalau misalnya dalam sisi penggunaan baju adat, misalnya kalau orang Biak kulit kayu dan lain sebagainya, itu bisa dengan teknologi dipadukan menjadi modern dan dibawa untuk misalnya kancah internasional sebagai bentuk promosi identitas kita. Nah, ini yang harus didorong karena anak-anak muda sering kali melihat bahwa yang modern atau yang maju itu kalau kita mengadopsi dari luar. Padahal orang di luar sana itu menunggu kemampuan kita dalam mempromosi dan identitas kita, dan banyak orang dari luar negeri itu datang bukan mencari sesuatu yang mereka bawa dari luar, tapi apa yang bisa mereka gali di misalnya secara khusus di Biak Numfor dan tanah Papua dan secara keseluruhan Indonesia. Mereka datang untuk mencari identitas orang Indonesia secara khusus Biak. Nah, itulah yang harus kita munculkan. Jangan sampai kemudian kita orang muda malu untuk menunjukkan identitas kita.
0: Oke. Kalau ini katanya dari Kakak sebagai bisa dibilang inspirasi untuk anak muda nih ya. Nah, kalau Bu Happy nih yang berhadapan langsung dengan anak muda nih, Bu. Gimana nih melibatkan generasi muda biar bangga mengenakan kebaya ataupun busana-busana adat Papua, Bu ya?
2: Well, yang biasa saya lakukan dengan teman-teman sih lebih ke diplomasi budaya. Lebih ke diplomasi karena anak-anak muda

Ini ada satu pertanyaan terakhir nih Bu, dari Ros di Jayapura ya. Biasanya anak muda zaman sekarang enggan nih menggunakan kebaya karena mungkin merasa busana zaman dulu, sehingga terkadang kebaya sering dimodif dengan tren-tren gaya masa kini. Nah, bagaimana nih narasumber melihat tren-tren busana masa kini tersebut? Apakah mengurangi makna budayanya nih? Oke. Kalau Bu Happy

aktivitasnya yeah. sangat banyak, kalau menggunakan kebaya yang sempit kan agak susah Betul. Juga. Gitu. Jadi memang butuh ada modifikasi di situ, ada semacam penyesuaian-penyesuaian.

0: Okay.
1: Tanpa menghilangkan maknanya gitu.
0: Oke. Okay. Kalau kayak Imi nih yang jadi trendsetter juga nih.
2: Iya. Gimana kan? Kalau saya sepakat karena begini, misalnya kalau kita bicara kebaya yang sebenarnya ini kan identik dengan ketat.
1: Betul.
2: Dia berbentuk dan tumbuh, tapi kalau kita misalnya dorong karena ini bersumber dari wilayah Jawa, Sunda, Bali dan kemudian Melayu. Tapi kalau untuk ke wilayah Papua tentu kita terkenal dengan orang-orang yang bergerak bebas.
1: Aktif, betul.
2: Akan sangat tidak cocok kalau kemudian kita menggunakan yang sama persis seperti milik Jawa. Ini yang kemudian kita katakan bahwa tetap mempertahankan identitas baik secara lokal tapi secara juga secara nasional tanpa meninggalkan identitas yang sebenarnya. Jadi menjadi modern tanpa meninggalkan identitas itu menjadi sangat penting.
0: Oke. Baik, pendengar juga pemirsa, kita tidak terasa ya sudah ada di penghujung kebersamaan kita di perbincangan dalam dialog gerakan membangun Papua. Saya langsung mungkin ke closing statement nih dari Bu Happy dulu. Bu, ini kan menjelang peringatan Hari Kebaya Nasional nih ya, yang diperingati Indonesia pada 24 Juli. Ini mungkin ada nggak sih pesan, apa pesan dan juga harapan Ibu khususnya kepada perempuan Indonesia dan lebih khusus lagi untuk para perempuan Papua nih agar bisa ikut cinta terhadap yang namanya kebaya dan melestarikan budaya ini.
3: Saya nyontek sedikit ya.
0: Boleh.
3: Iya, jadi pesan untuk kita semua terutama generasi muda yang saat ini menjadi generasi Gen Z ya. Jadi kepada seluruh perempuan Indonesia khususnya perempuan Papua, teruslah belajar, teruslah berkarya, menjadi pemimpin, menjadi orang yang menginspirasi, jadilah agen perubahan yang membawa kemajuan melalui ilmu pengetahuan, kepedulian, dan pengabdian kepada masyarakat. Karena perempuan yang maju adalah perempuan yang mampu berjalan mengikuti perkembangan zaman tanpa melupakan jati dirinya. Dan bangsa yang kuat adalah bangsa yang menghargai budayanya. Jadi saya ucapkan selamat merayakan Hari Kebaya Nasional di 24 Juli 2026. Lestarikan budaya, perkuat jati diri, dan bersama perempuan Indonesia membangun bangsa.
0: Oke, baik. Kak Yimi mah, ini mungkin ada pesan dan harapan yang mau disampaikan terhadap peringatan Hari Kebaya Nasional kepada perempuan Indonesia, khususnya perempuan Papua, ini dalam menjaga budaya sekaligus berkontribusi nih dalam pembangunan daerah.
2: Kalau kita lihat bahwa kebaya adalah simbol identitas kebangsaan, tapi juga sebagai identitas kita sebagai perempuan Indonesia. Dan di dalam unsur kebaya itu bicara tentang ketangguhan, bicara tentang keberanian dan kemandirian. Sebagai perempuan Indonesia, terutama perempuan Papua dan perempuan Biak, kita harus berani dan mandiri untuk keluar menjadi perempuan yang tangguh, berkontribusi dalam pembangunan, dan ingatlah bahwa modernisasi boleh menjadi bagian kita, tapi tanpa meninggalkan identitas kita. Jadilah perempuan Biak yang mampu berkontribusi, cerdas, dan tetap berdiri di atas identitas orang Biak.
0: Oke, baik, terima kasih Kakak Yemima Marcella MC Ren, ini selaku anggota DPRK Biak Nuvo, dan juga Ibu Happy Hastuti yang dari Kepala Biro Kemahasiswaan ISBIAP Biak ini yang sudah memberikan edukasi juga nih ya, dan juga untuk khususnya para perempuan-perempuan ya di Papua secara khususnya dan juga di Indonesia secara umumnya, bagaimana kita bisa terus mencintai budaya kita nih ya melalui yang namanya kebaya. Oke. Baik, terima kasih juga untuk yang ada di RRI yang mendengarkan ya Gerakan Membangun Papua melalui RRI Jayapura, RRI Serui, RRI Nabire, RRI Wamena, RRI Bovendigul, dan juga RRI Merauke. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumamo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi dalam Gerakan Membangun Papua edisi berikutnya. Dari Biak, kami ucapkan terima kasih. Syawima Kasumasa.
4: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP Gerakan Membangun Papua bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

saudara pendengar, kembali bersama program 1 RRI Serui setelah mengikuti siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua yang disiarkan dari RRI Biak dan diikuti Korwil Nusantara 1 Papua dengan topik yaitu Hari Kebaya Nasional Merawat Warisan Budaya Menguatkan Peran Perempuan dari Papua untuk Indonesia dengan menghadirkan narasumber Yemima Marcela M. Sirem sebagai anggota DPRK Biak Numfor dan juga ada Happy Hastuti Esos M. Ikom selaku Kepala Biro Kemahasiswaan Lisip IAPIS Biak. Dengan presenter ada Stefani Kumambo. Ya, tepat di pukul 11 waktu Indonesia Timur, pendengar, sebelum kita mengikuti acara selanjutnya yaitu dialog interaktif terkait dengan waspada penipuan online dan aktivitas keuangan ilegal bersama Pro 1 RRI Seru yang akan dipandu langsung oleh presenter kami Hans Mansai. Kami akan ikuti dulu laporan dari rekan Tabina Rumpaidus dari Kabupaten Waropen.

0: Ya baik, saudara pendengar, kini kita sudah tersambung ya dengan rekan Tabina Rumpaidus dari Waropen. Silakan rekan Tabina, laporan Anda. Ya, Tabina, silakan laporan Anda.
1: Iya, baik. Terima kasih rekan di studio. Selamat siang pendengar setia RRI Serui dimanapun Anda berada. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026, pemerintah Kabupaten Waropen mengikuti telekonferensi dialog interaktif. Gubernur menyapa 9 kabupaten kota di Provinsi Papua secara daring yang berlangsung tepat pada hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Pendengar, kegiatan tersebut mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Bersama kita wujudkan Papua Emas 2041 menuju Indonesia Emas 2045. Pendengar, anak ceria hari ini, pemimpin hari esok. Dialog interaktif menjadi wadah penguatan komitmen pemerintah dalam pemenuhan hak perlindungan, maksud kami, dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di seluruh wilayah Papua. Usai dialog interaktif, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan upacara peringatan Hari Anak Nasional yang dipimpin langsung oleh Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Andus Franciscus Kaverius Mote MSI, yang berlangsung di lapangan Elias Paprindei. Peringatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Waropen menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak sebagai investasi menuju terwujudnya generasi Papua Emas 2041 dan Indonesia Emas 2045. Dan pendengar, setelah upacara langsung pada saat ini telah berlangsung di lapangan Elias Paprindei, Bupati Kabupaten Waropen bersama didampingi oleh guru-guru dan dihadiri langsung juga Kepala Dinas serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Waropen. Dan pada siang hari ini juga dalam Hari Anak Nasional, Bupati Kabupaten Waropen telah menyapa langsung seluruh siswa-siswi atau pelajar yang ada di Kabupaten, seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Waropen. Di sini beliau, maksud kami di sini Bupati Kabupaten Waropen berinteraksi langsung dan tanya jawab untuk menanyakan siswa-siswi atau pelajar yang ada di Kabupaten Waropen tentang apa itu masa depan dan apa itu sesuai tema hari ini Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Dan interaksi tersebut telah berlangsung dengan baik dan aktivitas dari anak SD hingga SMA pun dilakukan dengan baik oleh Bupati Kabupaten Waropen sendiri, dilibatkan juga para guru serta kepala dinas, DP3A dan KB Kabupaten Waropen. Dan pendengar setia RRI Serui dimanapun Anda berada, dalam rangka Hari Anak Nasional yang ke-42 tahun pada tahun ini 2020.

0: malam masih terus berlangsung di lapangan Elias Paprindeis Kabupaten Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Sabina Rumpaidus, Pro 1 RRI Serui, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih rekan Tabina Rumpaidus untuk laporan dari Waropen terkait dengan peringatan 41 tahun Hari Anak Nasional. Ya, saudara pendengar, 7 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami mengajak Anda, kita akan ikuti bersama dialog interaktif di siang hari ini.

0: Bersama kita di studio Prof. Satu Serui, narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan. Selamat siang kakak berdua.
1: Selamat siang kakak.
0: Apa kabar siang ini?
1: Luar biasa
0: dahsyat. Oke, Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Papua ya. Ada kakak Jodes Sutanto Bubun. Selamat siang kakak.
1: Selamat siang.
0: Oke, beliau selaku analis edukasi bahkan perlindungan konsumen. Ada juga kakak Immanuel Surya.
2: Siang kak.
0: Beliau selaku analis junior edukasi bahkan pelindungan konsumen. Nah pendengar, selama perbincangan kita berlangsung 1 jam ke depan ya kakak berdua, kita juga buka jalur telepon bagi Anda pendengar yang ingin berpartisipasi via telepon di siang hari ini. Silakan line telepon sudah kami buka di 0983 32 999. Ya pendengar dan pemirsa, dimanapun Anda berada, terkait dengan topik pembahasan kita siang hari ini, di mana waspada penipuan online dan aktivitas keuangan ilegal, ada kedua narasumber kita yang sudah ada dan siap untuk menjawab setiap pertanyaan dari masyarakat pastinya ya.
1: Pasti.
0: Oke, dan tak berlama-lama saya langsung ke Kak Jones dulu nih. Ya Kak Jones, ini saya ke pertanyaan pertama nih. Boleh ya?
1: Boleh, silakan.
0: Izin. Oke. Nah, ini di sepanjang tahun 2006 ini sejenis atau modus penipuan online apa yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat? Nah, ini terkait kepada OJK dan apakah terdapat tren atau modus baru yang perlu diwaspadai oleh masyarakat kita?
1: Silakan, Kak. Sebelumnya selamat siang Kak Hans, para pendengar RRI Pro 1 Serui. Kami dari OJK pada kesempatan siang hari ini pastinya sangat senang ya diberikan kesempatan untuk bertemu secara udara ya melalui RRI. Terkait pertanyaan yang Kak Han sampaikan, pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada OJK, okay. Dari November hingga November 2024 hingga Desember 2025, kami menerima 700 pengaduan, okay, yang berasal dari masyarakat di Provinsi Papua, okay, terkait aktivitas keuangan ilegal. Mayoritas modus kejahatan atau yang dilaporkan ini terkait penipuan jual beli online. Jadi ini sangat perlu kita waspadai bersama, okay. Ketika kita mau melakukan transaksi jual beli online, kita harus memastikan siapa penjualnya, melakukan verifikasi, dan juga tempat jual belinya juga kita harus yakini bahwa itu, okay, adalah tempat yang aman gitu. Jadi beberapa pengaduan yang kami terima secara langsung memang kurang meyakinkan ya kak. Mereka mungkin ketemu via Facebook atau ketemu di media sosial, terus mereka langsung melakukan jual beli itu. Jadi tidak melalui toko jual beli yang resmi.
0: Oke, baik. Nah selain itu kakak, ini salah satu bentuk penipuan ini adalah investasi bodong ya. Dan apa saja karakteristik yang membedakan investasi yang legal dengan investasi ilegal atau bodong? Nah selain adanya iming-iming keuntungan yang tinggi kak.
1: Kan sebelum kita masuk ke investasi bodong, mungkin saya lanjutkan lagi tadi, okay, terkait modus-modus kejahatan. Yang marak sekarang justru ada modus yang namanya penawaran pekerjaan. Jadi kita seakan-akan bekerja pada lembaga tersebut. Mungkin para pendengar sempat mendengar kita bisa mendapatkan keuntungan kalau kita like-like video di YouTube.
0: Okay, iya.
1: Setelah itu kita mendapatkan keuntungan. Namun sebelumnya kita harus menyetor. Nah ini kami dari OJK Papua beserta dengan penegak hukum, kami sudah melakukan penutupan entitas tersebut. Karena ya, okay, ternyata pekerjaan seperti itu tuh fiktif, tidak dibenarkan dan merugikan masyarakat. Mungkin Mas Immanuel menyampaikan entitas tersebut ya.
0: Entitas, oke. Okay. Oh,
3: iya. Baik,
0: silakan.
3: Baik, terima kasih Kak Hans. Jadi memang perlu kita pahami kalau di tengah kondisi ekonomi sekarang, masyarakat itu siapa sih yang nggak mau dapat uang gitu, okay, kan? Siapa sih? Ya orang-orang kita pun, rekan-rekan di sini pun pasti kalau ada penghasilan tambahan itu pasti akan menggiurkan lah istilahnya. Jadi di Papua sendiri, di Provinsi Papua di Jayapura, ada masyarakat yang datang ke kami sebenarnya niatnya untuk menanyakan apakah perusahaan ini atau entitas ini adalah kami awasi seperti itu. Karena kan memang OJK ini adalah lembaga yang mengawasi keuangan. Jadi dia datang menanyakan PT Yudia namanya. Jadi dia datang ke PT Yudia, menanyakan tentang PT Yudia ke kami. Setelah kami lakukan pengecekan, ternyata itu ya tadi yang disampaikan oleh rekan saya Mas Jones, bahwa itu adalah bodong. Jadi memang modusnya sudah disampaikan. Dan yang menjadi berbahaya adalah karena di awal memang kita bisa dapat penghasilan tambahan tadi. Jadi di awal kita bisa transfer misalnya 500 ribu, waktu kita tarik 1 juta, seakan-akan itu asli, seperti itulah ya, mungkin ya. Kars. Jadi kita tergiur, bahkan di Jayapura sendiri itu ratusan orang yang kena Kars. Jadi memang dia karena merasa ini menggiurkan dan merasa sudah bisa menguntungkan, dia ajak temannya. Bahkan di Jayapura itu ada yang sampai berantem suami istri Kars. Karena istrinya awalnya tidak mau, tapi karena suaminya bilang ini asli, ini bisa menghasilkan uang gitu. Akhirnya setelah sama-sama mengalami penipuan, mereka berantem kan, datang ke kantor untuk saling menuduh lah seperti itu. Jadi mungkin kami sampaikan, mungkin untuk dari para pendengar RRI Seru ini, kalau mendengar yang namanya Yudia itu sudah ditutup oleh Satgas Pasti tadi yang disampaikan oleh rekan saya Mas Jones, segera laporkan jika ada mengalami penipuan agar segera ditindak oleh aparat penegak hukum seperti itu kan.
0: Nah selain ini, selain itu terdapat aktivitas terlarang nih berupa pinjol ilegal dan juga judi online. Nah ini bagaimana modus yang umum digunakan oleh pelaku pinjaman online ilegal ini dan judi online ini dalam menjerat korbannya? Mengapa pelaku sering menyalahgunakan data pribadi termasuk daftar kontak pada telepon seluler?
1: Ya kan, jadi pinjol ilegal, judi online itu kami kategorikan sebagai aktivitas yang ilegal atau terlarang. Nah pinjol ilegal ini adalah satu bentuk penawaran pinjaman ya, secara mudah, tapi sangat disayangkan lembaga tersebut ilegal. Karena dia ilegal, bunga yang dikenakan kepada konsumen itu sangat-sangat tinggi. Terus etikanya juga kurang ya, karena cara dia menagih, dia akan menagih dengan tidak sopan. Dia akan melakukan edit foto kita untuk menagih kepada sanak saudara kita. Nah hal-hal tersebut sebetulnya dilarang untuk pinjaman yang di bawah pengawasan OJK. Jadi masyarakat kami himbau untuk tidak terjerat atau meminjam uang ke pinjaman online yang tidak diawasi OJK, karena tadi bunganya tinggi dan perilakunya juga tidak dapat diawasi. Nah jadi untuk pinjaman sendiri, pinjaman online sendiri yang diawasi OJK itu sekarang ada 94. Jadi masyarakat mohon dapat mengecek dulu sebelum melakukan pinjaman apakah lembaga tersebut diawasi atau tidak sama OJK. Gitu. Kalau terkait judi online, mungkin Mas Imanul.
3: Baik, kalau judi ini kan memang secara ketentuan kita kan memang dilarang ya. Tapi memang yang kita lihat adalah judi online ini yang cukup marak, apalagi mungkin di kalangan masyarakat yang masih muda mungkin kan. Kan apalagi terakhir kan kita sama-sama mungkin melihat Piala Dunia ya. Maksudnya ada banyak berita yang orang-orang taruhan lah seperti itu. Ada yang mungkin awalnya taruhannya ya lucu seperti itu, mungkin 100 ribu, 200 ribu. Tapi bagaimanapun undang-undang kita melarang kan. Jadi undang-undang kita melarang. Jadi orang-orang yang melakukan judi online ini, baik dari pelaku maupun yang korbannya seperti orang-orang yang melakukan penjudian, itu dilarang kan. Jadi bahkan sekarang Satgas Pasti bekerjasama dengan Kominfo, kita berusaha untuk memblokir rekening-rekening yang terafiliasi dengan judi online. Jadi jangan sampai rekening kita, rekening gaji, rekening apapun yang kita pakai, itu akhirnya diblokir Kak Hans. Karena misalnya kita transfer ke judi online, kita menang, akhirnya misalnya kita, anggaplah kita menang seperti itu. Kalau menang ya, kan biasanya kalah gitu Kak Hans ya. Tapi anggaplah kita menang, bisa jadi rekening kita diblokir karena terafiliasi dengan judi online.
0: Bisa jadi ya.
3: Bisa jadi Kak Hans. Jadi memang undang-undang kita yang melarang. Dan memang itu tidak baik untuk dilakukan. Kami sampaikan bahwa mau itu 100.000, 200.000, selama itu judi ya dihindarilah.
0: Dihindari.
3: Kemenangan terbaik dari berjudi adalah berhenti, Kak Hans.
0: Oke, siap. Ya, Brigger dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada, kami juga mengajak Anda memantau siaran kami di siang hari ini juga lewat kanal YouTube RRI Serui, juga di via Facebook Pro 1 RRI Serui, juga streaming di RRI Digital program 1 RRI Serui by di 96.4 FM Serui siang ini. Dan pendengar, masih bersama Kak Jones juga Kak Immanuel Surya ya. Nah, ini belakangan ini marak sekali ya terkait penipuan yang mengatasnamakan petugas bank atau call center bank. Nah, ini sebenarnya bagaimana prosedur resmi bank dalam menghubungi nasabah, Kak?
1: Ya, jadi memang kami menemukan di lapangan banyak korban ya.
0: Okay.
1: Sebetulnya dia, mereka ini ditelepon oleh petugas bank.
0: Okay, siap.
1: Menyatakan bahwa kami dari bank A, bank B, sehingga mereka yakin gitu. Dan terus mereka akan menyebutkan identitasnya.
0: Okay.
1: Terus tidak lama si petugas bank ini akan meminta PIN, akan meminta username gitu, dan hal-hal rahasia lainnya. Nah, jadi kami menghimbau masyarakat kalau mendapatkan telepon seperti itu, tolong jangan diberikan informasi yang berupa rahasia, apalagi sampai menyebutkan nama ibu kandung. Karena apa? Informasi-informasi tersebut akan disalahgunakan oleh para pelaku ini untuk masuk ke rekening kita, Kak Hans. Jadi mereka bisa masuk ke melalui handphone mereka, gadget mereka, masuk ke mobile banking kita. Jadi jangan sesekali mengungkapkan informasi-informasi sensitif, NIK, alamat, nomor telepon, nama ibu kandung kepada pihak lain. Nah, perlu diingat para pendengar bahwa bank itu tidak pernah menanyakan informasi seperti itu melalui telepon.
0: Oke, siap.
1: Jadi kalau kurang yakin, apa masih kurang yakin lagi, silahkan datangi bank yang bersangkutan secara langsung.
0: Ya, dan pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, seperti itu ya yang sudah disampaikan oleh Kak Samuel juga Kak Jondes terkait apa yang hari ini kita bahas. Dan kami juga masih mengajak Anda pendengar untuk bersama partisipasi Anda, kami nantikan di 0983-32999 dan masih di program acara Dialog siang hari ini. Dan Kak Jones dan juga Kak Surya, kita izin sebentar, kita akan jeda setelah iklan berikut.
2: Kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Yeah. Iya, baik pendengar, kembali bersama kami dalam ruang dialog siang hari ini dan kita masih menemani kebersamaan Anda sementara kita sudah berada di pukul 11.23 menit waktu Indonesia Timur. Ya pendengar dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja Anda berada, selama perbincangan kita berlangsung, partisipasi Anda masih kami nantikan. Line telepon sudah kami buka di 0983 32 999. Ya, kita ke sesi berikut nih, kakak berdua. Oke, dan saya kembali ke kakak Immanuel Surya lagi nih. Boleh berdua ya. Oke, kak, ini sebelum melakukan investasi atau mentransfer data, dana maksud saya. Ya, sebelum melakukan investasi atau mentransfer dana, nih, ini melalui kanal resmi apa saja masyarakat dapat melakukan pengecekan legalitas perusahaan ataupun produk yang ditawarkan?
3: Oke, baik, Kak Hans. Jadi memang tadi seperti yang saya sampaikan, ya siapa yang nggak mau dapat uang lebih ya, Kak Hans? Maksudnya kita udah bekerja itu, misalnya kalau kita lihat di Facebook, di TikTok, di Instagram, orang-orang bilang main saham bisa untung 100%, main kripto bisa untung 1000%, seperti itu. Sebenarnya kan itu memang memungkinkan, Kak Hans. Tapi yang tidak disampaikan adalah kita mungkin kehilangan uang juga, seperti itu. Jadi memang untuk investasi, yang perlu kita pahami pertama adalah resikonya ada, seperti itu. Kalau kita memang adalah orang yang tidak memiliki risiko, kami sarankan ya sebaiknya ingin meningkatkan uang itu ya dengan deposito. Mungkin bunganya lebih kecil, mungkin kita dapat tidak sebesar yang lain, tapi lebih terjamin, seperti itu, Kak Hans. Jadi kita tidak tidak ada potensi kerugian di situ. Tapi kalau memang tadi kita memang sudah siap untuk melakukan investasi, kita sudah tahu ada risiko dan kita sudah siap untuk menerima risiko tersebut, sebelum berinvestasi adalah dapat dicek di kontak 157, kan.
0: Dicek jadi lagi ya.
3: 157 itu adalah call centernya OJK. Bisa jika tidak memiliki pulsa, kita bisa melalui WhatsApp di 081 157 157 157. Nanti kami sampaikan. Itu kita bisa mempertanyakan legalitas perusahaan yang ingin kita invest. Contohnya kita ingin invest melalui PTA. PTA ini semacam penjual saham gitu. Kita cek dulu legalitasnya. Setelah kita tahu kita mau invest dari mana, kita perlu tahu kita mau investasi di mana, seperti itu. Misalnya kita melihat ada perusahaan air, kita lihat perusahaan penjual air, kita lihat perusahaan penjual air ini, oh ini bagus nih, kedepannya dia sepertinya akan lebih untung, seperti itu. Jadi sebelum berinvestasi kita harus tahu dulu kita mau investasi lewat perusahaan apa, cek legalitasnya di OJK. Kemudian jika memang dia sudah legal, yang mau kita investasikan ini uangnya itu kemana, seperti itu, kan. Jadi kita harus punya analisis sebelum kita transfer uang tadi. Jadi bukan dengan iming-iming kita lihat di media sosial orang-orang yang akan untung seperti itu, kita langsung tergiur. Mungkin ada penipuan-penipuan juga yang menghubungi kita dari WhatsApp, kita langsung transfer, seperti itu, kan. Jadi kita harus hati-hati. Ya intinya investasi itu pelan-pelan saja, tidak seperti itu. Tidak ada yang mengejar kita di dalam investasi ini. Investasi itu bukan perlombaan lah, seperti itu kira-kira, Kak.
0: Jadi harus lebih ekstra hati-hati.
3: Hati-hati sekali.
0: Oke, Kak Surya, ini sebelum melakukan investasi ini, artinya apabila masyarakat menerima penawaran investasi, baik itu melalui WhatsApp, Telegram ataupun media sosial lainnya, ini Kak, ini informasi apa saja yang perlu dipastikan sebelum memutuskan untuk berinvestasi?
3: Ya, baik, kan. Jadi memang kalau sekarang memang para agen-agen investasi ini, kita menyebutnya manajer investasi seperti Apert, itu memang ada izinnya, kan. Dan itu yang perlu kita pastikan. Tapi memang jika tadi kita menerima penawaran dari WhatsApp, izin itu terlebih dahulu kita pastikan. Kita minta izin dia untuk memasarkan itu apa, apakah izin itu masih berlaku, untuk memastikan bahwa dia memang benar-benar menempatkan dana yang kita transfer itu di lembaga keuangan yang sudah diawasi oleh OJK. Dan jika memang kita memiliki akses untuk menempatkan langsung, ya mungkin saran saya kita lebih baik untuk menempatkan langsung tadi, Kak Hans.
0: Jadi semua ditambahkan
1: ya. Kak Hans, jadi masyarakat juga kadang-kadang terlena dengan imbal hasil yang ditawarkan cukup tinggi ya. Jadi ketika disampaikan Bapak setor 1 juta bulan depan akan jadi 2 juta, 3 juta sekian itu. Jadi ada sedikit terbuai. Nah, yang gampang juga para pelaku ini, mereka menggunakan istilah-istilah yang tidak dimengerti oleh masyarakat.
0: Okay,
1: jadi masyarakat nggak ngerti apa itu kripto gitu, apa saham itu obligasi, sehingga masyarakat mengiyakan saja ketika disuruh setor gitu. Jadi ketika mendapatkan penawaran tersebut, pertama pastikan, tanya saja gitu, ini uang yang saya investasikan itu akan dialokasikan, akan dijadikan apa gitu. Ketika terdapat istilah yang tidak dipahami, silakan tanya ke keluarga terdekat, silakan tanya ke OJK. Tapi saran kami, sebelum berinvestasi, kita harus, yang tadi disampaikan rekan saya, ada risiko di situ. Jadi kalau memang kita tidak tahu itu uang akan dijadikan apa, kami sarankan lebih baik jangan gitu. Kenapa? Daripada nanti kita kecewa ke depannya, ternyata apa yang kita sudah setor dan dijanji manis di awal ini yang akan berlipat-lipat ganda ini ternyata tidak berbuah juga gitu.
0: Berbuah, ya.
1: Jadi harapannya sebelum kita berinvestasi, pahami dulu istilah-istilahnya, tanyakan akan dialokasikan kemana, dan juga tanyakan juga kantornya mereka ada di mana. Biasanya mereka bilang, oh kantor kami ada di
0: harus dipastikan.
1: Iya gitu. Jadi kalau mereka juga susah untuk memberikan jawaban, ya berarti mereka juga tidak transparan informasinya. Lebih baik jangan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, masih dalam topik pembahasan kita kali ini, dan selama perbincangan kita berlangsung, silakan Anda yang mungkin sempat terkena tipu mungkin gitu ya, silakan berpartisipasi bersama kami. Masih menantikan Anda di 0983329 3 kali. Oke, dan ke Surya juga ke Jones ini, apabila seorang menyadari telah menjadi korban penipuan online nih, nah langkah apa yang sebaiknya segera harus dilakukan? Apakah harus melapor ke bank atau OJK atau kepolisian?
1: Baik, Kak Hans, untuk ini memang sangat harus diingat ya, bahwa ketika kita menjadi korban penipuan, terus rekening kita ternyata sudah terbobol, sudah ada pendebitan yang tidak sesuai ya, uang saya ada pelan-pelan terambil nih. Yang harus pertama dilakukan adalah melakukan pemblokiran. Jadi melakukan pemblokiran, telepon dulu bank tempat rekening masyarakat menyimpan uang tersebut. Jadi untuk supaya kita menghentikan dulu sumbernya. Kalau sumbernya sudah dikunci, mereka tidak bisa sedot lagi. Kita yang paling pertama dilakukan adalah melakukan pemblokiran rekening. Terus kedua, laporkan kepada IASC, kami sebutnya IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Di situ selain pemblokiran, kami akan melakukan upaya penelusuran. Tapi perlu diingat para pendengar bahwa penelusuran ini sangat bergantung sama pelaporan dari masyarakat tersebut. Kenapa? Kalau orang jahat ini, Kak, biasanya kalau sudah dapat uang, uangnya langsung disebar. Uangnya akan langsung hilang. Jadi susah untuk diidentifikasi si dana ini yang sudah berhasil ditarik, itu akan susah ditelusuri. Jadi harapannya ketika sudah diblokir, langsung lapor ke IASC. Nah, baru selanjutnya kita akan masuk ke proses penegakan hukum di kepolisian. Jadi karena OJK sendiri bukan penegak hukum, silakan melapor kepada kepolisian bahwa masyarakat sudah menjadi korban penipuan.
0: Kak Surya dan Kak Jodes, ini ada satu pertanyaan ini dari Jalan KPR. Ini apakah OJK maksud saya. Nah, ini apakah OJK dapat membantu memfasilitasi pengembalian kerugian dana, dan apabila ada pihak bank melakukan penipuan nanti seperti apa nih?
3: Baik, terima kasih kan. Jadi memang tadi sudah yang seperti disampaikan oleh Mas Jones, kalau mengalami penipuan, yang dapat OJK menyediakan wadah yang tadi disebutkan IASC itu, Kak Hans. Jadi silahkan pelapor tadi melaporkan ke IASC, ke website IASC, untuk nanti rekening yang kita laporkan kan biasanya penipuan itu kita transfer ke suatu rekening, Kak Hans. Misalnya kita tadi penipuan kerja atau jual beli, kan kita kan transfer uang ke rekening penipu. Itu bisa diblokir dengan IASC. Jadi dengan kita laporkan di website, itu bisa diblokir. Tapi tadi pengembalian dananya tergantung kecepatan pelaporan kita. Karena takutnya uangnya udah keburu bentuk jadi cash gitu. Karena kan memang lembaga jasa keuangan ini kan saling terhubung. Tapi jika sudah dalam bentuk uang tunai, itu udah sulit pelacakannya kan. Jadi kita bisa blokir rekeningnya, dan jika memang masih ada uang yang penipuan itu dari rekening tersebut, akan dibantu pengembalian dananya, seperti itu kan. Tapi ya tadi, secepat mungkin dilaporkan, waktu sudah sadar mengalami penipuan, segera laporkan, dan itu hanya melalui website. Jadi bisa kita buka dari web, dari HP, dari laptop, dari manapun, segera dilaporkan saja.
0: Oke, kan? Tapi ini banyak sekali kasus ya. Biasanya kalau penipuannya itu hari ini ditipu, terus lambat menyampaikan itu, strategi kita seperti apa? Maksudnya mau sampaikan?
1: Sangat disayangkan, sangat disayangkan kan, bahwa masyarakat yang kena tipu tuh biasanya malu.
0: Malu
1: untuk mengakui bahwa dia menjadi korban penipuan.
0: Okay,
1: jadi kami mendorong masyarakat ketika dia menjadi korban, laporkan gitu. Tidak usah malu, karena ketika kita tidak melaporkan, penipuan itu akan semakin merajalela, semakin banyak. Dia akan semakin berinovasi untuk mendapatkan korban-korban baru.
0: Okay.
1: Nah, dengan melaporkan, itu kami dari OJK bekerja sama dengan kepolisian, kami ada upaya namanya penutupan, penutupan rekening, penutupan media sosial, gitu. Dan kami, polisi akan menelusuri ini pelakunya dari mana. Seperti kemarin ternyata, belakangan kita lihat di berita, penipuan-penipuan online ini ternyata dilakukan di luar negeri. Padahal orangnya orang Indonesia, tapi mereka berdomisilinya di Kamboja. Nah, itu yang apa? Kami dorong masyarakat yang sudah jadi korban tidak usah malu, laporkan, sehingga kami bisa melakukan penelusuran bersama para penegak hukum.
0: Oke, ini terkait dengan dokumen ini, Kak. Kakak berdua ini bagaimana bukti atau dokumen apa saja yang sebaiknya disiapkan oleh masyarakat ketika melaporkan kasus penipuan online agar proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Ini terkait dengan dokumen ini.
1: Kalau dokumen pastinya bukti transfer ya Kak. Bukti transfer itu harap disimpan, nomor rekening, tempat kita mengirim ke rekening mana itu harus disimpan, identitas pasti, terus siapkan juga kronologisnya, karena kami ingin tahu dari OJK ceritanya seperti apa sih gitu, dari awal misalnya penawaran, terus pada jam berapa, sehingga kronologis itu dapat mempermudah proses identifikasi, sehingga pelaporannya mungkin bisa lebih cepat ya Kak.
0: Siap Kak. Izin Kakak berdua, ada telepon yang sudah masuk, sudah bergabung. Silakan. Halo, selamat siang. Ya, halo. Anda sudah terhubung dengan siapa di mana? Oke, terputus. Ya, silakan Kak Surya, mungkin mau bisa ditambahkan.
3: Mau nambahkan dikit soal dokumen nih Kak. Jadi memang para pelaku penipuan ini sepertinya memang udah paham juga tentang YSC kan.
0: Okay.
3: Jadi terakhir itu di Jayapura ada masyarakat mengadu, dia bilang dia mengalami penipuan gitu. Kita minta ya silakan Pak laporkan ke YSC gitu.
0: Okay.
3: Tapi dia bilang, Pak, saya tuh kemarin setelah mengalami penipuan, dia tuh telepon saya katanya harus segera dihapus ini chatnya, biar bisa dibantu pengembalian dananya. Jadi memang kita harus akui nih, para penipu nih bukan orang-orang sembarangan kan. Jadi kita tuh memang harus lebih cerdas, lebih hati-hati. Dan sebenarnya yang selalu kita tekankan juga ke selama kita edukasi dimanapun dan siaran seperti ini adalah bahwa kita harus saling jaga orang-orang sekitar kita kan.
0: Kakak sudah, saya tahan sebentar, kita sapa dulu satu penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Anda sudah terhubung bersama kami, silakan.
5: Halo.
0: Ya, sekali lagi bagi Anda pendengar, pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada, masih seputar dialog interaktif bersama program Satu RRI Seruis yang hari ini. Dan untuk Anda yang masih terus memantau siaran kami siang hari ini di streaming RRI Digital ya, di 96.4 FM bersama program Satu RRI Seruis, juga di kanal YouTube RRI Seruis, juga di Facebook Pro Satu RRI Seruis. Kita masih terus menemani kebersamaan Anda hingga beberapa menit ke depan ya. Dan masih di obrolan kita siang hari ini dalam dialog interaktif terkait waspada penipuan online dan aktivitas keuangan ilegal. Sekali lagi bagi Anda pendengar dan pemirsa, selama bincang-bincang kita berlangsung, Anda boleh berpartisipasi bersama kami di line telepon 0983 32 999. Oke, saya masih ke Kak Surya dan Kak Jonas ini dulu nih. Kak, ini bagaimana proses? Oke, ya, halo. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
0: Oke, Bapak, suaranya kecil sekali nih.
5: Ya, halo.
0: Ya, halo, selamat siang. Bisa didengar ya?
1: Ya,
0: oke, bisa. Dengan Bapak siapa di mana?
5: Dengan Bapak saya di Turo.
0: Bapak Kansai di Turu. Oke, silakan Bapak pertanyaannya langsung ke kedua narasumber kita.
5: Ya, saya sampaikan terima kasih atas penjelasan-penjelasan yang tadi disampaikan oleh kedua abang. Ya, itu yang sangat penting, dan mungkin saya sarankan di sini kalau bisa disosialisasi ya. Sosialisasi artinya ke desa-desa sehingga masyarakat itu dia mengerti tentang apa yang tadi Kakak Noda sampaikan itu, sehingga jelas untuk masyarakat yang mau menampung uang di bank, sehingga apa yang menjadi masalah ke depan. Artinya sudah terjadi banyak masalah penipuan ini. Nah, ini sehingga mereka bisa tahu tentang jalurnya. Ya, kalau sampai terjadi kehilangan-kehilangan, mereka langsung bisa lapor di jalur-jalur tertentu yang mereka sudah dapat. Dan mungkin dari saya seperti itu, waktu saya kembalikan.
0: Sesuai dengan topik pembahasan kita bertiga ya, kakak berdua, ini ada saran saja nih, kalau bisa dibuatkan atau dilaksanakan sosialisasi ya ke daerah-daerah di Serui mungkin.
1: Siap.
0: Oke, dan silakan dilanjutkan yang tadi, silakan mungkin masih bisa ditambahkan terkait dengan bukti atau dokumen apa saja yang sebaiknya disiapkan oleh masyarakat ketika melapor terkait kasus penipuan online, agar proses penanganan ini dapat dilakukan secara cepat dan efektif, Kak.
3: Oke, siapkan. Kami juga dari OJK mengucapkan tadi terima kasih ke Pak Ansai tadi ya.
0: Pak Ansai
3: yang sudah memberikan saran kepada kami. Terima kasih untuk sarannya, akan kami jadikan catatan Pak terkait tadi penyampaian edukasi ke desa-desa. Tadi melanjut terkait bukti-bukti tadi ya, Kak Ans. Tadi memang seperti saya sampaikan, sekarang itu karena mereka mungkin berpikir, oh kita terblokir nih rekening gitu. Okay. Blokir-blokir penipuan terblokir, nomor WhatsApp terblokir, website terblokir. Mereka akhirnya mencoba mengakali sistem ini. Ya, jadi apa sih yang dibutuhkan oleh IASC untuk memblokir kami? Oh, mereka butuh riwayat chat ya gitu.
0: Okay.
3: Jadi sebenarnya kan memang yang pertama dimainkan oleh para penipu ini adalah psikologis kan. Jadi memang kita itu diusahakan panik biar kita tidak berpikiran jernih saat sedang mengalami penipuan. Okay, misalnya tadi dia bilang uangnya misalnya sudah ke transfer, dia sudah mulai panik. Oh, kayaknya ini penipuan gitu. Si orang ini akan bilang, oh, ini Pak bisa kita bantu pengembalian dananya, tapi tolong dihapus ya semua bukti chatnya, seperti itu.
0: Okay.
3: Itu yang akan mengakibatkan kita akan kesulitan melapor ke website yang kami sampaikan tadi, IASC, seperti itu. Dan ada beberapa kasus juga yang kami lihat bahwa sekarang mengarahnya adalah biar semakin kabur penipuan ini, biar semakin sulit ditelusuri oleh IASC. Sekarang masyarakat itu diminta untuk mengajukan pinjol atas nama dirinya sendiri.
0: Okay,
3: jadi memang pinjaman online yang legal seperti yang kita ketahui mungkin S-Pinjam, GoPayLater dan lain itu diarahkan melalui telepon untuk kita mengajukan. Jadi kita mengajukan, setelah uangnya cair, kita seakan-akan disuruh membeli barang, Kak Hans. Jadi membeli barang di sebuah marketplace yang resmi juga, tapi uangnya akan masuk ke si penipu ini. Dan itu yang akan sulit trackingnya, karena kita tidak ada transfer sebenarnya. Kita melakukan pembelian, tapi pembelian barang yang barang tidak mungkin datang, uangnya sudah masuk ke penipu. Jadi memang ini harus kita akui, penipu-penipu ini bukan orang-orang sembarang. Mereka akan selalu berusaha untuk menipu dan menipu-menipu lagi, dan itu akan menjadi masukan buat kami di OJK, di bank-bank, bagaimana untuk menutup celah-celah ini lagi nanti mungkin, kan. Jadi kalau sudah mengalami penipuan, disimpan riwayat chatnya, langsung segera dilaporkan, jangan mau untuk menghapus dan lain seperti itu sih mungkin dari kami, kan.
0: Oke, wah, pendengar dan pemirsa di rumah dari mana saja berada, cukup menarik ya pembahasan kita siang hari ini. Dan untuk Anda mungkin yang di rumah, mungkin yang sempat tertipu dengan aliran seperti ini, kami masih buka jalur telepon di line telepon 0983329999. Bagi Anda yang mau bergabung, yang mungkin kemarin-kemarin mungkin sempat tertipu, silakan. Mumpung ada kedua narasumber kita yang siap untuk menjawab, silakan kami nantikan Anda di via telepon ya. Dan pendengar dan pemirsa, kita masih di sesi kedua untuk kali ini, dan saya masih di seputar topik dialog kita nih, kakak berdua. Nah, kakak berdua ini bagaimana proses penanganan dan penelusuran, iya maksud saya, bagaimana proses penanganan dan penelusuran rekening yang diduga digunakan sebagai penampung hasil penipuan?
1: Baik, Kans. Jadi setelah kita melaporkan kepada melalui IHSC, bank akan melakukan proses penelusuran.
0: Iya,
1: siap. Penelusuran itu pertama dia akan memblokir rekening tersebut. Kedua, pihak bank akan melakukan, kami sebutnya enhanced due diligence atau EDD. CDD dulu baru EDD. Dalam artian mereka akan mengidentifikasi pemilik rekening. Mereka akan menghubungi pemilik rekening. Jadi sebetulnya pemilik rekening ini si pelaku, si pelaku yang melakukan penipuan gitu. Jadi akan melakukan EDD, CDD dan EDD. Setelah terbukti ternyata memang dana tersebut adalah dana penipuan ya, dana dana hasil penampungan. Rekening dana tersebut akan dilakukan proses pengembalian. Baru setelahnya akan dilakukan pengembalian. Namun demikian tidak semudah itu. Tidak semudah itu, kenapa? Karena yang tadi saya bilang, ketika penipu ini sudah dihubungi oleh pihak bank, itu biasanya mereka tidak mau angkat. Mereka tidak akan mau diverifikasi oleh pihak bank. Sehingga akan berujung menunggu sampai putusan hukum, putusan pengadilan. Jadi itulah yang membuat proses agak lama. Jadi pengembaliannya akan memakan waktu, karena si pelaku tidak bisa, tidak mau dihubungi pihak bank, tidak akan mengangkat telepon, sehingga harus menunggu hasil dari pengadilan.
0: Dari hasil pengadilan lagi ya. Pendengar dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada, selama perbincangan kita berlangsung, silakan buat Anda yang masih ingin bertanya-tanya seputar topik pembahasan kita siang hari ini, line telepon masih terus kami buka untuk Anda, menanti Anda di 0983329999. Kakak berdua, kita izin, kita akan jeda setelah pesan berikut.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ya, pendengar, Anda kembali bersama kami dalam topik dalam dialog interaktif kali ini, masih bersama kedua narasumber kita. Masih di topik pembahasan kita, waspada terhadap penipuan online dan aktivitas keuangan ilegal. Ya, pendengar, dan tak terasa ya, kita sudah sampai di sesi yang terakhir, kakak berdua. Dan selama perbincangan kita berlangsung di sesi-sesi terakhir ini juga, kami masih juga menanti Anda yang mau bergabung, berpartisipasi bersama kami, tanya-tanya seputar topik pembahasan kita siang hari ini. Mumpung ada kilo dua narasumber kita yang sudah siap sekali ya untuk menjawab. Dan sebagai perwakilan juga kami ucapkan terima kasih buat Bapak Kansai juga yang tadi sudah bergabung. Kita di sesi terakhir nih, dan saya ke kakak berdua langsung nih. Apabila menjadi korban penyalahgunaan data pribadi oleh pinjaman online ilegal ini, nah ini upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat kita, kak? Siapa dulu nih? Silakan.
1: Kalau upaya hukum, sebetulnya kami akan mengembalikan kepada pihak polisi. Okay, karena sebagai aparat penegak hukum, kami dari regulator lembaga jasa keuangan akan berupaya sebisa mungkin untuk mendukung penegakan hukum tersebut. Okay, gitu. Apa yang bisa OJK lakukan. Namun demikian, ketika masyarakat sudah menjadi korban, misalnya datanya sudah tersebar kemana-mana, silakan laporkan ke salah satu kanal kami, namanya sipasti.ojk.go.id. Di situ nanti kita akan menyampaikan laporan pinjaman online ilegal. Ya, asumsinya karena datanya tersebar karena dia sudah mengikut pinjol ilegal ya. Nah, pinjol tersebut akan diupayakan untuk ditutup. Semua nomor HP, situs, akun-akun Facebook atau Instagram itu akan kami tutup. Karena berdasarkan laporan tersebut, sehingga upaya mereka untuk menyebarluaskan hal-hal negatif, itu bisa kami hentikan. Tapi menurut kami itu upaya penanggulangan kurang efektif. Yang paling efektif adalah preventif, pencegahan
0: ya.
1: Jadi jangan sampai kita ikut serta dalam pinjol ilegal, menyerahkan data kita, memberikan data pribadi, data sensitif untuk dipakai atau menggunakan data ya tidak bertanggung jawab ya jadinya ya.
0: Selain itu, Kak Jonas dan Kak Surya juga ini, bagaimana perkembangan penanganan aktivitas keuangan ilegal oleh Satgas Pasti? Nah, ini sepanjang tahun 2026. Nah, ada berapa jumlah entitas keuangan ilegal yang telah dihentikan operasinya?
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Hans. Memang saya izin baca data aja ya. Memang harus kita akui bahwa entitas ilegal ini memang banyak sekali kan. Kita menerima pengaduan dari masyarakat bilang, ini kenapa sih pemerintah seakan-akan abai seperti itu, aplikasi-aplikasi berjamuran, pinjol-pinjol banyak menghubungi. Sebenarnya secara data kita sudah menutup 1218. Sebanyak apa itu kan? Kita tutup 1200, tapi yang jadi masalah adalah kita sudah blokir websitenya, kita sudah larang mereka di Play Store, App Store. Mereka akan buat yang baru lagi kan? Karena mereka punya modal tadi, hasil menipu, mereka buat lagi website lagi, baru lagi. Dan untuk rekening dari November hingga Desember, kita telah memblokir 515.553 rekening kan. Jadi rekening itu kita blokir, tidak bisa digunakan. Dan ini mungkin jadi himbauan juga buat masyarakat. Ada masyarakat bertanya kepada kami, kan sebenarnya ketahuan Pak, kita transfernya kena ke atas nama siapa atas, gitu. Kan kita kan ketahuan Pak. Kenapa atas nama orang tersebut tidak langsung ditangkap saja, uangnya diminta seperti itu. Nah, masyarakat dapat kami sampaikan, ternyata yang terjadi di lapangan adalah ada indikasi penjual belian rekening, Kak Hans. Jadi rekening-rekening masyarakat itu ada yang beli. Ya tadi si pelaku penipu ini karena dia tidak mau dia ketangkap, dia belilah rekening orang. Jadi ini himbauan kami juga kepada masyarakat, jika ada yang menawari seperti misalnya saya beli rekening Anda ya 500 ribu atau 1 juta. Okay. Itu kan uang ke Anda. Iya, tapi betul. Jika itu nanti digunakan itu pertama salah, jangan. Kedua, jika itu nanti dilakukan untuk aktivitas keuangan ilegal, penipuan, judi, itu bisa diblokir. Yang ketiga, jika ada pengungkapan oleh aparat penegak hukum, Anda sebagai orang yang atas nama rekening itu walaupun tidak menikmati uang penipuan itu bisa diproses juga, kan. Jadi okay, harapannya udah 500 ribuan kita blokir rekening, masyarakat udah mulai sadar kalau tidak boleh menjual belikan rekening, ini nanti semakin sedikit rekening yang bisa dipakai oleh penipu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya tadi kita bilang ini kan kami transfer ke rekening ini, itu udah semakin bisa kita lakukan. Siap, seperti itu. Jadi jangan seperti sekarang orang-orang tuh sebenarnya mungkin dia orang-orang yang mungkin di desa atau di mana rekeningnya dipakai. Jadi tiba-tiba kan ada transferan, dia juga sebenarnya tidak tahu, dia tidak menguasai okay rekening tersebut, kan.
0: Setuju sekali. Oke, okay, dan kakak berdua ini ada satu pertanyaan dari YouTube ya yang lagi pantau streaming. Ada pertanyaan ini terkait dengan pendampingan dari OJK. Ini ada pertanyaan dari Bapak Melki Parapa di YouTube. Nah, ini pertanyaannya seperti ini, Kak, berdua. Nah, kalau pelaku sudah ditemukan tapi tidak ada tindak lanjut dari pihak berwajib, apakah OJK ini bisa mendampingi?
1: Baik, Pak Melki. Jadi dalam proses hukum itu sebetulnya banyak tahapan yang harus dilewati. Okay, ya. Ketika mungkin kita harus mengetahui proses tersebut sudah sampai mana, apakah okay masih penyelidikan, baik, sudah naik jadi penyidikan. Okay. Nah, kalau terkait pengembalian dana tersebut, kembali lagi yang tadi seperti yang saya sampaikan, pengembalian biasanya akan diberikan setelah ada putusan hukum, okay, putusan putusan pengadilan.
0: Okay.
1: Sehingga pelaku sudah terbukti salah, sehingga dana tersebut sudah menjadi betul adalah milik korban, sehingga bisa dapat, baru bisa dikembalikan. Jadi harus diperhatikan juga proses hukum, dan memang pada praktiknya di lapangan memang itu memakan waktu, ya, Kak, gitu.
0: Okay.
1: Jadi silakan berkoordinasi lagi kepada pihak kepolisian. Kalau dari kami, mungkin kami dari OJK, apabila sudah dilaporkan kepada kami melalui aplikasi IASC tadi, okay, iasc.ojk.go.id, kami bisa memantau di situ, Kak, prosesnya sudah sampai di mana.
0: Okay,
1: apakah bank sudah menindaklanjuti, sudah sampai tahap kepolisian atau tidak, itu nanti kami bisa bantu melihat.
0: Oke, okay, dan pendengar dan pemirsa di rumah ataupun di mana saja berada, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dan satu lagi pertanyaan terakhir nih, ini terkait pengaduan, terus cara berkonsultasi seperti apa. Ini ada pertanyaan terakhir nih, apabila masyarakat ingin menyampaikan pengaduan atau berkonsultasi mengenai layanan jasa keuangan, nah ini melalui kanal apa saja OJK dapat dihubungi, Kak?
1: Jadi kami menyadari sekarang kanal media ini banyak sekali. Masyarakat bisa mengakses layanan OJK melalui banyak platform. Jika masyarakat lebih nyaman melalui okay telepon langsung, silahkan menggunakan telepon di 157, tiga angka 157. Itu 157 okay, melalui handphone langsung menghubungi call center kami. Tapi sekarang masih terbatas di waktu jam kerja okay untuk call center. Lalu untuk WhatsApp ini 24 jam bisa di 081-157-157-157.
0: Oke.
1: Okay. Jadi brand kami, merek kami itu kontak 157. Semuanya harus ada 157-nya. Jadi okay, kalau telepon 157, WhatsApp-nya 081-157-157-157. Melalui email boleh, para pendengar bisa menyampaikan email di konsumen@ojk.go.id.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau melalui website lebih bagus lagi, karena di situ ada panduannya di kontak 157.ojk.go.id. Itu untuk pengaduan yang bagi lembaga jasa keuangan yang diawasi OJK, misalnya okay pengaduan ke Bank Papua, Bank BRI, Bank Mandiri, atau perusahaan pembiayaan, leasing, iya, asuransi, iya. Itu untuk pengaduan lembaga yang diawasi OJK di kontak 157.ojk.go.id. Untuk yang ilegal, iya, nah ini banyak sekali ya. Silakan para pendengar mencatat ya. untuk yang ilegal, pinjol ilegal dan investasi ilegal di sipasti.ojk.go.id. Kalau tadi mendapatkan teror dari pinjol ilegal, terus ada investasi ilegal yang mau kita tutup, lapornya di sipasti.ojk.go.id. Nah, selanjutnya kalau korban transaksi tadi sudah terlanjur kirim, terus mau diblokir rekeningnya, itu bisa di iasc.ojk.go.id. iasc.ojk.go.id. Nah, masyarakat juga bisa follow akun Instagram OJK untuk edukasi ya. Untuk tips-tips keuangan supaya kita jangan mudah tertipu di TikTok-nya OJK atau Instagram OJK @OJKIndonesia. Kalau OJK Papua?
2: @OJK Papua.
0: OJK Papua. Ya, dan pendengar, sebagai closing statement dari kedua narasumber kita di penghujung acara dialog interaktif kita kali ini, silakan Kak Surya dulu mungkin.
2: Kalau saya sih mungkin pesan saya adalah bahwa dalam menghadapi penipuan-penipuan ini adalah kita prinsipnya saling jaga gitu. Karena tadi saya sampaikan jika kita sudah panik, jangan malu, jangan khawatir orang akan bagaimana seperti kita. Kita coba ceritakan ke orang, karena di situ kita akan bisa lebih berpikiran jernih, mungkin dia bisa bantu. Jadi buat para pemirsa mungkin yang sudah mendengarkan tadi edukasi tadi singkat, mungkin bisa diceritakan ke rekan-rekan, keluarga atau orang-orang terdekat biar tidak mengalami penipuan. Kalau dari saya seperti itu, kan.
0: Kak Jona sendiri?
1: Untuk para pendengar, jangan mudah tergiur, jangan mudah terbuai dengan rayuan kekayaan secara instan gitu. Semuanya tidak ada yang instan, pasti bertahap. Kalau ada yang menawarkan dan masyarakat, para pendengar ragu terhadap penawaran tersebut, silakan cek ke kami.
0: Siap. Ya, pendengar dan pemirsa RRI, pendengar program 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, tak terasa 1 jam sudah berlalu dalam dialog interaktif kita siang hari di OJK Papua ya. Menemani kebersamaan Anda bersama kedua narasumber kita, memang benar ya, kewaspadaan terhadap penipuan online dan aktivitas keuangan ilegal ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi selalu cek legalitas, jaga data pribadi kita ya, dan gunakanlah layanan keuangan yang resmi serta diawasi oleh EJK sepenuhnya. Ya, dan sekaligus mewakili seluruh kru kerja yang bertugas siang hari ini, saya Hansman, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di dialog interaktif berikutnya. Selamat siang.
3: Pa? Bapak?
4: Aduh, mai tua sih. Tidak bisa panggil yang lembut, kah? Ada apa, Ma?
3: Pa, semua barang di pasar naik harga. Termasuk perlengkapan sekolah Anis. Seragam mahal, sepatu apalagi. Uang yang Bapak kasih tidak cukup untuk belanja semua buat Anis. Aduh, bagaimana ini? Mama pusing, pusing, Pa.
4: Sudah tidak ada jalan lain, nih. Terpaksa, saya harus minta pinjaman online.
5: 2 hours later.
3: Bapak, Pak, besok Anis sudah masuk sekolah. Bagaimana ini, Pak?
4: Ma, ini uang buat semua perlengkapan sekolah Anis.

0: Makanya mah, cek and recheck itu penting mah. Sebelum meminjam uang, biar aman dari teror pinjol.
1: Caranya, Pak?
0: Caranya mah, siapa saja bisa akses laman OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp OJK di nomor 0811571571757 atau melalui laman email @ojk.go.id atau melalui kontak resmi OJK di nomor 157. Untuk mengecek status legal atau ilegal pinjol dengan berbagai model aplikasi pinjaman uang yang marak di media sosial. Urusan pinjaman uang pasti lancar dan aman kalau pinjol legal, Ma.
1: Kalau begitu Mama ke pasar sekarang ya, Pak. Ih, makasih, Papa.
0: Iya. Derek, kau bikin apa nih? Foto-foto pengen KTP lagi.
2: Terada Geral, semua tes-tes saja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, terus saya kerja.
0: Di, kau sebarang kah? Kau stop coba-coba yang pinjol susah. Kalau mau dapat uang itu kerja.
2: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes saja. Udah punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP, jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
0: Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun pencairannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
2: Aduh, saya jadi takut sekali.
0: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kok.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh karena sudah jadi habit.
2: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Baik, saudara pendengar, di pukul 12.31 menit waktu Indonesia Timur masih bersama kami program 1 RRI Serui siang hari ini. Dan selamat menikmati makan siang bersama keluarga tercinta ataupun rekan kerja, bahkan orang-orang terkasih Anda di siang hari ini sambil memantau siaran kami. Semoga terhibur selalu via udara. Pendengar, dua informasi kami hadirkan ke ruang dengar saudara dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen terkait dengan Sertijab Dinkes Yapen, tiga pejabat strategis resmi berganti. Pendengar, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan serah terima jabatan atau sertijab sejumlah pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Dinas Kesehatan pada hari Rabu 22 Juli 2026. Ya, kegiatan ini menjadi bagian dari tindak lanjut pelantikan pejabat oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen sekaligus upaya memperkuat tata kelola organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Prosesi sertijab ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Karolis Tanawani, SKM MPH, serta dihadiri para kepala bidang, kepala seksi, pejabat fungsional, dan seluruh staf Dinas Kesehatan. Pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan meliputi Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P dari Dr. Franklin M. Numberi SKM Mars kepada Yanes Rapami Eskep dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dari Yanes Yowi Eskep NS kepada Ade Serasiawan SKM MKM dan Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular Bidang P2P dari Yanes Rapami Eskep kepada Fritz Hans Masoka Eskep. Kegiatan diawali dengan pembacaan berita acara serah terima jabatan yang memuat penyerahan tugas tanggung jawab, juga wewenang serta dokumen administrasi dari pejabat lama kepada pejabat baru, dan selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara sebagai tanda resmi beralihnya tanggung jawab pelaksanaan tugas. Momentum tersebut menjadi simbol kesinambungan kepemimpinan sekaligus komitmen seluruh jajaran Dinas Kesehatan dalam menjaga kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan. Dalam sambutannya, mewakili pejabat lama Dr. Franklin M. Numberi mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan yang telah diberikan selama mengabdi di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kepulauan Yapen atas kepercayaan yang diberikan untuk mengemban amanah baru sebagai Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen. Selain itu, ia juga mengapresiasi dukungan Kepala Dinas Kesehatan beserta seluruh jajaran yang selama ini telah bekerja sama membangun sektor kesehatan di daerah. Untuk itu, Franklin berharap semangat kebersamaan, koordinasi, dan kolaborasi yang telah terbangun selama ini dapat terus dipertahankan demi mendukung keberhasilan berbagai program kesehatan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Karolis Tanawani, menyampaikan apresiasi juga kepada pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, dan kontribusi yang telah diberikan selama menjalankan tugas. Dan menurutnya, mutasi, rotasi, dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memberikan ruang bagi aparatur sipil negara untuk mengembangkan kompetensi dan karir. Ia juga mengajak seluruh pegawai Dinkes untuk terus menjaga kekompakan, memperkuat komunikasi lintas bidang, serta bekerja secara kolaboratif dalam mendukung seluruh program prioritas pembangunan kesehatan. Ya, usai penandatanganan berita acara, kegiatan dilanjutkan dengan prosesi simbolis pelepasan dan pemasangan papan nama jabatan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Papan nama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P serta Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dilepas dari pejabat sebelumnya dan dipasangkan kepada pejabat yang baru sebagai tanda resmi peralihan kepemimpinan.
Prosesi tersebut disaksikan seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional, dan staf Dinkes Yapen. Dan Karolis berharap melalui kegiatan sertijab ini, proses regenerasi kepemimpinan di lingkungan Dinkes dapat berjalan dengan baik, sehingga pelaksanaan program kesehatan tetap berkesinambungan, semakin efektif serta mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kegiatan ditutup dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat yang menyerahkan maupun menerima jabatan, penyerahan cenderamata dari staf bidang P2P, serta foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan komitmen seluruh jajaran Dinkes Yapen dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional, berkualitas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

Baik, saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita di siang hari ini dan tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Program 1 RRI Serui selanjutnya bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga yang dilanjutkan dengan potensi daerah edisi hari ini. Edisi 23 Juli 2026. Selamat siang dan selamat mengikuti.

Guys, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.

0: Darat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonaya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonaya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonaya Nikosia Henningberg menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
1: Kalispera, yes, we are happy to.
0: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
1: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
0: Di sisi lain, kepala pelatih Khairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonaya memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Khairat Almaty akan menjamu Omonaya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: We've got a chance here.
3: That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
2: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Zuma having a go from range. Why not? Memories of Ajax.
4: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa, sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
3: Good ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar, Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: After such a roller coaster of emotions in this Tour de France, I had to wait until stage 17 and I was
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Voiron dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof. Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Cabarnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U12, U23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasanah melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madina City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madina City. U13 sudah masuk besar. U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini NCM 8 ya, 17 tanggal 8 di Minggu.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, salah kalah di selisih gol, tapi secara poin sama. Beruntung aja sih, tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan tolak ukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim Nasional Voli Putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini yang sesuai kita penghasilkan. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kurang puas. Semua menang kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak luka.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal. Cuman kita tadi juga nyoba ngepush diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih ngepush lagi, ya akhirnya yang bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
2: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
1: Contohnya?
2: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
1: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan.
2: Oh tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Oke.
3: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.
4: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan kami, Adi Kurnia, di ruang Gatekeeper akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Ade, silakan.
2: Iya, terima kasih Safira. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, hari ini Hari Anak Nasional 2026. Hari ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Nah, peringatan Hari Anak Nasional ini menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pemenuhan hak anak mulai dari kesehatan, pendidikan, perlindungan, hingga dukungan terhadap kesehatan mental menjadi fondasi penting dalam membangun generasi penerus bangsa yang berkualitas. Peran orang tua, keluarga, sekolah, dan masyarakat pun menjadi kunci dalam mewujudkan masa depan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Bagaimana upaya membangun lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak? Apa saja yang perlu menjadi perhatian bersama dalam melindungi hak-hak anak? Nanti akan kami perbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah transformasi Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai momentum memperkuat program makan bergizi gratis. Penguatan kelembagaan BGN diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, mulai dari tata kelola, distribusi hingga pengawasan kualitas makanan yang diterima oleh para penerima manfaat. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Apa saja perubahan yang dilakukan melalui transformasi BGN ini? Bagaimana langkah tersebut memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis? Kami akan membahasnya nanti bersama narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, nanti kembali kami hadirkan dialog sudut dengar parlemen. Nanti dengan topik mengenai kembali terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal di sejumlah sektor industri. Fenomena PHK kembali menjadi perhatian di tengah tantangan ekonomi dan dinamika dunia usaha. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada keberlangsungan perusahaan, tetapi juga terhadap kesejahteraan para pekerja dan keluarganya. Berbagai pihak pun mendorong langkah-langkah yang dapat memberikan perlindungan sekaligus membuka peluang kerja baru bagi para pekerja terdampak. Bagaimana upaya melindungi kesejahteraan buruh di tengah gelombang PHK? Langkah apa yang perlu dihadirkan pemerintah agar dampaknya dapat diminimalkan? Nanti akan kita hadirkan dialognya bersama anggota Komisi 9 DPR RI Zainul Munasihin. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas terkait kontroversi penunjukan 6 negara sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030. Keputusan tersebut memunculkan beragam tanggapan dari pecinta sepak bola maupun pengamat olahraga. Selain dinilai menjadi simbol kolaborasi lintas benua, format penyelenggaraan ini juga memunculkan berbagai pertanyaan terkait aspek logistik, efisiensi hingga dampaknya terhadap kualitas penyelenggaraan turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Bagaimana melihat keputusan FIFA menunjuk 6 negara sebagai tuan rumah? Apa saja tantangan dan peluang dari format penyelenggaraan tersebut? Informasinya nanti akan kami hadirkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Selain itu juga pendengar, kami akan menghadirkan ke ruang dengar Anda berbagai informasi dan peristiwa aktual lainnya dari dalam maupun luar negeri yang telah kami rangkum untuk Anda. Tetaplah bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081 399 399 888. Demikian Safira.
1: Ya, terima kasih Ade yang sudah menyampaikan sejumlah topik yang akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Pendengar, kini kami hadirkan video potensi daerah. Kita mulai dari wilayah Gorontalo. UMKM, salah satu sektor unggulan di kota Gorontalo, terus berkembang dalam menggerakkan perekonomian daerah. Selengkapnya akan disampaikan oleh Bobby Riawan.
3: Ya, baik. Pendengar dan pemirsa RRI ini dimanapun Anda berada, kota Gorontalo merupakan kota jasa dan perdagangan yang dimana untuk mendorong perekonomian masyarakat kota Gorontalo ini salah satunya ditunjang dari usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Nah, di belakang saya ini adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan pemerintah kota Gorontalo, yaitu street food, di mana menampilkan berbagai macam jenis kuliner lokal masyarakat Gorontalo.
4: Kota Gorontalo memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Berbagai produk unggulan yang dihasilkan masyarakat seperti kuliner khas, kerajinan tangan, hingga produk olahan lokal baik makanan maupun minuman. Untuk menggairahkan pelaku UMKM, pemerintah daerah terus melakukan upaya, salah satunya dengan menggelar street food di kawasan pusat kota Gorontalo. Kegiatan itu tidak hanya diikuti pelaku usaha dari kalangan umum, tetapi juga turut ambil bagian dari kalangan pengusaha muda. Salah satu pelaku UMKM Prayoga mengungkapkan produk lokal memiliki daya saing yang tinggi apabila dikelola dengan baik dan mendapat dukungan dari berbagai pihak.
5: Ya, kalau untuk event ini bagus sih.
3: Bagus.
5: Ya, merangkul UMKM kan. Betul.
3: Artinya bisa lah usaha toh.
5: Ya, pendapatan untuk sekarang tetap stabil sih, pendapatan sekarang stabil sih. Pertama lebih pica pak. Cuman sekarang ya langganan sih.
3: Oh.
5: Ada langganan. Moga ke depan makin maju nih UMKM di sini.
4: Sementara itu, masyarakat kota Gorontalo Yusrianto menilai produk unggulan UMKM daerah memiliki ciri khas yang menjadi kebanggaan masyarakat Gorontalo. Untuk UMKM di kota Gorontalo sangat beragam dan memiliki kualitas yang baik.

0: Ia menambahkan dukungan masyarakat untuk membeli produk lokal salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Gorontalo. Dengan potensi yang dimiliki, UMKM produk unggulan Kota Gorontalo diharapkan terus berkembang menjadi kekuatan ekonomi daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkenalkan kekayaan lokal Gorontalo ke tingkat nasional hingga internasional.
1: Ya, pemirsa, demikian tadi suasana di dalam pelaksanaan program Street Food yang menampilkan UMKM dilaksanakan di pusat kota Gorontalo ini. Karena memang dari tadi kita lihat ada banyak berapa jenis kuliner yang ditampilkan, dan ini juga menjadi kesempatan bagi UMKM untuk nongkrat atau meningkatkan kesejahteraan mereka. Dari Gorontalo, Bebirawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, dari geliat UMKM di Kota Gorontalo, kini saya ajak Anda untuk beralih ke potensi pertanian di wilayah Sumba Timur. Di mana Sumba Timur ini merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas anggur. Didukung oleh iklim tropis kering dengan intensitas sinar matahari yang tinggi, kemudian curah hujan yang relatif rendah, serta kondisi tanah yang sesuai, wilayah ini menawarkan lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan tanaman anggur. Seperti apa? Selengkapnya akan disampaikan oleh Cantika Anjali.

Pemirsa Radio Republik Indonesia, hari ini dari tanah yang dikenal kering dan eksotis dari Kabupaten Sumba Timur, inilah wajah lain dari Sumba Timur. Hari ini kita tim RRI Sumba berada di Kebun Anggur PT SAS yang berada di Kabupaten Sumba Timur. Ini merupakan tempat alam dan inovasi baru yang menghadirkan potensi yang tak terbayangkan ketika kita sampai di sini. Siapa sangka pendengar, di balik panasnya Sumba Timur saat ini ada manisnya masa depan dari kebun anggur yang akan kita jelajahi bersama RRI Sumba dalam potensi daerah hari ini.

0: Baik, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, hari ini saya sudah bersama dengan Pak Cornelis ya, sebagai Humas di PT SAS. Kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana sih PT SAS ini berjalan. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Bapak.
0: Iya, perkenalkan nama diri, Bapak.
1: Ya, baik. Terima kasih atas kunjungannya dari RRI Republik Indonesia ya.
0: Iya. Nah,
1: untuk ini saya perkenalkan nama saya Cornelis Kinju Tarona, SP, sebagai humas di PT SAS di tempat ini dan juga sebagai koordinator umum dalam hal penanganan tentang K3 dan keamanan terkait dengan hubungan kemasyarakatan.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Cornelis untuk waktunya. Bapak boleh diceritakan kepada pendengar dan pemirsa bagaimana awal mula PT SAS ini terbangun di Sumba Timur dan mengapa memilih anggur untuk dibudidayakan. Silakan Bapak.
1: Ya, baik, terima kasih. Yang awal mula memang dalam izin lokasi dari Pemda kurang lebih sekitar 600-an hektar. Awalnya perkebunan cengkeh sebenarnya dulu.
0: Oh, okay. Nah,
1: cuma ketika dalam perjalanannya cengkeh ini memang tetap kita pelihara dan juga secara kondisi iklimnya mungkin kurang agak sedikit respon.
0: Yeah.
1: Jadi kita penambahan tanaman anggur salah satunya dengan tanaman-tanaman lain.
0: Yeah.
1: Ya khusus pada anggur ini karena memang kondisi wilayah untuk Sumba Timur bagian timurnya seperti di Kelurahan Watumbaka ini dia sangat panas dan juga hari hujannya itu per tahun sangat sedikit. Jadi kita lihat sangat cocok untuk tanaman anggur karena kalau lihat daripada kesiat manisnya dan lain-lain itu semakin panas semakin kualitas manisnya semakin bagus. Kita sudah kembangkan dari tahun 2017-18. Awal mulanya itu kita bibit memang dari Pulau Jawa kita datangkan sampai di sini baru kita kembangkan ketika sudah 1 tahun lebih kita pembuahan dari pruning itu kita ambil stepnya lagi untuk kita kembangkan sehingga luasan sekarang sudah mencapai sekitar 6 hektar.
0: Kalau panen Pak berapa kali 1 tahun?
1: Kalau panen memang kita bisa sebenarnya untuk 2 kali tapi karena sudah sampai 6 hektar ini 1 tahun 1 kali saja tapi 1 kali dalam, kan kita bagi dalam per blok ini.
0: Ya.
1: Jadi otomatis dia per blok kita akan bagi 2. Di situ per 2 minggu ataupun per bulan kita usahakan untuk panen terus.
0: Oh,
1: sepanjang tahun.
0: Sepanjang tahun ya.
1: Selama hujan tidak begitu rutin, musim kemarau-nya kita akan panen terus.
0: Oke. Baik Pak Cornelis, untuk jenis anggur di sini ada jenis anggur apa saja dan apa yang diunggulkan dari anggur yang dihasilkan oleh PT SAS dan bagaimana kerjasama dengan masyarakat sekitar? Apakah mereka dipekerjakan di sini atau seperti apa Pak? Silakan.
1: Iya, baik. Kalau untuk jenis anggur AG ada yang agak warna ungu kemerah-merahan dan juga ada Caroline. Jenis Karolin, dia warna hijau. Untuk kerjasama dengan masyarakat, memang lokasi ini tenaga kerjanya itu seutuhnya masyarakat sekitar, Kelurahan Watumbaka.
0: Okay.
1: Nah, untuk tenaga kerja, baik yang bersifat borongan, tenaga harian, ataupun tenaga tetap. Rata-ratanya semua masyarakat di sekitar lokasi.
0: Oke, nanti hasil anggur kerjasamanya seperti apa, Pak? Apakah disuplai ke luar daerah atau sampai saat ini sudah pengiriman di luar negeri atau seperti apa, Pak?
1: Kalau untuk kita sudah panen, palingan kita pasarkan di sekitar Waingapu dan juga di bisa sampai di Sumba Tengah, Sumba Barat sampai dengan SPD. Baru sebatas itu kita belum sampaikan keluar, Pak, karena baru. Ini belum begitu banyak yang kita hasilkan.
0: Berarti kebun ini khusus anggur ya Pak? Tidak ada buah lain?
1: Ada. Buah lain.
0: Okay.
1: Ya. Ada mangga, ada serikaya, cengkeh juga ada yang sebagai tanaman pertama kita. Ada buah-buahan lain, ada melon, ada semangka, juga dengan tanaman hortikultura lainnya.
0: Tapi memang lebih banyaknya anggur ya?
1: Ya, lebih banyak.
0: Dan ini dibuka oleh dibuka untuk umum, untuk masyarakat kesini atau seperti apa? Mungkin agak diketahui oleh masyarakat Sumba?
1: Ya, pada beberapa bulan yang lalu, sudah satu tahun yang lalu, dari Pemda setempat, khususnya pada Dinas Pariwisata, menyampaikan usul saran terkait dengan, karena mungkin mereka datang untuk survei lokasi, melihat, masuk kategori agrowisata. Nah, di saat itu kami merespon ini sehingga kami membuka agrowisata tapi di saat pembukaannya itu ketika ada buah anggur, kalau pas lagi panen baru kami
0: baru buka. Boleh,
1: itu palingan kita buka 1 bulan maksimal.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Cornelis. Semoga sukses selalu. Dan pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Pak Cornelis dari Humas PT SAS. Saya Cantika Anjali, Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilas Berita.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan setiap anak Indonesia berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan terbebas dari segala bentuk perundungan ataupun bullying. Ia menilai masih banyak tantangan yang dihadapi anak-anak, mulai dari stunting, putus sekolah, kekerasan terhadap anak, perkawinan usia dini, eksploitasi anak, hingga perundungan dan ancaman di ruang digital. Momen Hari Anak Nasional menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa sedang dibentuk melalui kehidupan jutaan anak Indonesia saat ini. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Yang semalam
5: luar biasa.
6: Aku baru aja diinterview
7: di Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Konten. RRI punya kita.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan kembali video potensi daerah hari ini. Saatnya saya ajak Anda untuk melihat ya pesona budaya di Desa Ende, di mana keunikan budaya dan juga tradisi di Desa Ende, Lombok Tengah menjadi perhatian wisatawan untuk berkunjung ke desa yang merupakan salah satu desa penyangga Kuta Mandalika. Selengkapnya akan disampaikan oleh Agus Santosa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Palaran, Kota Samarinda memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sentra pertanian hortikultura ya di Kalimantan Timur ini. Selain potensinya sangat besar, dan kawasan Palaran ini juga sebagai pintu masuk ke ibu kota negara Nusantara. Tapi sangat jarang para petani milenial untuk mengembangkan sektor-sektor ini. Padahal sektor ini memiliki peluang sangat besar, termasuk penyediaan untuk dapur gizi keluarga ya. Kita mencoba menemui salah satu dari petani milenial yang saat ini sudah beberapa tahun ini mengembangkan sektor hortikultura ini sebagai pendapatan pribadinya dan untuk menambah pendapatan untuk keluarga, dan dalam seharinya bisa menghasilkan berapa dengan luas hamparan yang cukup besar dan tersedia. Kita ikuti bagaimana sebenarnya potensi daerah dari Radio Republik Indonesia Samarinda. Dengan Mas siapa nih Mas?
3: Mas Ramadan.
2: Mas Ramadan. Mas Ramadan, hari ini bisa diceritakan Mas Ramadan terkait dengan panen yang dilakukan hari ini.
3: Ini salah satu panen sudah ke-6 ya, ke-6 atau ke-8.
2: Ke-8 ya?
3: Iya.
2: Ini luasan hamparannya berapa Mas Ramadan?
3: Sekitar 1/4 hektar.
2: Oh, 1/4 hektar ya?
3: Iya.
2: Yang ditanam apa aja Mas Ramadan?
3: Kacang panjang dan buncis.
2: Oh, kacang panjang dan buncis ya?
3: Iya.
2: Kenapa kacang panjang dan buncis? Apakah potensinya cukup menjanjikan Mas Ramadan?
3: Iya, karena mudah ditanam, perawatannya mudah.
2: Iya.
3: Begitu.
2: Untuk kacang dan buncis ini sekali tanam memerlukan modal berapa?
3: Modal sekitar 1 juta.
2: 1 juta ya?
3: Ya, untuk beli pupuk kandang.
2: Pupuk kandang.
3: Obat-obatan lainnya.
2: Obat-obatan. Untuk mendapatkan pupuk kandang mudah di sekitar Palaran Mas Ramadan?
3: Iya, ada di sini kan ada beberapa orang melihara ayam. Jadi bisa kita membeli di sini, ada juga.
2: Ada juga. Saudara pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Samarinda, bagi para petani di Palaran ini, pengembangan hortikultura masih memberikan pendapatan yang lebih cepat dibandingkan dengan tanaman perkebunan atau tahunan lainnya. Ikuti terus video potensi daerah Radio Republik Indonesia Samarinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Ya, mohon maaf mendengar, video yang tadi baru saja kami tampilkan adalah tentang potensi besar pertanian hortikultura di Kecamatan Palaran di Kota Samarinda, di mana petani milenial di kawasan tersebut sukses mengembangkan tanaman kacang panjang dan juga buncis yang menghasilkan pendapatan cepat. Kini kita beralih ke informasi dari wilayah Mataram ya. Keunikan budaya dan juga tradisi di Desa Ende, Lombok Tengah menjadi perhatian wisatawan untuk berkunjung ke desa yang merupakan salah satu desa penyangga Kuta Mandalika. Kita akan melihat ya bagaimana potensi keunikan dan juga tradisi di wilayah sana, untuk bagaimana ini tentu menjadi daya tarik ya bagi wisatawan ataupun masyarakat setempat karena posisinya sebagai salah satu desa penyangga di kawasan Kuta Mandalika. Kita akan simak selengkapnya bersama dengan reporter Agus Santosa setelah informasi berikut ini.
4: Baru enak.
5: Mas Ketena, masuk
6: gol! Luar biasa!
7: Tapi aku baru aja di-interview di Pro 2.
8: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Ya, pendengar Pesona Budaya di Desa Ende menjadi keunikan budaya dan juga tradisi di desa ini dan juga tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, terlebih posisinya sebagai salah satu desa penyangga kawasan Kuta Mandalika. Lalu seperti apa kekayaan tradisi yang membuat Desa Ende begitu diminati oleh para pengunjung? Kita akan simak informasinya bersama dengan Agus Santosa.
5: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Agus Santosa, reporter RRI Mataram. Kali ini mengajak Anda untuk menyimak video potensi daerah tentang desa wisata Sasak Ende di Lombok Tengah. Simak berikut wawancara maupun footage dan closing. Desa wisata Sasak Ende berada di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, tepat di tepi jalur utama menuju kawasan ekonomi khusus Mandalika. Desa ini merupakan perkampungan tradisional suku Sasak yang mempertahankan adat leluhur, rumah adat Baletani, dan tradisi lokal seperti tari presian. Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Sasak Ende di Lombok Tengah, Tantowi Surahman, adalah orang yang aktif mengelola Desa Ende dan menjelaskan budaya suku Sasak kepada wisatawan. Sebagai tokoh penggerak di desa ini, Tantowi juga diakui sebagai salah satu penggerak wisata lokal.
6: Kita nge-vlog tapi live, kita pakai Zoom Meet atau pakai Google Meet.
9: Pakai Google Meet?
6: Iya.
9: Kan COVID?
6: Iya, pas COVID. Karena kan orang pengen datang berkunjung tapi nggak bisa. Jadi win-win solusinya adalah kita pakai, mereka itu berlibur tapi menggunakan media sosial untuk dia kita menjelaskan di Google Meet-nya.
9: Gabung di Google Meet.
6: Iya.
9: Bang Tantowi menjelaskan.
6: Benar. Jadi nanti kita memang keliling, Pak. Keliling kayak tadi dah. Saya kayak lagi bawa tamu beneran. Betul, ya. Tapi bedanya kan tidak langsung bertatap muka. Tapi lewat digital. Itu.
5: Desa wisata Sasak Ende berada di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Jaraknya hanya sekitar 15 menit berkendara dari Bandara Internasional Lombok, Bizam, dan berada di jalur yang sama menuju Pantai Kuta Mandalika. Jalanan sudah beraspal mulus dan dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun bus besar. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net, video potensi daerah produksi RRI Mataram langsung dari Desa Wisata Sasak Ende, Sengkol, Pujut, Lombok Tengah. Agus Santosa, Pro 3 RRI dan RRI Net terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saudara pendengar, 56 menit sudah kita lalui dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan demikian telah kita ikuti bersama informasi dinamika olahraga dan juga potensi daerah yang kita ikuti dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta bersama Safira Amalia. Ya, 57 menit sudah kita lalui dari pukul 13 dan menemani ruang dengar Anda. Rangkaian hiburan kembali kami hadirkan menemani kebersamaan kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hai, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hei, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dian, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100.000.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40.000. Cuman emak nih?
0: Tenang, Jakla. Nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Best Conway to.
1: Karena saya punya bola, jadi saya berhak menentukan siapa temanku.
2: Tom selalu tertawa bersama saat Tom main bola. Tapi sekarang tidak lagi, karena ada virus corona. Serasa sepi sekali. Walaupun sering sop teman-teman, Tom ada di kota yang sama, tapi Tom tidak bisa main seperti dulu lagi.
3: Aldo, kok kenapa kelihatan sedih?
2: Kakak, Aldo rindu Aldo teman-teman. Yakob, Iqbal, Iksan, Bonar, Benny, dong kabar bagaimana?
3: Iya Aldo, kakak juga rindu sekali sama teman-teman kuliah. Kakak rindu suasana kampus. Kakak rindu sekali suasana seperti dulu lagi.
4: Persahabatan mereka bukan karena harta dan kekuasaan, tapi persahabatan mereka adalah tentang kebersamaan dan kesetiaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anak-anak, sekarang kita belajar tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Ayo, sebutkan apa saja alat-alat yang digunakan untuk berjuang melawan penjajah.
1: Bambu runcing, Ibu Guru.
0: Benar, ada lagi?
1: Radio, Bu.
0: Radio, alat revolusi kemerdekaan bangsa. Jangan lupakan sejarah.

Saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Dan tepat di pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, ke ruang dengar saudara, kami akan hadirkan informasi Warta Berita Lintas Serui Sore. Selamat sore dan selamat mengikuti.

0: sekitar 1,7 juta per tahun orang meninggal karena resistensi antibiotik.
1: Jadi berjalan masyarakat bisa terima ilmu dengan adanya Lurang.
2: Selamat sore pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui kembali menghadirkan informasi yang dikemas dalam Warta Berita Lintas Serui Sore dengan berbagai informasi penting dan aktual, diantaranya dengan fokus utama berita. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan himbau masyarakat tidak sembarang mengkonsumsi obat antibiotik tanpa resep dokter. Waspada penyakit DBD, Dinkes siapkan masyarakat terapkan pola hidup. Ya pendengar, itulah dua fokus utama berita untuk Anda di sore hari ini dan dirangkai dengan berbagai informasi penting lainnya. Bersama saya Anggra Rani, inilah berita-berita selengkapnya. Baik pendengar, kita awali berita yang pertama. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan himbau masyarakat tidak sembarang mengkonsumsi obat antibiotik tanpa resep dokter. Laporan selengkapnya bersama Salo Ayomi.
0: 1,7 juta per tahun orang meninggal karena resistensi antibiotik.
3: Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura, Herianto Baan, pada dialog interaktif di Pro 1 RRI Serui mengatakan, masyarakat cenderung membeli obat antibiotik secara bebas di apotik untuk dikonsumsi tanpa melalui pemeriksaan terlebih dahulu. Sementara prosedur penggunaan obat antibiotik adalah melalui pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, diberikan resep dari dokter untuk penggunaan obat antibiotik. Penggunaan obat antibiotik tidak benar menimbulkan dampak buruk dalam tubuh seperti resistensi anti mikroorganisme, bakteri, virus, jamur, dan parasit menjadi kebal terhadap obat-obatan tersebut.
0: Obatnya apa bisa saja tidak tertolong. Ini yang terjadi karena akibat dampak resistensi ini. WHO itu sudah mencantumkan bahwa merilis bahwa resistensi penyakit akibat resistensi terkait dengan antibiotik ini, bahayanya ini, itu sudah termasuk urutan 10 besar dari penyakit yang bisa mematikan. Berdasarkan data yang dirilis oleh WHO, itu sekitar 1,7 juta per tahun orang meninggal karena resistensi antibiotik. Jadi resistensi antibiotik ini bukan penyakit sebenarnya, tetapi kekebalan istilahnya antibiotik sudah kebal, sehingga kalau ada sakit misalnya dia terkena infeksi akibat misalnya tertusuk paku lah, atau kena infeksi karena makanan yang salah dan sebagainya, bakteri yang ada di dalam tubuhnya

0: Ah, bebas akan dikeluarkan aturan dan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan antibiotik di Yapen.
1: Tenaga farmasi, baik apoteker, tenaga farmasi, sehingga dalam mendukung pelayanan kesehatan di setiap unit layanan kami ini, tentunya kami terus akan melaksanakan peningkatan kapasitas, tetapi juga kami akan membuat prosedur pelaksanaan penggunaan obat atau kefarmasian ini bersedia melayani masyarakat, akan selalu siap dan standby untuk melayani masyarakat kita. Bahwa dalam rangka penggunaan antibiotik ini, sesuai dengan petunjuk dari Kepala Balai POM, maka kami akan tindak lanjuti persoalan penggunaan antibiotik pemerintah daerah, khususnya ke Bapak Bupati, supaya akan dikeluarkan surat edaran penggunaan antibiotik ini ke seluruh unit layanan kesehatan, terutama yang kepada yang swasta. Sehingga dalam penggunaan antibiotik, masyarakat tidak bisa secara bebas datang ke apotek, toko obat, maupun ke kios-kios tertentu yang melaksanakan transaksi jual-beli obat secara sembarangan.
0: Penggunaan antibiotik secara bebas ini dikarenakan kurangnya informasi dan pengawasan terhadap peredaran obat, sehingga ke depan adanya aturan dan pengawasan terhadap penjualan antibiotik di pasaran, masyarakat tidak lagi membeli secara bebas antibiotik dan menggunakannya. Salo Ayomi melaporkan.
2: Baik pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Waspada penyakit DBD, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, masyarakat terapkan pola hidup. Laporan selengkapnya bersama Cindy Faidiban.
3: Mana kita ada atau masyarakat itu ada. Nah.
4: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Kepulauan Yapen menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit demam berdarah, terutama pada musim hujan yang berpotensi meningkatnya perkembangbiaknya nyamuk Aedes. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Karolis Tanawane, mengatakan bahwa kasus DBD sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang kurang bersih. Karena itu, upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
3: Nah, memang DBD ini terjadi itu karena kondisi lingkungan kita yang memang tidak layak ya, sehingga memang membutuhkan satu penanganan dari semua pihak, termasuk lingkungan di mana kita ada atau masyarakat itu ada. Nah, tindakan yang intervensi yang sering kami lakukan setelah kami menemukan ada indikasi kasus yang terjadi, berawal itu misalnya ada kasus yang kita temukan misalnya setelah dibawa ke RSUD, ternyata dari hasil diagnosa dan pemeriksaan lab ini ada indikasi DBD. Nah, setelah kami menerima laporan, biasa kita dalam intervensi kita lakukan fogging ke lapangan di mana sasaran alamat rumah daripada penderita itu ada. Nah, lingkungan itu.
4: Ia menjelaskan setiap ditemukan kasus DBD, petugas kesehatan akan melakukan investigasi epidemiologi. Apabila ditemukan indikasi penyebaran di sekitar lokasi penderita, Dinas Kesehatan akan melakukan pengasapan atau fogging sebagai langkah pengendalian.
3: Aedes aegypti itu. Sehingga kita lingkungan sekitar itu kita harus melakukan fogging. Pengasapan itu kita lakukan. Nah, dengan adanya penekanan terhadap nyamuk ini, kita berharap juga dengan dukungan dari masyarakat sendiri untuk kebersihan lingkungannya. Bak-bak mandinya harus dibersihkan, saluran-saluran pembuangan di lingkungannya itu harus bersih, sehingga tidak ada tempat yang layak untuk bisa nyamuk ini hidup. Sehingga penyebab utama dari penyakit DBD ini bisa kita menekan sehingga dapat kita.
4: Karolis juga menghimbau masyarakat rutin menguras dan menutup tempat penampungan air dan membersihkan bak mandi, saluran pembuangan, serta menghilangkan genangan air yang dapat menjadi tempat perkembangbiaknya nyamuk penyebab DBD. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
2: Mendengar berita-berita ini sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih pada berita selanjutnya. Pemerintah kampung siap dukung pelaksanaan KKN mahasiswa Uncen Jayapura di Yapen. Laporan selengkapnya bersama Salo Ayomi.
5: Berjalan, masyarakat bisa timba ilmu dengan adanya dorang.

0: Sebanyak 1.035 mahasiswa Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura mulai melaksanakan kuliah kerja nyata KKN di 50 kampung yang tersebar di 5 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. PLT Kepala Kampung Mantembu, Andreas Mandacan, menyampaikan apresiasi atas kehadiran mahasiswa KKN dan menegaskan pemerintah kampung siap mendukung seluruh program yang akan dijalankan selama masa pengabdian.
1: Yang turun ke Kepulauan Yapen. Mungkin untuk itu masyarakat tetap terlibat dalam kegiatan mahasiswa yang turun terkait dengan ilmu yang apa yang mereka pelajari di sana, mungkin bisa terakuan ke masyarakat agar pemahaman bisa berjalan, masyarakat bisa terima ilmu dengan adanya orang, masyarakat bisa senang dan mendapat ilmu yang pasti.
0: Hal senada juga disampaikan Kepala Kampung Yapen, Markus Sambokari, yang berharap berbagai kegiatan dan materi yang dibawakan mahasiswa dapat memberikan manfaat nyata serta berdampak positif bagi masyarakat.
2: Baru sekali ini terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen, bahwa sekian banyak mahasiswa dari Universitas Cendrawasih Jayapura yang terbagi ke keladatan ke kampung, ke kabupaten ini, lalu dibagikan ke kampung-kampung. Kami masyarakat di Kampung Yapen sangat-sangat meyakinkan diri mahasiswa untuk bagaimana membuat satu perubahan yang nanti ke depan masyarakat akan mengikuti apa yang sebenarnya diterapkan oleh pemerintah kampung terhadap masyarakat itu sendiri. Artinya dengan bagian-bagian ini, kami sebagai masyarakat Kampung Yapen siap untuk menerima dan menerima mahasiswa yang sementara ada ini untuk menjalankan tugas dan misi daripada mahasiswa itu sendiri, lewat mereka punya hasil karya dari KKN yang sementara mereka laksanakan.
0: Sementara itu, salah satu mahasiswa KKN di Kelurahan Anotaurei, Abraham Gilberto Karet, mengatakan selama lebih dari satu bulan ke depan mereka akan melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk pengabdian dan penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
3: Peserta KKN dari Kota Jayapura, Incheon, tadi saja baru kami sudah tiba di sini dan kita pamit. Dari Uncheng, kami sebagai mahasiswa KKN akan turun langsung ke masyarakat. Saya sendiri masyarakat Anotaurei. Dan puji Tuhan, kami akan menjalankan program-program kerja yang sudah kami siapkan. Saya sendiri mahasiswa Fakultas Hukum akan turun dan memberikan sosial terkhususnya di wilayah kampung Anotaurei sendiri. Puji Tuhan, itu saja.
4: Kelompok 25.
3: Ada beberapa dari fakultas-fakultas lain lagi yang mendampingi kami. Dari fakultas fisip, teknik, perkembangan situasi yang terjadi untuk memberikan hal baik kepada masyarakat.
0: Melalui kolaborasi antar mahasiswa, pemerintah kampung dan masyarakat, diharapkan pelaksanaan KKN tahun 2026 mampu memberi kontribusi positif bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Salo Ayomi melaporkan.
5: Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Program masyarakat KKN Kelompok 47 sejalan dengan program pemerintah Kelurahan Anotaurei. Laporan selengkapnya kembali bersama Cindy Faidiban.
6: Perlu diketahui bahwa ada tiga program.
7: Kelurahan Anotaurei Kabupaten Kepulauan Yapen menerima kehadiran mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Kelompok 47 Universitas Cendrawasih yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat selama kurang lebih satu bulan. Program kerja yang diusung mahasiswa KKN dinilai sejalan dengan program prioritas yang telah disusung oleh pemerintah Kelurahan Anotaurei. Kepala Kelurahan Anotaurei A.Serge Anina menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Universitas Cendrawasih atas kepercayaan menempatkan mahasiswa KKN di wilayahnya. Ia menambahkan, kehadiran mahasiswa KKN sangat membantu pemerintah Kelurahan Anotaurei karena program yang akan dilaksanakan memiliki kesamaan tujuan dengan program kerja kelurahan, sehingga diharapkan dapat berjalan secara terpadu dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
6: Itu sangat membantu program-program kegiatan, program kerja yang ada di pemerintah kelurahan juga, tetapi disinkronkan dengan program kerja yang dari adik-adik mahasiswa. Perlu diketahui bahwa ada tiga program utama dari adik-adik mahasiswa KKN yang ada di sini. Itu yang pertama, program yang pertama itu masalah mengenai pemetaan wilayah. Mereka akan melakukan pemetaan wilayah. Jadi kalau bicara mengenai pemetaan wilayah, berarti kita harus ada beberapa bagian dulu yang harus kita selesaikan, seperti
7: Sementara itu, Ketua KKN Kelompok 47 Rian Putra Reuni mengatakan bahwa tiga program utama yang akan dijalankan merupakan hasil observasi langsung di lapangan dan telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan pemerintah Kelurahan Anoterei.
6: Pemetaan wilayah. Kebetulan di sini belum ada sama sekali pemetaan wilayah mengenai daerah Kelurahan Anoterei ini, sehingga nanti kita akan melakukan pendataan terlebih dahulu berapa RTW di sini, kemudian berapa warga lokal dan non-lokal, kemudian kami tadi juga sudah koordinasikan dengan Bapak Kepala Lurah untuk nanti kita akan lakukan sedikit pendataan mulai warga di setiap RTW, kemudian nanti kita akan melakukan pemetaan wilayahnya kita akan keliling kampung ini jalan melakukan sedikit keliling-keliling buat mencari tahu apa yang jadi kendala, kemudian kita lanjut ke untuk melaksanakan proker kedua yaitu membuat.
7: Ia berharap melalui kolaborasi ini program yang dijalankan dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dendi Faidiban melaporkan.
5: Pendengar, kita beralih pada berita yang terakhir. Dinas Kesehatan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang perketat untuk menjamin kualitas. Laporan selengkapnya kembali bersama Cindy Faidiban.
4: Juga masyarakat yang lalai.
7: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen terus meningkatkan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang guna menjamin kualitas dan keamanan air yang dikonsumsi masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Karolis Tanawani, mengatakan bahwa pengawasan dilakukan secara rutin mulai dari kebersihan depot sehingga kondisi wadah atau galon yang digunakan konsumen.
4: Tapi kadang juga masyarakat yang lalai. Selalu kami edukasi ke depotin isi ulang ini, untuk itu harus menjadi perhatian dan ini tidak boleh membiarkan hal ini terus. Nah, kami punya proses.
7: Ia menjelaskan Dinas Kesehatan menerapkan langkah-langkah pembinaan kepada pengelolaan depot. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap standar kebersihan dan keamanan pangan, petugas akan memberikan teguran serta pembinaan. Jika teguran tidak ditindaklanjuti, akan diberikan peringatan secara lisan maupun sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Lalu kami ingatkan, peneguran ini juga ada secara bertahap. Kita ingatkan dia tertegur secara langsung, kadang lewat surat secara langsung. Kemudian kalau belum dengar, kita teguran secara tertulis. Ada langkah-langkah secara humanis yang kita lakukan. Kalau memang sudah sangat berat sekali dan ini berdampak luas, misalnya terjadi KLB, kejadian luar biasa terkait dengan diare ini, kan pasti ujung-ujungnya akan ke dia juga. Dan saksi yang paling berat, pasti surat izin produksi kita bisa minta untuk dihentikan.
7: Dinas Kesehatan juga mengajak masyarakat untuk turut memperhatikan kebersihan galon yang digunakan serta memilih depot air minum yang memenuhi standar kesehatan demi menjaga kesehatan bersama. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

Mendengar dengan laporan dari rekan Cindy Faidiban merupakan warta berita terakhir untuk Warta Berita Lintas Serui Sore. Edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Terima kasih kebersamaan Anda, selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, saudara pendengar, masih bersama program 1 RRI Serui dan 21 menit sudah kita lalui dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya ke ruang dengar saudara, kami akan hadirkan rangkaian hiburan bersama program Pro Dangdut di sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Ya, dan akhirnya saya Anggra Rani pamit undur diri dari ruang dengar saudara. Selanjutnya hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur mendatang, rekan saya Simon Kayai kembali menemani ruang dengar Anda di part yang ketiga masih pada edisi hari ini. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

Ya, pendengar setiap program satu RRI Serut, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini sedang memantau atau mengikuti secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar di mana saja berada, kami jadakan saja lagu-lagu dangdut di ruang dengar Anda, dan selanjutnya kami akan menyatukan siaran bersama Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti siaran sentral berjaringan nasional Barada Astacita, yang mana akan kita ikuti dari RRI Manado, RRI Wamena, RRI Merauke, dan RRI Samarinda. Selamat sore untuk Anda dan salam sehat, salam kekompakan via udara. Kita akan mengajak Anda bersama mengikuti Barada Astacita Nasional.

0: kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta sore ini.
0: Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang mendengar Pro 1, kilas berita pukul 15 bersama saya Ruli Utahayan. Kami awali informasi pertama, PT MRT Jakarta bersama PT Kereta Api Indonesia menyiapkan integrasi antara stasiun MRT Monas dan stasiun Gambir. Rencana tersebut dilakukan melalui pembangunan jalur penghubung yang bertujuan memudahkan perpindahan penumpang antar moda transportasi di kawasan pusat Jakarta. Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik yang semakin terhubung. Informasi selanjutnya, Sukudin Dinas Pemberdayaan Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPAPP Jakarta Timur menggandeng sekolah, puskesmas, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mencegah kekerasan terhadap anak sejak dini. Melalui kolaborasi tersebut, sekolah didorong menjadi garda terdepan dalam mengenali tanda-tanda kekerasan. Sementara puskesmas dan instansi terkait memberikan dukungan dalam edukasi serta penanganan kasus. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak di Jakarta Timur. Sekian kilas berita pukul 15. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan menemani di Jakarta sore ini, pendengar Pro 1. Dan saya akan menemani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di setiap Kamis, dan sekarang tanggal 23 Juli 2026, saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini dari RRI Manado, dengan judul Gerakan Ayah Teladan dalam Membangun Keluarga. Mari bersama kita dengarkan.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Beranda Asta Cita. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun

0: untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
1: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait gerakan ayah teladan. Dalam pembangunan keluarga, kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang Pak Koba.
2: Ya, selamat siang.
1: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
2: Sudah Pak.
1: Sudah Pak, oke. Jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendukbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
2: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita, kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan praremaja, ya betul. Jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
1: Oke, okay, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok, ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang.
2: Sosok,
1: ya, ya, sosoknya itu kurang. Karena memang ya kita mengerti orang, kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih strict, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu gak salah, karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit, ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada, jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu, iya, berarti ya.
2: Betul.
1: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendukbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh sebenarnya, itu seperti apa kalau dari,
2: iya, dari mungkin sebelum kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
1: 20,9%,
2: ya, datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
1: Betul,
2: ya,
1: betul.
2: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik,
1: yeah,
2: tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
1: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
2: Ya, jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini, anak-anak ya, jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik, kemudian

0: Anak itu dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan, dan tidak percaya diri.
1: Mental kemudian, health ya kalau kata ya, anak sekarang
0: betul,
1: ya.
0: Betul, mental health. Kemudian anak perempuan, jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin okay. Itu sebagian kecil.
1: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
0: Ya, dampak okay. fatherless.
1: Nah ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan yeah. ya. Dan itu bukan hal yang kecil. Makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, gerakan ayah teladan.
0: Betul.
1: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi, tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri, tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
0: Baik, jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan.
1: Oh,
0: nah,
1: ada
0: jadi,
1: di komunitasnya. Sudah.
0: Jadi kami sudah sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
1: Betul ya, kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau bawa merenge-renge papa-papa, mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKK kan bagaimana supaya mau masuk di sini sementara orang budayanya seperti itu.
0: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu. Ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas.
1: Yeah.
0: Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya, misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu adalah ada 4 indikator. Okay. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
1: Boleh,
0: contoh,
1: boleh.
0: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga.
1: Oh, yeah.
0: Contoh. Kemudian itu kan interaksi atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu.
1: Iya,
0: tapi
1: betul.
0: Sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
1: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pa," langsung langsung, aduh tanya aja Pak Mama.
0: Ya, ya,
1: kan
0: begitu,
1: seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya. Ya
0: betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir itu, terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu. Ayah jarang gitu.
1: Ibu.
0: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi dari dimensi keterlibatan mungkin.
1: Oke, hal-hal yang seperti itu ya. Oke.
2: Dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam Beranda Astacita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar manapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga ya. Waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dari kami, dari situlah kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya, dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa tuh kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
2: Wow.
1: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
2: Oh, iya,
1: ya, mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
3: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
3: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
3: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, Rumah Baca Keluarga Honewene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di Rumah Baca Honewene ini?
1: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga, menyangkut dengan literasi rumah baca Hunewene. Itu memang kami konsep bersama ya untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Hunewene ini. Ini suatu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang, belajar, dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu, yang penting anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung, kita sudah siapkan dari pagi kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga sepertinya tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami, karena memang sudah direncanakan dari malam besok kita buat apa. Oh, besok ada Hunewene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh, termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi. Mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu. Tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah dibanyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
1: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang, kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang, ada yang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana, iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus, terus ada yang anak-anak besar itu, yang perempuan, itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Jadi kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak, kita 60-70 satu kali pertemuan.
0: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Hunewene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
1: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain, dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, ya, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
0: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
3: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh, mari mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu, saya senang. Oke, yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya, tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini ya sudah kita urus mereka. Kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk. Ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya coba baca air minum. Ayo itu sudah. Yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengertilah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di situ.
0: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
3: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
0: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama, pokok selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat bahwa itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah meja makan itu yang menjadi satu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
0: Terima kasih untuk Bapak Gradus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama membangun fondasi keluarga bahagia. Dan semoga rumah baca Honda Wayne ini juga bisa

0: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.
2: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
3: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah, desa. Tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini enggak seperti generasi-generasi yang enggak punya keahlian, enggak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
2: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
3: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya. Ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
2: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
3: Dan alhamdulillah dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi, sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
4: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya, Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga ini?
3: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modali yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, paras dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak. Itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau. Punya semangat, punya skill, punya kemauan, itu pintu sukses. Bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
4: Oke. Okay. Ya, Pak Abdul Rahman. Okay. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini, Pak, pentingnya?
3: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes, anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita mas itu.
4: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih, Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa, Pak?
3: Alhamdulillah. Jadi memang jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah. Kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu tidak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi, yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Cara Quran dikatakan wa'an lesa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Ia sedang terjadi atau dan lain sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. Kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin, karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak petang, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
5: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
3: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa jalannya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti tidak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu kan banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi. Lah sehingga itu nanti pengaruh nenggone psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari kadang-kadang itu anak kita itu tidak pernah keluar rumah, tidak pernah keluar kamar. Itu orang tua bangga. Tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam, demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal, sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agomo, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
5: Ya, terakhir Pak Abdul, apa yang ingin disampaikan ya terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini?
3: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting, yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan lain sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul qad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
5: Demikian pendengar bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
1: Beranda Asta Cita.
0: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
6: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
7: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting, pemberdayaan ekonomi keluarga hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
8: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto SKM MAD MKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
9: Yeah.
8: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
9: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
8: ya
9: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara. Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya, kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Padel.
8: Siap.
9: Nah, kemudian kami Kemendubangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
8: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
9: Yeah.
8: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemenku Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini, Pak Dokter?
9: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Gak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Ya. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Gitu, pada pendidikan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak,
8: proaktif gitu ya.
9: Proaktif bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko, gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini, teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung. Ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya. Okay. Pendonor investasi akhirat.
8: Kalau dulu mungkin kita kenal gen otak, Pak.
9: Ya, gen otak. Okay. Oh, jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung.
8: Yeah.
9: Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun, di dalam perjalanannya, intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Padel. Nah, jadi Genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami. Terutama ini desil 1, desil 2.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, baru saja kita ikuti bersama rangkaian acara Baranda Stacita Nasional yang disiarkan langsung dari Pro Satu RRI Jakarta melalui 4 satker ya, RRI Manado, RRI Wamena, RRI Merauke, dan RRI Samarinda. Pendengar dan kaum muslimin dan muslimat di Kota Serui dan sekitarnya, lagu-lagu religi akan kami hadirkan ya di ruang dengar Anda, yang mana menggiring kita hingga nanti di pukul 18.05 waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali dalam kumandang azan maghrib. Selamat sore dan salam sehat selalu.

Ya, pendengar setiap program satu RRI Serui, kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, sesaat lagi kami akan kumandangkan azan maghrib yang jatuh pada pukul 18.05 menit waktu Indonesia Timur. Sekali lagi kami informasikan kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, sesaat lagi kami akan kumandangkan azan maghrib yang jatuh pada pukul 18.05 menit waktu Indonesia Timur.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaus sih.
1: Bisa aja jangan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Teman-teman, sesekali dalam hidup, kita pernah merasakan hal yang aneh. Ketika semuanya terlihat baik-baik saja, berjalan sesuai rencana, tapi entah kenapa, di dalam diri kita terasa kosong. Seperti ada sesuatu yang hilang, tapi kita sendiri tidak tahu apa itu. Dalam kisah ini, kalian akan mengikuti perjalanan seorang pemuda. Perjalanan yang jauh dan tidak biasa hanya untuk mencari sesuatu yang hilang itu. Sesuatu yang juga sering kita rasakan. Ada banyak pelajaran hidup di dalam cerita ini, dan akan sangat disayangkan jika kalian melewatkannya. Jadi, simak sampai akhir agar pesan penting di dalamnya bisa kita pahami dengan baik. Suatu ketika, di sebuah kota kecil yang tenang di selatan Perancis, hiduplah seorang pemuda bernama Adrien Loren. Dari luar, hidup Adrien tampak sempurna. Ia baru saja lulus dari universitas ternama di Lyon dengan nilai tinggi. Orang tuanya bangga, teman-temannya iri, dan masa depannya terlihat jelas. Pekerjaan bagus, gaji stabil, kehidupan mapan. Tapi Adrien sendiri tidak merasakan hal yang sama. Di dalam dirinya, ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Setiap hari, ia bangun dengan perasaan seperti sedang menjalani hidup orang lain. Semua rencana yang sudah disusun untuknya terasa seperti jalan lurus yang sempit. Aman, tapi menyesakan. Orang tuanya sering berbicara tentang masa depan cerah, tentang karier di perusahaan besar, tentang rumah di pinggiran kota, tentang kehidupan yang seharusnya. Adrien mendengarkan, tapi tidak benar-benar setuju. Bukan karena ia tidak menghargai usaha mereka, justru sebaliknya, ia merasa terjebak oleh harapan itu. Hubungannya dengan orang tuanya juga tidak benar-benar hangat. Tidak ada pertengkaran besar, tapi juga tidak ada kedekatan yang tulus. Semuanya terasa formal, seperti peran yang dijalankan, bukan hubungan yang hidup. Satu malam, setelah makan malam keluarga yang terasa dingin meskipun penuh kata-kata sopan, Adrien duduk sendirian di kamarnya. Ia melihat tumpukan dokumen lamaran kerja di meja. Lalu ia melihat jendela. Di luar, langit malam terbentang luas, gelap tapi terasa jujur. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adrien mengakui sesuatu pada dirinya sendiri. Ia tidak ingin hidup seperti ini. Bukan karena hidup itu buruk, tapi karena itu bukan hidup yang ia pilih. Beberapa hari kemudian, tanpa banyak penjelasan, Adrien melakukan sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan sebelumnya. Ia menarik seluruh tabungannya, uang yang seharusnya menjadi modal awal kariernya. Namun alih-alih menggunakannya untuk membangun masa depan seperti yang diharapkan orang lain, ia melakukan hal yang berbeda. Sebagian besar uang itu ia donasikan secara anonim ke sebuah organisasi sosial lokal. Sisanya hanya cukup untuk perjalanan. Ia tidak memberitahu siapapun tentang keputusannya. Tidak ada perpisahan panjang, tidak ada drama, hanya sebuah catatan singkat yang ia tinggalkan di meja. Bahwa ia perlu pergi, bahwa ia ingin menemukan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Pagi itu, Adrien meninggalkan rumahnya tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak membawa banyak barang, hanya ransel sederhana, beberapa pakaian, buku catatan, dan peta Eropa yang sudah mulai usang. Di dalam hatinya, ada satu keyakinan yang terasa kuat, bahwa dunia yang luas ini menyimpan jawaban yang tidak bisa ditemukan di ruang rapat atau layar komputer. Perjalanan itu bukan tentang tujuan, melainkan tentang kebebasan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adrien merasa benar-benar hidup saat melangkah tanpa arah yang pasti. Ia mulai memperkenalkan dirinya dengan nama baru kepada orang-orang yang ia temui di perjalanan. Elio. Sebuah nama yang tidak terikat masa lalu. Sebuah identitas yang ia pilih sendiri. Kereta pertama yang ia naiki membawa Adrian menjauh dari kota menuju pedesaan Italia Utara. Pemandangan berubah perlahan. Gedung-gedung tinggi berganti dengan ladang hijau, jalan kecil dan desa-desa sunyi. Adrian atau Elio duduk di dekat jendela, memperhatikan dunia yang selama ini terasa jauh dari hidupnya. Tidak ada jadwal, tidak ada rencana pasti. Hanya jalan di depan dan rasa ingin tahu yang perlahan tumbuh. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan justru itulah yang membuatnya merasa bebas.
1: Perjalanan Adrian yang kini memperkenalkan dirinya sebagai Elio membawanya melintasi perbatasan menuju Italia Utara. Kereta yang ia tumpangi berhenti di sebuah kota kecil yang tidak terlalu ramai. Ia turun tanpa alasan khusus, hanya mengikuti naluri. Kota itu sederhana, jalan berbatu, bangunan tua, dan suara percakapan yang terasa hangat meskipun ia tidak mengenal siapapun di sana. Untuk pertama kalinya, Elio benar-benar sendirian. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada rencana. Namun anehnya, ia tidak merasa takut. Hari-hari awal ia habiskan dengan berjalan kaki, menjelajahi kota, dan tidur di tempat seadanya. Kadang di penginapan murah, kadang di bangku taman saat cuaca bersahabat. Uangnya terbatas, tapi ia tidak terlalu memikirkannya. Baginya, yang penting adalah bergerak. Suatu sore, saat ia duduk di pinggir jalan kecil sambil memakan roti sederhana, seorang pria tua menghampirinya. Pria itu bernama Matteo. Ia bukan orang kaya, pakaiannya sederhana, tangannya kasar seperti seseorang yang terbiasa bekerja keras, namun wajahnya tenang. Matteo memperhatikan Elio sejenak sebelum akhirnya duduk di sebelahnya tanpa banyak bicara. Mereka tidak langsung berbincang, hanya duduk melihat orang-orang berlalu. Beberapa saat kemudian, Matteo bertanya dengan santai, seolah sudah mengenalnya sejak lama. Ia menanyakan kemana Elio akan pergi. Elio tidak punya jawaban. Ia hanya berkata bahwa ia sedang berjalan. Matteo mengangguk pelan, seolah itu jawaban yang masuk akal. Tanpa banyak pertanyaan, Matteo menawarkan sesuatu yang sederhana, tempat untuk tidur. Bukan hotel, bukan sesuatu yang mewah, hanya gudang kecil di belakang rumahnya yang bisa digunakan sementara. Elio ragu sejenak, tapi akhirnya menerima. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah, ia tidur di tempat yang terasa aman. Hari-hari berikutnya, Elio mulai membantu Matteo. Pekerjaannya tidak rumit, membersihkan halaman, memperbaiki pagar, atau membantu membawa barang. Tidak ada kontrak, tidak ada gaji tetap. Hanya makanan hangat, tempat tidur sederhana, dan percakapan yang jujur. Dari Matteo, Elio mulai melihat sesuatu yang berbeda. Pria tua itu tidak memiliki banyak harta, tapi hidupnya terasa utuh. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak terlihat mengejar apapun, namun ia tampak cukup. Suatu malam, saat mereka duduk di luar rumah dengan langit penuh bintang, Matteo mengatakan sesuatu yang sederhana, tapi membekas. Bahwa banyak orang pergi jauh hanya untuk mencari sesuatu yang sebenarnya sudah dekat. Elio mendengarkan, tapi tidak langsung memahami. Baginya, perjalanan ini masih tentang menjauh. Menjauh dari masa lalu. Menjauh dari tekanan. Menjauh dari kehidupan yang tidak ia inginkan. Beberapa minggu berlalu, Elio mulai merasa nyaman. Terlalu nyaman. Dan itu membuatnya gelisah. Ia sadar, jika ia tinggal lebih lama, tempat ini bisa menjadi rumah baru. Sesuatu yang dulu ia tinggalkan. Suatu pagi, tanpa banyak penjelasan, ia berpamitan. Matteo tidak menahannya. Ia hanya mengangguk seperti seseorang yang sudah mengerti sejak awal bahwa Elio tidak akan tinggal lama. Sebelum pergi, Matteo memberinya sebuah benda kecil, pisau lipat tua. Bukan sesuatu yang mahal, tapi terlihat sering digunakan. Ia berkata, perjalanan panjang butuh lebih dari sekedar keberanian. Elio menerima tanpa banyak kata. Ia melanjutkan perjalanan, kali ini menuju utara. Meninggalkan kota kecil itu, meninggalkan seseorang yang tanpa sadar memberikannya pelajaran pertama, bahwa hidup sederhana tidak selalu berarti kekurangan. Namun, Elio belum henti mencari. Ia masih percaya bahwa jawabannya ada di tempat yang lebih jauh, lebih liar, lebih bebas. Dan tanpa ia sadari, setiap langkah yang ia ambil justru membawanya semakin dekat pada sesuatu yang tidak ia rencanakan.
0: Perjalanan Elio berlanjut ke arah utara. Ia menumpang kendaraan seadanya, kadang truk pengangkut barang, kadang mobil orang asing yang kebetulan searah. Tidak semua perjalanan nyaman, tapi ia mulai terbiasa. Dunia terasa luas, dan untuk sementara itu cukup. Ia melewati kota-kota kecil di Austria, lalu terus bergerak menuju pegunungan. Udara mulai lebih dingin, pemandangan berubah menjadi hutan lebat dan lembah yang sunyi. Di sebuah area perkemahan dekat danau, Elio berhenti lebih lama dari biasanya. Tempat itu tidak ramai, hanya beberapa orang yang tinggal sementara. Para pelancong, pekerja musiman, dan mereka yang seperti Elio sedang mencari sesuatu. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Lena. Lena berbeda dari orang-orang yang pernah ia temui sebelumnya. Ia tidak terlihat seperti seseorang yang tersesat. Justru sebaliknya, ia tampak tahu kemana ia akan pergi, meskipun hidupnya juga tidak tetap. Ia bekerja serabutan, kadang membantu di kafe kecil dekat danau, kadang menjadi pemandu wisata untuk pendaki. Lena tidak banyak bertanya tentang masa lalu Elio, dan itu membuat Elio merasa nyaman. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, berjalan di sekitar danau, memasak makanan sederhana, duduk diam sambil melihat matahari terbenam. Tidak ada rencana besar, tidak ada pembicaraan berat. Hanya momen-momen kecil yang terasa cukup. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah, Elio merasakan sesuatu yang berbeda dari sekedar kebebasan. Ia merasa terhubung. Namun perasaan itu datang dengan hal yang tidak ia duga. Ketakutan. Bukan takut kehilangan arah, tapi takut kehilangan kebebasannya. Ia mulai menyadari bahwa setiap hubungan, seberapapun sederhana, membawa keterikatan. Dan keterikatan berarti kemungkinan untuk terluka. Suatu malam, Lena bercerita tentang hidupnya, bahwa ia pernah mencoba menjalani hidup normal, pekerjaan tetap, rutinitas, rencana jangka panjang. Namun, ia merasa tidak hidup. Karena itu, ia memilih jalan yang berbeda. Tetapi, berbeda dengan Elio, Lena tidak mencoba melarikan diri. Ia hanya memilih cara hidup yang lebih jujur baginya. Perbedaan itu halus, tapi penting. Elio mendengarkan, tapi tidak sepenuhnya memahami. Baginya, kebebasan berarti tidak terikat pada apapun. Tidak pada tempat, tidak pada orang, tidak pada masa lalu. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan tanpa disadari, Elio mulai merasa ragu. Bukan tentang perjalanannya, tapi tentang dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar mencari sesuatu, atau hanya berusaha menghindari sesuatu? Pertanyaan itu mulai muncul, tapi ia menekannya, karena menjawabnya berarti harus menghadapi hal yang selama ini ia tinggalkan. Suatu pagi, sebelum matahari terbit, Elio bangun lebih awal. Ia mengemasi barangnya dengan tenang. Tidak ada suara, tidak ada perpisahan panjang. Ia hanya meninggalkan secerik catatan kecil untuk Lena. Ucapan terima kasih dan permintaan maaf yang tidak dijelaskan. Ketika Lena bangun, Elio sudah pergi. Ia kembali ke jalan, melanjutkan perjalanan yang terasa semakin sunyi meskipun dunia di sekitarnya tetap luas. Kali ini, langkahnya sedikit berbeda, lebih cepat, seolah-olah ia sedang mengejar sesuatu atau mungkin melarikan diri lagi. Di kejauhan, pegunungan semakin tinggi, udara semakin dingin, dan tujuan yang sebelumnya samar mulai terasa lebih jelas di dalam pikirannya. Ia ingin pergi sejauh mungkin, ke tempat di mana tidak ada siapapun, tempat di mana ia bisa benar-benar bebas, tanpa gangguan, tanpa keterikatan, tanpa masa lalu. Namun, tanpa ia sadari, setiap langkah menjauh dari orang lain membuat sesuatu di dalam dirinya ikut menjauh. Dan kali ini, ia belum menyadarinya.
2: Setelah meninggalkan Lena, perjalanan Elio berubah. Jika sebelumnya ia masih berhenti, berbicara, dan sesekali menetap, kini ia hampir tidak pernah tinggal lama di satu tempat. Ia terus bergerak ke utara, melewati Austria, masuk ke wilayah Jerman Selatan, lalu terus menuju daerah yang lebih terpencil. Kota-kota mulai jarang, jalanan semakin sepi. Ia sengaja memilih jalur yang tidak ramai. Bukan karena tidak ada pilihan, tapi karena ia memang menghindari keramaian. Semakin jauh ia melangkah, semakin sedikit orang yang ia temui. Dan untuk pertama kalinya, kesunyian mulai terasa nyata. Bukan kesunyian yang menenangkan seperti di danau bersama Lena, tapi kesunyian yang panjang, kosong. Hari-harinya menjadi sederhana. Bangun saat matahari terbit, berjalan tanpa tujuan pasti, mencari makanan seadanya, beristirahat saat tubuhnya tidak kuat lagi. Tidak ada jadwal, tidak ada arah jelas. Namun tubuhnya mulai merasakan dampaknya. Persediaan uangnya semakin menipis. Ia mulai mengandalkan apa yang ada di sekitarnya. Buah liar, air sungai, dan sesekali bantuan dari orang yang ia temui di perjalanan. Tapi bantuan itu semakin jarang. Suatu sore, saat langit mulai gelap dan hujan turun perlahan, Elio menemukan sebuah bangunan tua di pinggir hutan. Bangunan itu terlihat sudah lama ditinggalkan. Dindingnya kusam, jendelanya sebagian pecah, dan pintunya tidak terkunci. Ia masuk dengan hati-hati. Di dalam hanya ada ruang kosong, beberapa perabot rusak, dan debu yang menumpuk. Namun bagi Elio, itu cukup. Tempat berlindung dari hujan, tempat untuk beristirahat. Ia menghabiskan malam di sana, dan malam itu terasa berbeda. Tidak ada suara manusia, tidak ada cahaya kota, hanya suara hujan, angin, dan hutan di sekitarnya. Untuk pertama kalinya, Elio benar-benar merasakan apa yang selama ini ia cari. Kesendirian total. Awalnya terasa damai. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menuntut. Ia bebas melakukan apa saja. Namun seiring waktu, sesuatu mulai berubah. Pikiran-pikiran yang selama ini ia hindari mulai muncul. Tentang rumah, tentang orang tuanya, tentang Lena, tentang dirinya sebelum semua ini. Tidak ada distraksi, tidak ada percakapan, tidak ada pelarian. Hanya dirinya sendiri. Dan itu jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Keesokan harinya, hujan berhenti. Elio keluar dari bangunan itu dan melanjutkan perjalanan. Namun kali ini langkahnya tidak seringan sebelumnya. Ia mulai merasa lelah. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Meski begitu, ia tetap berjalan. Karena satu hal yang masih ia yakini. Bahwa ia belum sampai. Bahwa tempat yang ia cari masih lebih jauh lagi. Beberapa hari kemudian, ia akhirnya tiba di sebuah wilayah pegunungan terpencil di bagian utara Eropa. Tempat itu hampir tidak tersentuh. Hutan lebat, sungai deras, dan tidak ada tanda kehidupan modern. Di sanalah ia menemukan sesuatu yang tidak ia duga. Sebuah kabin kayu tua tersembunyi di antara pepohonan. Tidak besar, tidak terawat, namun masih bisa digunakan. Pintu depannya terbuka setengah, seolah menunggu seseorang. Elio berdiri di depan kabin itu cukup lama, mengamati, memastikan tidak ada siapapun di dalam. Lalu ia masuk. Di dalam hanya ada beberapa barang lama, meja, kursi, dan sisa-sisa kehidupan yang pernah ada di sana. Tempat itu terasa sunyi, namun juga stabil. Untuk pertama kalinya, Elio tidak merasa perlu pergi lagi. Ia merasa sudah sampai. Bukan karena tempat itu persempurna, tapi karena tidak ada lagi yang harus dikejar. Ia memutuskan untuk tinggal. Setidaknya untuk sementara. Hari itu, tanpa ia sadari, bukan hanya akhir dari perjalanannya, tapi juga awal dari sesuatu yang jauh lebih sulit. Karena hidup di alam liar bukan hanya tentang kebebasan, tapi juga tentang bertahan, dan Elio belum benar-benar siap.
1: Hari-hari pertama di kabin terasa seperti kemenangan. Elio bangun dengan udara dingin yang segar, tanpa suara kendaraan, tanpa gangguan apapun. Hanya hutan, angin, dan dirinya sendiri. Ia mulai menyusun rutinitas sederhana. Mencari air dari sungai kecil tak jauh dari kabin. Mengumpulkan kayu untuk api. Menjelajahi sekitar untuk memahami wilayahnya. Awalnya semua terasa seperti petualangan. Setiap hal kecil memberi rasa puas. Menyalakan api sendiri. Memasak makanan sederhana. Bertahan satu hari lagi tanpa bantuan siapapun. Ia mulai menulis di buku catatannya tentang kebebasan, tentang hidup yang sebenarnya, tentang dunia yang ia tinggalkan. Ia merasa telah menemukan jawabannya, bahwa manusia tidak membutuhkan banyak hal untuk hidup. Namun perlahan realita mulai muncul. Persediaan makanan yang ia bawa semakin menipis. Buah liar tidak selalu tersedia. Cuaca tidak selalu bersahabat, dan tubuhnya mulai kehilangan energi. Ia mencoba berburu kecil-kecilan, namun itu tidak semudah yang ia bayangkan. Beberapa kali ia gagal, beberapa kali ia hanya mendapatkan hasil yang tidak cukup. Rasa lapar mulai datang lebih sering, dan kali ini tidak bisa diabaikan. Hari-hari yang sebelumnya terasa ringan mulai terasa panjang. Dingin semakin menusuk, terutama di malam hari. Tidur tidak selalu nyenyak. Kadang ia terbangun karena suara hutan. Kadang karena tubuhnya sendiri yang lemah. Namun yang paling terasa bukan itu, melainkan kesunyian. Tidak ada lagi suara manusia. Tidak ada percakapan. Tidak ada tawa. Hanya dirinya dan pikirannya. Ia mulai berbicara sendiri. Bukan karena gila, tapi karena itu satu-satunya cara untuk mendengar suara manusia. Beberapa kali ia membuka buku catatannya dan membaca kembali tulisannya sendiri, seolah-olah mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah pilihan yang benar. Suatu hari saat mencoba mencari tanaman liar untuk dimakan, Elio menemukan sesuatu yang tampak seperti solusi. Tanaman itu tumbuh cukup banyak di sekitar area. Ia pernah membacanya. Setidaknya ia merasa pernah. Tanpa benar-benar yakin, ia mengonsumsinya dalam jumlah kecil. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Namun beberapa hari kemudian, tubuhnya mulai bereaksi. Lemah, pusing, sulit bergerak. Ia tidak langsung mengerti penyebabnya. Ia hanya tahu bahwa kondisinya semakin memburuk. Di titik itu, untuk pertama kalinya, rasa ragu muncul dengan jelas. Bukan sekedar pertanyaan kecil, tapi kesadaran yang tidak bisa dihindari, bahwa ia mungkin telah meremehkan apa yang ia hadapi. Bahwa alam tidak peduli dengan idealisme. Bahwa kebebasan tanpa persiapan bisa menjadi bahaya. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat. Ia tidak lagi berjalan jauh. Lebih banyak diam di dalam kabin, menghemat energi, mencoba bertahan. Buku catatannya kini berisi tulisan yang berbeda. Tidak lagi tentang kebebasan, tapi tentang rasa lelah, tentang kesepian, tentang hal-hal yang dulu ia anggap tidak penting. Ia mulai mengingat wajah-wajah.

Ya, pendengar setiap program satu era Rizrui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau atau mengikuti secara digital di stasiun Pro 1 era Rizrui. Saudara, baru saja kita ikuti bersama jalannya kisah inspiratif yang disiarkan dari Pro 1 era Rizrui. Selanjutnya kita akan menyatukan siaran bersama Pro 1 RRI Jayapura guna menyimak penyampaian warta berita Gema Papua yang akan disiarkan langsung dari Skorwil 1 Pro 1 RRI Jayapura. Selamat malam dan selamat mengikuti penyampaian warta berita Gema Papua.

0: Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua 1 Real 1 edisi Kamis 23 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya Suci Rahmadani. Kita awali berita pertama, Pangdam 17 Cendrawasi, Mayjen TNI Febrial Buyung Sikumbang SHMM memimpin upacara pelepasan Satgas Pengamanan Perbatasan RI PNJ.
2: Secara resmi memimpin upacara pelepasan Satgas Pengamanan Perbatasan RI PNJ dari

0: jajaran perwira tinggi, prajurit serta unsur Forkopimda setempat. Kedua batalion yang tergabung dalam Kolakop 173 PVB Kogab Cendrawasih tersebut terdiri dari sekitar 900 personil, masing-masing 450 prajurit yang telah menyelesaikan masa tugas selama 1 tahun penuh di wilayah perbatasan Papua Tengah. Dalam kesempatan ini, Pangdam 17 Cendrawasih memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi seluruh prajurit. Selama bertugas, tidak hanya menjaga stabilitas keamanan wilayah, namun juga hadir secara langsung membantu berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Ia menjelaskan berbagai kegiatan teritori dilakukan, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, pemberian makan bergizi gratis, hingga pengobatan keliling. Bahkan sepanjang masa penugasan, tidak ditemukan catatan hal negatif dari kedua satuan ini.
1: Saya selalu sampaikan sama prajurit bahwa kehadiran kalian di tengah-tengah masyarakat harus memberi dampak. Memberi dampak langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Contoh sederhana, di beberapa tempat di daerah penugasan, mereka memberikan pelayanan kesehatan dari honai ke honai. Itu dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Mereka membantu dalam pemberian makan bagi anak sekolah. Itu dampak yang langsung dirasakan. Mereka membantu anak-anak belajar. Karena ada keterbatasan guru di atas. Mereka membantu menyiapkan fasilitas ibadah bagi masyarakat. Bahkan mereka ada program yang membantu membeli hasil bumi dari mama-mama yang ada di pedalaman. Sehingga mama-mama tidak terlalu jauh harus membawa hasil buminya. Saya pikir itu hal-hal yang kelihatan sederhana, tapi itu berdampak langsung pada aspek kehidupan masyarakat. Ada kedekatan antara kita dengan masyarakat yang ada di daerah lokasi.
0: Turut hadir dalam upacara Danrem 173 Praja Vira Praja, Aspens Kasdam 17 Cendrawasih, Kasmin Pangdam 17 Cendrawasih, Paban Sops Dam 17 Cendrawasih, Dandim 1708 Biak Numfor, pimpinan TNI di wilayah Biak Numfor, perwakilan Polres Biak Numfor, serta perwakilan pemerintah Biak Numfor. Ririn Arini melaporkan.
2: Program makan bergizi gratis membawa dampak positif bagi siswa di SD Negeri 2 Serui. Dari RRI Serui, Salu Ayomi selengkapnya melaporkan.
3: Program makan bergizi gratis MBG membawa dampak positif seperti mendorong kehadiran siswa ke sekolah meningkat. Kepala Sekolah SD Negeri 2 Serui, Yanis Tumingus Arera SPD menjelaskan, MBG yang dilaksanakan pada tahun 2025 hingga 2026, setiap Senin hingga Jumat pada sekolah tersebut memberikan dampak positif. Pelaksanaan MBG ini terjadi perubahan pada siswa seperti tingkat kehadiran ke sekolah meningkat dibanding sebelum pelaksanaan MBG. Siswa antusias datang ke sekolah.
4: Pelaksanaan MBG yang dilaksanakan di SD Negeri 2 Serui sejak tahun 2025 di bulan Maret tahun 2025 sampai sekarang bulan Juli 2026 berjalan sebagaimana biasa sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada kami

0: itu salah satu orang tua siswa SD Negeri 2 Serui, Kapita Imbiri mengatakan, dengan adanya MBG, anak-anak tidak lagi meminta uang jajang kepada orang tua, sehingga pengeluaran orang tua yang biasanya memberi uang jajang kepada siswa tidak lagi memberi uang jajan. Manfaat lain adalah menu makanan yang disajikan lengkap dibandingkan dengan menu makanan yang disajikan orang tua.
1: Saya mewakili orang tua murid yang ada di SD Negeri 2. Kami sangat berterima kasih dengan adanya program pemerintah terkait MBG, cukup gratis, karena sangat membantu kami orang tua murid untuk terkhusus pengeluaran kami sehari-hari. Mungkin yang setiap harinya mereka wajib ke sekolah sebelum adanya MBG berkisar 5.000 atau 10.000, tetapi dengan adanya program MBG mengurangi biaya pengeluaran kami sebagai orang tua. Mereka sudah jarang lagi minta uang jajan karena terbantu sekali setiap kali mereka ke sekolah. Sebelum pulang sekolah mereka harus makan dulu, baru mereka dibolehkan pulang, sehingga pengeluaran kita menjadi berkurang.
0: Harapan orang tua maupun guru di sekolah, MBG dapat berlangsung dengan aman dan lancar guna peningkatan gizi siswa di sekolah maupun mendorong tingkat kehadiran siswa yang meningkat. Siswa juga rajin belajar. Sekaligus orang tua dan sekolah juga berharap agar adanya pengawasan terhadap pelaksanaan MBG. Salo Ayomi melaporkan.
2: Puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-4 Provinsi Papua Tengah berlangsung meriah dan penuh sukacita melalui konser rohani yang digelar di halaman kantor Gubernur Papua Tengah. Berikut dari RRI Nabire, Jodefri Panjaitan melaporkan selengkapnya.
3: Puncak peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah berlangsung meriah dan penuh sukacita melalui konser rohani yang digelar di halaman kantor Gubernur Papua Tengah Rabu 22 Juli 2026 tadi malam. Ribuan masyarakat dari berbagai wilayah turut memadati lokasi untuk mengikuti rangkaian ibadah syukur, sekaligus menikmati penampilan sejumlah artis nasional dan lokal. Acara diawali dengan puji-pujian konser rohani, dilanjutkan dengan ibadah syukur yang dipimpin oleh Pendeta Leon Wairara. Suasana hikmat semakin terasa saat Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua Tengah yang terdiri dari 5 agama memimpin doa bersama bagi tanah Papua, memohon kedamaian, persatuan, dan kemajuan bagi masyarakat di 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Peringatan HUT ke-4 juga ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan 4 tahun Provinsi Papua Tengah sejak resmi dimekarkan. Gubernur Papua Tengah, Meki Naipa, pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada masyarakat karena momentum hari jadi Provinsi Papua Tengah menjadi semangat untuk terus membangun Papua Tengah secara bersama-sama dengan menjaga persatuan, keamanan, dan keharmonisan.
4: Jadi atas nama pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mengikuti rangkaian kegiatan sejak tanggal 19 Juli hingga puncak perayaan malam ini. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kadin, Dewan Kesenian Papua Tengah, Panitia Pelaksana, seluruh OPD, serta jajaran TNI dan Polri yang telah mendukung dan mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan ini. Peringatan Hari Ulang Tahun ini merupakan momentum untuk mensyukuri perjalanan pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Dalam usia yang masih muda, kita telah memulai berbagai program untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi masyarakat, konektivitas, dan pembangunan infrastruktur. Namun kita juga menyadari bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Masih terdapat masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan dan kesehatan, dukungan ekonomi, pelayanan pemerintahan, infrastruktur dasar. Karena itu, usia 4 tahun bukan hanya untuk dirayakan. Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kinerja, memperbaiki kekurangan, dan memperkuat komitmen dalam melayani masyarakat.
3: Kemeriahan acara semakin terasa dengan penampilan artis nasional, diantaranya Nobo Idol dan Mikael Idol yang membawakan lagu-lagu rohani bersama sejumlah artis rohani lokal Papua. Penampilan mereka mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang turut bernyanyi dan memuji Tuhan sepanjang konser berlangsung. Turut hadir pada kesempatan itu Gubernur Meki Naipa, Wakil Gubernur Dinas Gilei, PJ Sekda Papua Tengah,

0: Forkopimda, para pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ribuan warga yang datang memeriahkan puncak peringatan HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah. Melalui perayaan yang dikemas dalam nuansa ibadah dan konser rohani ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap semangat kebersamaan, persaudaraan, dan pelayanan kepada masyarakat terus menjadi fondasi dalam mewujudkan Papua Tengah yang maju, aman, dan sejahtera. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Balai Monitor Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Merauke menggelar sosialisasi intensif mengenai pentingnya penggunaan spektrum frekuensi radio secara bijak dan legal. Berikut dari RRI Merauke, selengkapnya dilaporkan Dwi Juniarti.
2: Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, instansi pemerintah, serta pelaku usaha di wilayah Papua Selatan agar tidak menggunakan perangkat komunikasi secara ilegal. Hal tersebut disampaikan pimpinan Balai Monitoring Kelas 2 Merauke, Junaidi Jafar, dalam sambutannya pada pembukaan sosialisasi bijak menggunakan frekuensi radio bagi masyarakat di Merauke, Papua Selatan yang berlangsung di Hotel Care Inn. Dikatakan spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara. Penggunaan yang tidak tertib dan tanpa izin resmi berpotensi besar menimbulkan gangguan yang membahayakan penerbangan dan komunikasi kebencanaan. Junaidi Jafar berpesan melalui sosialisasi ini mampu memberikan pemahaman terkait peran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Merauke sebagai pengawas untuk bagaimana penggunaan perangkat telekomunikasi yang sesuai standar, ketentuan perizinan, sanksi ataupun pelanggaran, serta pentingnya menjaga kualitas pelayanan komunikasi.
3: Frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas, memiliki peran penting dalam mendukung berbagai layanan komunikasi. Oleh karena itu, penggunaannya harus dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan agar tidak menimbulkan gangguan serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita sudah bisa menonton piala dunia karena bagusnya bagaimana penggunaan spektrum frekuensi radio itu digunakan dengan sebaik mungkin. Baik, kalau teman-teman juga bisa mendengarkan RRI secara live, itu juga karena penggunaan spektrum frekuensi radio yang digunakan sebaik mungkin sesuai dengan aturan yang ada.
2: Balmon Merauke berharap pelanggaran penggunaan frekuensi ilegal dapat ditekan secara signifikan demi menjaga kedaulatan dan keselamatan komunikasi di wilayah perbatasan Indonesia. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Peningkatan kualitas akademik guru salah satu upaya strategis meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bovendigul. Berikut Thomas Jamlean melaporkan dari RRI Bovendigul.
4: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul Musa Wandingge mengingatkan para guru yang sedang menempuh pendidikan sarjana agar memanfaatkan kesempatan kuliah dengan sebaik-baiknya dan menyelesaikan studi tepat waktu. Pesan tersebut disampaikan saat memberikan arahan pada pembukaan kegiatan ujian proposal mahasiswa sekaligus penerimaan mahasiswa baru Universitas Musamus Merauke di Bovendigul. Musa secara khusus menyampaikan motivasi kepada 48 mahasiswa yang sebagian besar merupakan guru pendidikan sekolah dasar di Bovendigul agar tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan pemerintah maupun pihak universitas.
5: Karena itu apa yang tadi disampaikan dosen satu minggu ini dan harus ikuti semua aturan yang disampaikan oleh dosen. Tadi Pak Dekan bilang ada enam dosen. Kita tinggalkan keluarga, anak, suami, dan anak-anak. Di sini pasangan yang harus datang. Tapi saya minta jangan mengandungkan. Nanti ada tenaga tinggi. Darah tinggi, sehingga tidak bisa selesaikan proposal. Ya. Tapi saya minta di akhir proposal, semua mahasiswa siswi wajib bawa bunga satu buah. Kita daftar dengan 51 manusia merencanakan, tapi yang menentukan itu dilaporkan oleh.
4: Menurut Musa, peningkatan kualifikasi akademik guru merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bovendigul. Guru yang memiliki kompetensi akademik yang lebih baik diharapkan mampu menghadirkan proses pembelajaran yang lebih berkualitas serta mampu menjawab tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang. Ia juga mengingatkan agar para mahasiswa mampu membagi waktu antara tugas sebagai pendidik di sekolah dengan tanggung jawab menyelesaikan perkuliahan. Disiplin dan komitmen menjadi kunci utama agar studi dapat diselesaikan sesuai target. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemprov Papua Pegunungan memberikan bantuan tunai senilai 100 juta rupiah kepada Koperasi Desa Kopdes Merah Putih Walesi Distrik Walesi Kabupaten Jayawijaya. Kopdes Walesi juga dijadikan koperasi percontohan untuk 8 kabupaten di Papua Pegunungan. Berikut dari RRI Wamena, Roni Hisage selengkapnya melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan semacam spirit kepada teman-teman pengurus lengkap di Walesi sebesar 100 juta rupiah.
7: Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih Walesi Distrik Walesi Kabupaten Jayawijaya mendapatkan apresiasi dari Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Papua Pegunungan. Apresiasi tersebut diberikan dalam bentuk dana pembinaan senilai Rp 100 juta oleh Pemprov Papua Pegunungan sebagai koperasi percontohan. Bantuan pembinaan tersebut diserahkan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Pegunungan, Elai Giban, kepada Ketua Koperasi Merah Putih Walesi, Amatus Yilipele, saat peringatan HUT Koperasi ke-79, Senin 13 Juli 2026, di halaman kantor Gubernur Papua Pegunungan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Pegunungan, Alpius Sigibalo, mengatakan, pemerintah memilih Koperasi Desa Merah Putih Walesi karena merupakan koperasi yang telah aktif, menjalankan kegiatan usaha secara nyata sehingga Pemprov memberikan bantuan sebagai penghargaan dan motivasi.
6: 8 kabupaten terdiri dari 2000 lebih desa dan kelurahan. Kemudian di dalamnya itu baru 1000 lebih yang telah terakta notariskan. Kemudian dari sekian banyak itu yang hari ini terkonfirmasi dan jalan hanya satu, yaitu di Kabupaten Jayawijaya di
8: Walesi.
6: Sehingga kami anggap bahwa dia adalah berprestasi dan hari ini jalan dan dia luar biasa. Karena itu pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan semacam spirit ya, kepada teman-teman pengurus lengkap di Walesi sebesar 100 juta rupiah.
7: Sementara itu, Ketua Kopdes Merah Putih Walesi Amatus Yilipele SE mengatakan, bantuan pemerintah senilai 100 juta merupakan motivasi yang kuat untuk terus memacu perekonomian masyarakat melalui koperasi yang dipimpinnya di distrik Walesi. Ia berharap semoga ke depan terus maju dan melangkah bersama masyarakat dari akar rumput untuk bersama-sama membangun Provinsi Papua Pegunungan melalui koperasi.
9: 2006 saya bisa mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Pegunungan, dan saya sangat bangga. Kebetulan kami ada kegiatan HUT Koperasi juga di tingkat Koperasi Desa Merah Putih Walesi, sehingga dalam momen ini memberikan bantuan sekaligus kegiatan ini akan menjadi ajang yang paling baik untuk kami bersama untuk memajukan kesejahteraan masyarakat yang seperti yang tadi kita sempat dengar sambutan bersama itu. Jadi semoga kegiatan ini untuk ke depan terus maju melangkah kami dari akar rumput untuk bagaimana membangun Provinsi Papua Pegunungan ini.
7: Ketua Kopdes Merah Putih Walesi Amatus Yilipele juga menyebutkan sejauh ini Kopres Walesi bergerak di bidang usaha pertanian dan peternakan dengan melibatkan lebih dari 300 orang anggota koperasi. Roni Hisage melaporkan.
1: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sokorwil 1 Papua, Kamis 23 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rahmadani mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Ya, pendengar setia program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Serui melalui frekuensi 96,4 MHz. Dan juga yang saat ini sedang memantau atau mengikuti secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui. Saudara, baru saja kita ikuti bersama ya penyampaian warta berita Gema Papua yang disiarkan langsung dari Sekorwil 1 Nusantara Papua, RRI Jayapura melalui RRI Nabire bersama rekan Suci Ramadhani yang sebagai presenter warta berita Gema Papua. Pendengar, selanjutnya sajian lagu-lagu religi bernuansa Kristiani ya akan kami ketengahkan di ruang dengar Anda dalam acara Gema Nafiri. Beberapa tembang-tembang lagu-lagu rohani akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat malam dan salam sehat selalu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar setia program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96 ya, 0,4 MHz, dan juga yang saat ini sedang memantau siaran secara digital. Saudara, kami sudahi saja rangkaian lagu-lagu rohani yang bernuansa Kristiani di ruang dengar Anda. Selanjutnya kita akan persembahkan drama radio dengan judul Selumbar di Mata Sahabat. Produksi RRI Serui. Selamat malam dan selamat mengikuti jalannya drama radio dengan judul Selumbar di Mata Sahabat.

0: hadapi Juan dan jelaskan bahwa kamu bukan Mirna warga plus 62 yang terbelakang.
1: Jangan mimpi ya. Beasiswa yang kamu dapat tidak bisa rubah hidupmu seperti anak sultan dalam sekejap. Ingat itu, Mirna.

0: Mirna! Mir! Mirna!
1: Juan, ada apa ya?
2: Mimpi apa ya? Pagi-pagi ketemu warga Plus 62 naik Mercy.
1: Tadi itu saya diajak Rima.
0: Jangan mimpi ya. Beasiswa yang kamu dapat tidak bisa rubah hidupmu seperti anak sultan dalam sekejap. Ingat itu, Mirna.
1: Ya Allah, saya salah apa ya?

0: Mirna, sedang apa dia di sana? Mirna, Mir,
1: Rima, ada apa?
0: Lah, ada apa? Ini sudah siang, Non. Ayo pulang, ayo.
1: Eh, Rima. Maaf ya, saya mau ke perpus dulu. Setelah itu baru pulang.
0: Lah, kamu lupa kalau kita sudah janjian mau makan siang di restoran teman aku. Urusan perpus nanti aja, ya. Non aku tubuhku, sekarang kita makan siang, titik, oke?
1: Sebenarnya saya...
0: Aduh, lapar tahu. Ayo jalan sekarang, Mirna. Ayo.
1: Kalau kamu maksa, saya ikut saja. Tapi...
0: Oke, setelah makan kamu boleh ke perpus ya. Let's go.

0: Selamat datang warga Plus 62. Enak benar ya. Makan di restoran mahal, sudah kayak sultan saja.
1: Juan, sudah cukup. Kamu bisa tidak menghina saya sekali saja? Saya capek.
0: Duh, marah, menangis. Asal kamu tahu ya, saya akan terus ganggu kamu, Mirna, sampai kamu keluar dari kampus ini untuk selamanya.
1: Maksud kamu apa, Juan? Apa salah saya? Apa karena saya orang miskin, jadi saya tidak layak ada di kampus ini?
0: Tepat sekali. Orang seperti kamu, Mirna, tidak pantas ada di kampus ini. Tempatmu ada di luar sana. Keluar sekarang, Mirna. Ayo keluar.
1: Juan, tolong jangan suruh saya keluar. Saya harus selesaikan tugas dari Ibu Meti. Tolong, Juan. Ibu Meti bisa marah nanti.
0: Ah, itu bukan urusan saya, Mirna. Sekarang juga kamu keluar dari ruangan ini, cepat.
1: Iya.

0: Hai Juan, kamu di perpus juga?
1: Iya Rima, kamu kan tahu 2 minggu lagi UAS. Saya harus fokus belajar dari sekarang, Rim. Terus kamu tidak belajar juga?
0: Sebenarnya saya sedang cari Mirna. Barusan dia di sini kan? Tapi kok tidak ada?
1: Oh, jadi kamu ke sini mau cari warga plus 62 itu? Iya. Sebaiknya kamu jangan manjain si kutu buku itu, Rima. Gayanya seperti anak sultan.
0: Juan, kamu tidak apa-apa?
1: Lah, maksudnya saya sakit jiwa. Iya, Rim. Sebaiknya kamu jauh-jauh dari anak kampung itu. Dia hanya manfaatin kamu dan semua fasilitasmu. Ingat itu, Rima.
0: Juan, ada apa? Sepertinya kamu benci sama Mirna.
1: Kamu tahu kan, peluang aku untuk dapat beasiswa itu sudah dirampas sama Mirna, anak kampung itu.
0: Iya, tapi apa masalahnya? Mirna punya prestasi yang bagus kan? Wajarlah Mirna mendapat beasiswa itu.
1: Rima, ternyata kamu sudah ketularan virus warga plus 62 ya? Susah loading. Minggir.
0: Juan, tunggu. Apa maksudnya? Duh, Mirna di mana sih? Sudah sore juga.

0: Selamat pagi, Rima. Pagi ini ada yang beda sama wajah kamu. Cantik.
1: Apa kamu bilang? Dasar manusia tidak punya hati. Bisanya cuma berprasangka buruk sama orang. Gara-gara kamu, Mirna sekarang sakit.
0: Apa maksudmu, Rima? Penting ya, kalau Mirna itu sampai sakit. Asal tahu saja ya, Rima. Kehadiran Mirna di kampus ini sudah sangat mengganggu, tahu?
1: Emang ya, tidak ada artinya bicara sama manusia berhati batu kayak kamu, Juan.

0: Mirna, kamu yakin mau pulang kampung?
1: Iya, Rim. Mungkin saya tidak harus sekolah tinggi-tinggi dan harus mengubur semua mimpi-mimpi saya untuk jadi seorang sarjana.
0: Pikir lagi, Mir. Kamu sudah semester akhir. Mungkin kamu bisa mengubur semua mimpi-mimpi kamu. Tapi bagaimana dengan Eyang, Paman, dan Bibi di kampung?
1: Saya bingung, Rima. Juan begitu sama saya. Entah saya salah apa. Juan sangat benci kalau saya berteman dengan kamu. Katanya saya warga plus 62, kampungan, miskin. Saya sedih sekali, Rima.
0: Saya mengerti maksud kamu. Tapi kalau kamu berhenti kuliah, sama halnya kamu menyerah. Tidak, sebagai sepupumu, saya tidak akan biarkan kamu putus kuliah dan tinggalkan kampus lantaran si Juan itu.
1: Tapi Rima, ini beresiko. Juan pasti akan cari akal untuk menjebakmu dan terjadi masalah di kampus.
0: Kalau begitu, hadapi Juan dan jelaskan bahwa kamu bukan Mirna warga plus 62 yang terbelakang. Juan harus tahu siapa kamu sebenarnya. Juan, sebaiknya jangan kamu ganggu kehidupan Mirna.
1: Dasar kau, Juan. Ternyata mulutmu lebih pedas dari wajahmu yang lugu.
0: Sebagai teman, saya hanya mau menyarankan. Sebaiknya kamu berhenti mengancam Mirna dengan semua usahamu. Karena kamu tidak tahu siapa Mirna sebenarnya.
2: Emang malaikat pencabut nyawa ya?
0: Kamu tahu, kopi yang kamu minum saat ini berasal dari perkebunan kopi milik Mirna. Dan beberapa fasilitas kampus yang mewah disumbangkan oleh ayahnya Mirna, anak desa yang kamu buat sampai sakit karena pingsan di jalanan.
2: Apa, Rima? Apa maksud semua ini? Siapa Mirna sebenarnya?
0: Kamu pikir mobil mewah yang ditumpangi Mirna itu milik saya? Hello? Itu milik Mirna. Sayangnya, Mirna belum terbiasa menyetir sendiri. Makanya saya bantuin dia. Terus satu lagi, Mirna dan saya itu saudara sepupu.
2: Apa? Tidak mungkin. Ini tidak benar. Tidak benar.
0: Terserah kamu. Tapi kamu ingat, umurmu di kampus ini tidak akan lama lagi. Out dari sini.
2: Tidak. Tolong, Rima. Jangan keluarkan saya dari sini. Saya mohon.
0: Oke. Sekarang juga minta maaf sama Mirna. Atau...
2: Mirna, maafkan saya. Saya sudah lancang dengan perkataan saya selama ini. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Juan, kenapa berlutut? Ayo bangun. Saya sudah lupakan semua, Juan. Setiap orang pasti lakukan kesalahan. Tapi, yang penting kita mau menyadari dan berubah menjadi lebih baik. Saya yakin kamu bisa merubah semua sikap usilmu itu.
0: Betul itu, Juan. Jangan hina orang sebelum tahu siapa dan bagaimana kehidupan.

0: kehidupan orang tersebut.
1: Jadi, saya dimaafkan dan tidak dilaporkan ke polisi, kan?
2: Iya, Juan. Terima kasih ya, mau berteman dengan saya.
3: Sekarang jadi bestie dong.
4: Demikian drama radio berjudul Selumbar di Mata Sahabat, diperankan oleh Teater Angkasa RRI Serui. Rima diperankan oleh Ristama, Juan diperankan oleh Simon, dan Mirna diperankan oleh Rida. Sampai jumpa.

0: punya bola, jadi saya berhak menentukan siapa temanku.
1: Tong selalu tertawa bersama saat Tom main bola. Tapi sekarang tidak lagi karena ada virus corona. Serasa sepi sekali. Walaupun sering sapa teman-teman, Tong ada di kota yang sama, tapi Tong tidak bisa main seperti dulu lagi.
2: Aldo, kok kenapa kelihatan sedih?
1: Kakak, Aldo rindu Aldo teman-teman. Yakob, Iqbal, Iksan, Bonar, Benny, dong kabar bagaimana?
2: Iya Aldo, kakak juga rindu sekali sama teman-teman kuliah. Kakak rindu suasana kampus. Kakak rindu sekali suasana seperti dulu lagi.
3: Persahabatan mereka bukan karena harta dan kekuasaan, tapi persahabatan mereka adalah tentang kebersamaan dan kesetiaan.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

Ya baik, selamat malam pendengar setiap program Satu RRI Istri di mana saja Anda berada. Pukul 20.48 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali lagi saya Christine Padua akan menemani ruang dengar Anda di malam hari ini dari pukul 20 waktu Indonesia Timur hingga berakhir ditutup siar nanti 24 waktu Indonesia Timur. Akan kami hadirkan sajian-sajian terbaik kami program Satu RRI Istri dan kami harapkan dapat menghibur pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Kami sampaikan bahwa di pukul 21 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

Kodam 17 Cendrawasih kecam kekerasan warga sipil di Kabupaten Yahukimo. Pendengar, Komando Daerah Militer Kodam 17 Cendrawasih mengecam dugaan tindakan kekerasan terhadap dua warga sipil yang terjadi di Distrik Seradela, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada hari Rabu 22 Juli 2026. Kepala Penerangan Kodam 12 Cendrawasih Kolonel Infantri Tri Purwanto membenarkan adanya peristiwa tersebut dan menyampaikan kecaman keras atas dugaan aksi kekerasan yang menimpa warga sipil. Kodam 12 Cendrawasih mengutuk keras kekejaman KKB terhadap warga sipil tak bersenjata. Warga sipil seharusnya dilindungi dan tidak menjadi sasaran tindakan kekerasan dalam kondisi apapun. Pendengar yang menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan supaya dapat bersabar atas peristiwa tersebut. Kodam 17 Cendrawasih turut merasakan duka atas kehilangan tersebut dan berharap proses evakuasi korban dapat berjalan dengan aman serta lancar. Ia menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta segera melaporkan kepada aparat apabila mengetahui adanya aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan di lingkungan sekitar. Pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang Kodam 17 Cendrawasih ya. 17 Cendrawasih yang mengecam kekerasan warga sipil di Kabupaten Yahukimo. Informasi ini kami lansir dari laman resmi Antara Papua.

Mendengar pukul 20:54 menit waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian dengan aktivitas Anda masing-masing. Ya, baik yang mungkin ya, ada yang sudah melepas lelah penat dengan beristirahat di rumah, berkumpul bersama keluarga tercinta Anda. Kami ucapkan selamat malam dan selamat berkumpul bersama keluarga juga. Bagi Anda sekalian yang masih semangat melaksanakan tugas operasional Anda di malam hari ini ya, buat para nakes nih, perawat yang masih melaksanakan tugasnya di Rumah Sakit Umum Daerah Serui ya, ada Paman Roni di sana ya, yang sedang melakukan dinas malam nih, mengerjakan dinas malam. Selamat malam ya Paman Roni, tetap semangat menjalankan tugas Anda. Juga buat semua Anda yang sedang bekerja di malam hari ini, juga Anda yang mungkin sebagai pedagang kaki lima atau profesi lainnya yang masih semangat menjalankan aktivitas Anda di malam hari ini, kami doakan semua yang Anda kerjakan lancar tanpa hambatan apapun.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai bea cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
1: Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
5: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan

0: Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamarly Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Felix Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
3: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
4: Saksi apa?
5: SK Gatot bukan
4: Pak? Tersangka siapa Pak?
5: SK Gatot.
4: Gatot Heru atau Pak Enos Pak?
3: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
6: Isi Toshida itu apa?
7: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
5: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau

0: tidak terkait laporan pengaduan itu sudah
1: ya ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Untuk beliau ya secara berkelakar gitu ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
2: Sementara itu advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
3: Ini permintaan dari siapa dulu nih?
1: Dari Pak Heri ya.
3: Terus?
1: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
3: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
1: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
3: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
1: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
3: Saksi yang mengada-ngada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa permintaan atensi itu dari terdakwa?
1: Ya tidak ada yang menyaksikan.
3: Tidak ada yang menyaksikan.
2: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
5: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
6: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
5: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
7: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Sih, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
8: ABU has put together, well, internally, AI policy.
9: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
8: Over 220 include some of the very big members who have taken the lead role.
7: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
10: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
7: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Program pemberdayaan IKM hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
12: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
11: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
12: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
13: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
12: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida mengungkapkan, 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
14: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
15: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Heni mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
14: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke konsuleran.
15: Heni menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
14: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
15: Sebelumnya, seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial, seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
14: Jadi sampai saat ini kita masih
15: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
14: dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
4: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
16: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprop PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
17: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
16: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
18: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya, berjenjang. Jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah tapi juga ke tingkat nasional.
16: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Wah, sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih rame ya?
1: Iya, itulah semangat membangun dari desa, tahu Han. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
0: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
1: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
0: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
1: Tentu Han. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
0: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
2: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 21.37 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Baik pendengar, kembali lagi Pro 1 Serui menghadirkan program acara Ruang Rindu. Ruang Rindu edisi Kamis 23 Juli 2026. Seperti biasa, kami nantikan atensi-atensi manis Anda di line telepon kami 0983-329-999, juga via WhatsApp 0821-909-16761. Ya, pendengar, Anda dapat menyampaikan pesan-pesan spesial Anda ya, ucapan-ucapan khusus Anda kepada orang-orang spesial Anda, orang-orang terkasih, tersayang Anda di mana saja berada. Mungkin itu teman, saudara, rekan kerja, kenalan, atau siapapun dia ya, yang mungkin ingin Anda sapa di malam hari ini, mau berkirim-kirim salam, berbagi-bagi kabar, boleh saja. Bergabung di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Kamis 23 Juli 2026 di line telepon kami 0983-329-999, juga via WhatsApp 0821-909-16761. Anda juga dapat merequest lagu-lagu kesukaan Anda ya, untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini bersama orang-orang tersayang Anda di mana saja berada. Ruang Rindu akan menemani Anda di malam hari ini dari 21.38 hingga berakhir di 22.30 waktu Indonesia Timur.

Ya, pendengar kami ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Baik yang ada di seputaran Kabupaten Kepulauan Yapen, kami sapa dari ujung pukul ujung ya. Selamat malam, selamat beraktivitas. Dan bagi Anda yang sudah akan beristirahat atau mungkin sudah beristirahat ya di malam hari ini, kami ucapkan selamat beristirahat dan juga selamat berkumpul bersama keluarga tercinta Anda. Juga kami ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas bagi pendengar setia Pro 1 RRI Serui yang mendiami Kabupaten Kabupaten Sejuta Bakau ya, maksud kami Waropen sana. Dari ujung pukul ujung kami sapa selamat malam, selamat beraktivitas. Yang ada di Supiori sana ya, yang ada di Biak, di Numfor, di Manokwari, juga yang ada di Kota Dolar sana, Kota Jeruk Nabire, yang ada di Kota Gudeg Yogyakarta. Kami ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas bagi Anda sekalian.

20.20 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Anda dapat berpartisipasi ya di acara Ruang Rindu malam hari ini, edisi Kamis 23 Juli 2026. Anda yang mau berbagi-bagi kabar ya kepada orang-orang terkasih, tersayang Anda di mana saja berada, mungkin mau kirim-kirim salam ya, boleh saja. Atau hanya sekedar menyapa, selamat malam, selamat beraktivitas juga boleh saja. Atau mungkin ya mau berbagi kisah-kisah kenangan ya, yang menimbulkan kerinduan Anda, mungkin kepada orang-orang spesial, itu teman, saudara, keluarga, boleh saja. Bergabung di line telepon kami 0983 32999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761. Atau mungkin ya Anda yang mau berbagi cerita nih, kenangan spesial Anda melalui lagu-lagu tertentu ya, lagu-lagu yang mempunyai kenangan tersendiri bagi Anda, membuat Anda merindukan sesuatu atau seseorang, momen-momen tertentu, boleh saja ya disampaikan di acara Ruang Rindu. Line telepon kami masih menantikan atensi Anda, 0983 32999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761.

Ya, baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi Anda, baik via telepon juga WhatsApp, di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Kamis 23 Juli 2026, kami hadirkan satu tembang lawas dari Bruri Marantika, Manalah Mungkin. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, pendengar, pukul 21.49 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Ya, pendengar, masih kami nantikan atensi-atensi manis Anda di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Edisi Kamis 23 Juli 2026. Anda dapat menyampaikan atensi-atensi Anda. Anda mungkin mau kirim-kirim salam, boleh saja. Atau mau sekedar menyapa rekan-rekan, saudara, keluarga. Atau mau membagikan kisah-kisah yang membawa kenangan tersendiri bagi Anda, boleh saja. Jika mau request lagu, silakan bergabung di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, pendengar pukul 21 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Kamis 23 Juli 2026. Ruang Rindu akan mengudara di ruang dengar Anda hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, ada atensi masuk ya via Messenger nih dari Paman Roni. Paman Roni yang saat ini sedang dinas malam di RSUD ya, kalau tidak salah. Oke, selamat malam ya Paman Roni, selamat menjalankan tugas operasional Anda. Ya, requestan lagu ya dari Paman Roni untuk menemani kerjaannya di malam hari ini, asik. Iya. Dari Wem Yosido ya. Dari Wem Yosido, judulnya Dikala Malam Tiba. Oke, siap Paman Roni, akan kami carikan dan kami hadirkan spesial buat Paman Roni dan juga seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Ya, satu lagi atensi masuk ya via WhatsApp nih dari Papua Tengah sana. Ya, Kota Jeruk ya, ada Bung X. Oke, selamat malam Bung X ya. Terima kasih sudah bergabung. Ya, Bung X mau request lagu Forever in My Heart dari Ruth Neji Official Music Video. Ya, tentu saja ya, requestan dari Bung X ini ditujukan untuk seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja berada. Oke, akan kami carikan ya spesial buat Bung X dan seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja berada. Selamat malam ya buat Bung X dan juga selamat beraktivitas di malam hari ini. Ya, kami mau sapa-sapa ya yang punya kamar sana. Selamat malam buat Maven dan juga keluarga. Selamat beraktivitas di malam hari ini. Juga yang punya Yapan, ada Mamit di sana. Selamat malam ya Mamit, selamat beraktivitas. Kalau lagi monit bisa gabung-gabung suara sini ke Pro 1. Oke. Ya, juga ada Wawing di Mandala. Selamat malam. Ya, juga buat semua yang lagi monit Pro 1 di malam hari ini ya, Pro 1 Serui, kami ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih ya sudah monit siaran kami. Ya, di seputaran Anotaure sana ya, kami mau sapa ada Bung Gatwo Rumi dan keluarga, juga ada Mama Aninam Abah dan keluarga ya. Selamat malam, selamat beraktivitas. Ya, pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, masih di acara Ruang Rindu. Anda dapat bergabung di line telepon kami 0983 329 999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761. Anda dapat menyampaikan atensi-atensi spesial Anda ya buat orang-orang terkasih tersayang di mana saja Anda berada, di mana saja berada ya. Akan kami sambungkan via udara.

Ya, pukul 21.56 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Kamis 23 Juli 2026. Ya, ada satu atensi masuk ya via WhatsApp dari Kakak Onavidi Dawai. Oke. Ya, atensinya, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui. Ya, selamat malam juga ya buat Kakak Onavidi Dawai. Salam buat tetangga-tetangga, selamat malam, selamat beristirahat. Juga buat kakak yang bertugas, selamat bertugas. Oke, makasih kakak Ona. Tuhan Yesus berkati selalu kakak. Tuhan Yesus berkati juga kakak Ona dan keluarga ya. Request lagunya Putri Pasania, Cinta Yang Tuhan Pilih. Spesial buat suami yang lagi dengar Ruang Rindu Pro 1 RRI Serui. Oke, terima kasih ya kakak Ona, akan kami carikan requestan lagunya dari Putri Pasania, Cinta Yang Tuhan Pilih. Ya, pendengar di belakang kakak Onavi ya, kami masih menantikan atensi Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-909-1661. Ya, sambil menantikan atensi-atensi Anda, kami hadirkan lagu requestan dari Bung X ya di Papua Tengah sana, Forever in My Heart. Ya, selamat mendengarkan, semoga terhibur ya. Untuk lagunya Paman Roni tadi dari Wem Yoshido ya, masih kami carikan nih yang originalnya ya. Ini banyakan cover nih ya, Di Kala Malam Tiba. Oke, Forever in My Heart dari Ruth Neji. Lirik. Oke, spesial buat Bung X dan seluruh pendengar Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada.

0: Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam Pro 1.
0: Iya, selamat Serui. Malam Bunda Ima. Oke.
1: Hai, ada Christine.
0: Oke, Bunda Ima, kabarnya gimana nih Bunda Ima?
1: Kabarnya baik.
0: Iya, puji
1: dan
0: Tuhan.
1: Dan cuacanya juga mendukung hari ini dari siang sampai malam ini. Halo.
0: Oke, silakan Bunda Ima atensinya.
1: Ya, disiapkan atau di request sendiri?
0: Oke, ini lagu apa nih yang mau di request sama Bunda Ima?
1: Oh, kalau begitu dari Maya Angela bisa nggak?
0: Maya Angela, akan kami carikan Bunda.
1: Jatuh hati judulnya.
0: Jatuh hati, oke.
1: Oke, salamnya pertama tentunya buat adik Kristi.
0: Oke, terima kasih Bunda.
1: Dengan ucapan selamat malam sayang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Tuhan memberkati. Terus buat teman-teman yang ada di Serui, yang pendengar setia, selamat malam, salam kenal. Keluarga dari Sorong, Bapak Runa, Freddy Runa, selamat malam. Ada Bang Marcel, ada Putra Tenga, ada Bang Nasrun, ada Bunda Deva, Oma Wigati, dan semua-semuanya ya, tanpa terkecuali yang lebih spesial teman-teman yang ada di Serui, salam kenal dan salam sehat, selamat beristirahat. Buat adik Christine, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih Bunda Ima, selamat malam.
1: Terima kasih.
0: Ya, ada cuma Sofia telepon ya dari Bunda Ima di Maumere. Terima kasih ya Bunda Ima sudah bergabung ya. Salam buat keluarga tercinta di Maumere sana. Agar requestan lagu dari Bunda Ima dari Maya Angela ya, Jatuh Hati. Siap, akan kami hadirkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana? Halo. Ruang Rindu Pro 1 dengan siapa di mana? Oke, okay, halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
2: Christine.
0: Oke, okay, selamat malam. Putra Kamoro ya, Bapak Dimara, selamat malam.
2: Di Timika ini. Baik. Sebelumnya saya minta satu lagu dari Diana Nasution.
0: Oke, okay, Diana Nasution.
2: Kau bukan milikku lagi.
0: Kau bukan milikku lagi, oke, siap.
2: Bukan milikku lagi, lagunya saya khususkan untuk semua pendengar setia. Tadi ada Mr. X ya, saya dengar ini.
0: Iya, Bung X tadi via WhatsApp.
2: Malam ini kita tidak saling tunding menunding lagi. Kemudian yang dari Dawai tadi ada ya.
0: Oke, ya, dari Dawai tadi ada kakak Ona Fim.
2: Nadi Dawai, salam hormat untuk keluarga. Kemudian Bunda siapa tadi?
0: Bunda Ima dari Maumere.
2: Maumere ya. Makasih Bunda, walaupun jauh, dekat di hati karena adanya RRI.
0: Oke, RRI Serui menyatukan.
2: Menyatukan kita nanti, saling mengenal satu sama yang lain. Yang penting sudah terlambat.
0: Iya.
2: Bisa berkomunikasi. Salam kompak aja, salam jabat hati, salam terbaik untuk Bunda dan keluarga yang ada di sana. Dari Putra dan Putri Komoro di Kota Timika. Baik, mungkin itu aja.
0: Oke, terima kasih buat Putra Komoro di Timika, Kota

0: dolar sana ya, Putra dan Putri Kamoro.
1: Ya, selamat bertugas.
0: Terima kasih, Bapak. Amin. Shalom. Iya, deringnya telepon kedua ya, dari Kota Dolar Timika sana ya, ada Putra Kamoro alias Bapak Dimara. Terima kasih Bapak Dimara sudah bergabung. Requestan lagunya dari Diana Nasution, Kau Bukan Milikku Lagi. Oke, akan kami hadirkan ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu Pro Satu Surui, dengan siapa di mana?
2: Malam itu.
0: Oke, ya Bung X nih baru disenggol. Oh iya, baru disenggol sama Bapak Dimara tadi nih.
2: Gara-gara beliau yang punya kota emas ini.
0: Oke, kota dolar, kota emas semua.
2: Ya, jangan apa. Apa tadi? Mister dibilang apa? Jangan apa.
0: Iya, Mister X. Kalau Bapak Dimara bilang Mr. X.
2: Iya, Putra Kamoro, selamat malam dengan Putri Kamoronya ya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Kalau memang ada batangan-batangan emas, Bu, yang kantor lain di
0: supportnya. Kirim lewat kantor pos saja.
2: Sehat selalu ya, keluarganya Putra Kamoro, Tuhan memberkati ya. Lupa juga saya mau ini salam buat itu Mansar Jerry yang di Jawa, sampai tersesat panggil Mas Jerry sudah.
0: Iya, saya jadi Mas itu, bukan Mansar lagi itu. Sumas
2: saya tinggal pantau dia di Prosat Rerina Bire sio. Yang penting beliau dia sehat saja, tapi saya jarang bukan jarang, memang tidak di apa Prosat Rerina Bire ini. Oke, untuk siapa ya?
0: Ya, ada Maven, ada Mamit.
2: Mamit di Japan sana. Saya terlalu lama jadi jarang lupa nama doang.
0: Oke, Mamit, kalau lagi monit bisa gabung nih. Bung X sudah lupa Mamit dan Maven pun suara.
2: Terus yang punya mandala ini siapa? Wawing.
0: Wawing.
2: Ya. Selamat malam, sehat selalu ya. Itu Maven belum masuk ya?
0: Maven belum ini.
2: Aduh, kalau terhadap pusat biar Bung X kirim yang 6 bulan punya berapa gigabyte ya itu.
0: Aduh.
2: Atau mungkin ke takut apa dong, kasih mata pelangi.
0: Oh. Gitu. Waduh, Maven harus segera balas nih, tidak bisa, tidak boleh terima saja.
2: Nah, kalau faktanya begitu kenapa?
0: Oke. Okay.
2: Memang kotak ya apa?
0: Mata kotak.
2: Ya sudah. Pasti Maven juga sehat. Cuma bercanda ya, sehat selalu ya Maven.
0: Oke.
2: Okay. Jangan ambil hati ya. Untuk Christine, terima kasih lagi.
0: Oke,
2: okay, ya.
0: Terima kasih Bung X.
2: Sehat selalu untukmu sama.
0: Amin.
2: Saya mau sapa juga keluarganya Bung Simon Kaya ya.
0: Iya.
2: Sehat selalu untuk keluarganya Bung Simon. Selamat malam. Ini request lagu ya, boleh?
0: Boleh dong. Lagu apa nih Bung X?
2: Apa ya, lagu barat satu lagi. Atau ini saja. Lagu Ambon satu ini.
0: Oke, lagu Ambon cuma judulnya?
2: Ale saja.
0: Cuma Ale saja?
2: Lagu Ambon terbaru viral 2026 ya.
0: Oke.
2: Official video lirik.
0: Oke,
2: Valen siap. Valen MP3. Ingat itu.
0: Oke, siap. Nanti kalau saya lupa nanti via WA.
2: Iya, oke. Nanti saya kirim lewat WA. Itu. Apa aja dengan WA saja.
0: Oke, siap.
2: Okay,
0: yep, terima kasih Bung X.
2: Yang baik. Terima kasih.
0: Selamat malam. Ya, baru saja berlalu ya dari ruang dengar kita bersama Suara Merdu. Wow, Suara Merdu dari Papua Tengah nih ya, Nabi Reza. Ada Bung X yang baru saja bergabung. Di belakang Bung X ya sudah ada deringan telepon yang masuk. Halo, selamat malam Ruang Rindu Pro Satu Surui, dengan siapa di mana?
3: Iya, selamat malam.
0: Oke, selamat malam Bung Nasrun.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya nih Bung Nasrun?
3: Iya, alhamdulillah sama-sama.
0: Oke, alhamdulillah.
3: Baik-baik selalu, sehat walafiat. Ya.
0: Amin.
3: Jadi, masih bisa lagunya Mbak?
0: Bisa Bung Nasrun. Lagu apa nih?
3: Iya, Selimut Rindu.
0: Selimut Rindu.
3: Iya. malam-malam babi mesti pakai selimut yang rindu rindu kedinginan.
0: Boleh, kedinginan ya, selimut rindu, siap.
3: Nah, yang pertama Bu Kristina, kamu juga.
0: Iya, terima kasih Bu Nasrun.
3: Ada Ima juga ngomel tadi ya, ada Bu X tadi ya barusannya.
0: Yeah.
3: Ada Putra Kamoro, ada Dinda Juri Bogor, ada Pak Ron, ada Mbak Jola, ada Mika, ada Epi, ada Mafe, ada Bung Leman. Terus semuanya lah tanpa terkecuali ya, di Kota Serui ataupun di luar Kota Serui. Selamat malam, kompak selalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Iya, terima kasih Bung Nasrun untuk atensinya. Ya, baru saja bergabung ya Bung Nasrun dari Palu sana. Oke, terima kasih. Walaupun jauh di sana, Bung Nasrun selalu setia monitor siaran Pro 1 RRI Serui. Requestan lagunya Selimut Rindu ya.

Ya, pendengar, pukul 22 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan lagu requestan dari Kakak Onavia, dari Putri Pasanea, Cinta Yang Tuhan Pilih, dan kami lanjutkan dengan lagu-lagu requestan dari pendengar sekalian yang sudah masuk jalur ya, baik via telepon juga via WhatsApp. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Buang sini aja lah.
4: Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

Ya baik pendengar, pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya pendengar, saatnya kami akhiri program acara Ruang Rindu dari ruang dengar Anda. Ya, namun sebelumnya ada deringan telepon yang masuk, boleh kita sapa dulu. Ya, halo, selamat malam. Oh, sayang sekali terputus. Bisa dicoba kembali ya sebelum kami tutup.

Ya, pendengar, kami akhiri acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Kamis 23 Juli 2026 dari Ruang Dengar Anda. Terima kasih untuk partisipasinya. Kami ucapkan kepada Paman Roni ya dari Kodam yang lagi berdinas di RSUD Serui. Juga buat Bung X ya dari Nabire yang sudah berpartisipasi. Ada Kakak Onavi ya dari Dawai, terima kasih. Juga buat Bunda Ima dari Maumere. Dan juga Bung Nasrun ya dari Palu, terima kasih udah bergabung. Juga ada Bapak Dimara ya, putra Kamoro dari Timika.

Ya, kami ucapkan terima kasih. Selamat malam dan selamat kembali menjalankan aktivitas Anda bagi yang masih beraktivitas ya. Dan bagi Anda yang akan beristirahat, kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

Baik, pendengar, pukul 23 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program Mal 1 RRI Serui. Pendengar, mengakhiri segala aktivitas rutinitas kerja kita sepanjang hari ini, kami hadirkan renungan dan doa malam Kristiani dengan tema menghindar hanya merugikan. Ya pendengar, semoga renungan dan doa malam yang kami hadirkan boleh memberkati pendengar sekalian di mana saja Anda berada.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu untuk penyertaan-Mu, kuasa-Mu yang Tuhan sudah limpahkan sehingga kami mampu menghadapi segala tugas aktivitas kami hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami dengan kuasa-Mu Roh Kudus, agar kami mengerti dan dengan sukacita melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 3a sampai ayat yang keempat. Tertulis demikian: tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan memanggil kita untuk sesuatu yang Tuhan ingin kita kerjakan atau lakukan atau fokuskan dalam hidup, Tuhan tidak memanggil kita untuk berhasil, sekalipun itu bisa tercapai. Tapi yang terutama yang Tuhan inginkan dalam panggilannya adalah agar kita taat. Kesuksesan dari panggilan Tuhan yang kita kerjakan bergantung kepada Tuhan. Sedangkan ketaatan itu untuk melakukan panggilannya bergantung kepada kita. Tidak jarang kita merasa tugas tanggung jawab kita begitu berat dan membuat kita tidak nyaman. Lalu kita sampai pada titik di mana ingin melarikan diri dari tugas tanggung jawab dari panggilan Tuhan. Tapi melarikan diri dari panggilan, dari tanggung jawab, tidak menyelesaikan masalah. Menghindari panggilan Tuhan hanya akan merugikan kita. Kita perhatikan kitab Yunus pasal 1 ayat 3a dan ayat 4. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Yunus mengira bahwa dia bisa menghindari panggilan Tuhan, menghindari tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Yunus sangat tidak suka untuk pergi ke Niniwe. Dia membenci orang-orang Niniwe, dan itu sebabnya dia tidak mau memenuhi panggilan Tuhan. Dia berusaha lari, menghindar, tapi menghindar dari panggilan Tuhan justru merugikan Yunus. Masih untung Yunus bisa diberikan kesempatan hidup. Seandainya Yunus mati ditelan ikan, maka kisah selanjutnya dari Yunus sudah tidak ada. Tapi kasih karunia Tuhan masih memberinya kesempatan. Lewat apa yang terjadi dalam kehidupan Yunus ini, khususnya ketika dia lari dari panggilan Tuhan, kita belajar bahwa menghindari panggilan Tuhan hanya akan membawa kerugian bagi kita. Kerugian itu bisa berupa kerugian lahiriah, tapi bisa juga kerugian batiniah. Tidak ada damai, tidak ada ketenangan dalam hidup. Yunus mungkin kelihatannya bisa berleha-leha di dalam kapal yang membawanya ke Tarsis, tapi sebenarnya di dalam hatinya dia tidak mengalami ketenangan. Ada damai yang hilang dari dalam hatinya. Begitupun kita kalau kita melarikan atau menghindar dari panggilan Tuhan, ada kedamaian yang hilang dari diri kita. Ketidaktenangan muncul dalam hati kita. Dan bukan hanya kerugian batiniah saja, saudara. Kita lihat bahwa ada kerugian lahiriah di situ. Kapal itu hampir hancur. Semua barang-barang dilemparkan ke laut. Ada kerugian yang terjadi dan keberadaan Yunus menjadi beban bagi orang lain.
Di saat kita menghindari tugas panggilan Tuhan, keberadaan kita bisa merugikan orang-orang di sekitar kita, merugikan keluarga kita, merugikan banyak orang di sekeliling kita. Dan kerugian yang lain yang akan terjadi ketika kita terus-menerus menghindari panggilan Tuhan adalah kerugian dalam kekekalan. Kita akan kehilangan upah yang Tuhan sediakan dan akan ada penyesalan yang terus-menerus karena kita tidak memenuhi panggilannya. Itu sebabnya selama kita masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas panggilan Tuhan, kerjakanlah itu dan selesaikanlah sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan dan panggil untuk kita lakukan. Tuhan yang memanggil kita pasti akan menolong, memampukan, dan memberikan kekuatan. Yang penting dari kita adalah ketaatan untuk memenuhi apa yang menjadi panggilan Tuhan. Jangan biarkan diri kita mengalami kerugian oleh karena menghindari panggilannya. Biarlah hidup kita selalu ada dalam keberkatan oleh karena kita taat memenuhi panggilan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan, mengingatkan, meneguhkan kami untuk tetap berada di dalam panggilan-Mu. Tidak menghindari, tidak melarikan diri, tapi setia dan taat memenuhi apa yang menjadi panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami Roh Kudus, sehingga kami dengan setia mengerjakan tugas tanggung jawab dan panggilan-Mu atas kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupilah kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit, yang dalam pergumulan, setiap permohonan doa yang disampaikan. Nyatakanlah kuasa, pertolongan, dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada semangat baru, ada penghiburan, ada karya ajaib yang Tuhan nyatakan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Ya, baik pendengar, setiap program satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 23 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda sekaligus menutup seluruh rangkaian program acara siar Programa 1 RRI Serui edisi Kamis 23 Juli 2026. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

0: Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.
1: Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Allah yang mulia, Bapa yang kekal, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hikmat, pengetahuan, pemahaman untuk dapat memahami firman-Mu. Dan ajar kami Tuhan untuk dapat melakukan setiap firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 3. Yang berkata demikian. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, salah satu cara yang Tuhan ajarkan, dituliskan oleh Raja Daud adalah kita perlu memerintahkan jiwa kita untuk memuji Tuhan apapun kondisi hidup yang sedang kita hadapi. Raja Daud juga adalah manusia sama seperti kita yang mengalami berbagai macam kesulitan hidup. Tetapi beberapa kali di dalam masa sulitnya, Raja Daud memerintahkan jiwanya, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendaknya untuk memuji-muji Tuhan. Mengapa kita tidak memuji Tuhan? Bukankah Tuhan kita jauh lebih besar dari segala persoalan hidup kita? Ada kuasa saat kita memuji Tuhan. Pujian memiliki kuasa untuk mengubah suasana hati, menguatkan iman, dan mengarahkan kembali

fokus kita kepada kebesaran Tuhan. Dalam Alkitab kita melihat bagaimana pujian seringkali menjadi sarana Tuhan menyatakan kuasanya. Ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan di dalam penjara, Tuhan bertindak dengan cara yang luar biasa. Ketika bangsa Yehuda menaikkan pujian kepada Tuhan di tengah ancaman musuh, Tuhan sendiri berperang bagi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pujian bukan hanya aktivitas rohani biasa, tetapi juga merupakan bentuk peperangan rohani yang menyatakan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Saat kita memuji Tuhan, kita sedang mengakui bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah, lebih kuat daripada tantangan, dan lebih berkuasa daripada segala sesuatu yang mengancam hidup kita. Karena itu, jangan biarkan keadaan mencuri pujian dari bibir kita. Sebaliknya, jadikan pujian sebagai gaya hidup yang terus mengalir dari hati yang percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas segala sesuatu. Ketika kita meninggikan dan membesarkan nama Tuhan di tengah masalah yang tampak begitu besar yang kita alami, maka kita akan dibawa melihat dari kacamatanya Tuhan. Semakin kita memuji dengan meninggikan Tuhan, maka kuasanya akan turun. Semakin kita memusatkan untuk memuji Tuhan, semakin kuatlah kita dalam menghadapi segala hal dalam hidup ini. Seringkali masalah terlihat begitu besar karena kita terlalu lama memandang masalah tersebut dan terlalu sedikit memandang Tuhan. Ketika perhatian kita hanya tertuju pada kesulitan yang sedang terjadi, hati kita menjadi lemah dan pikiran kita dipenuhi kekhawatiran. Namun saat kita memuji-muji Tuhan, perspektif kita berubah. Kita diingatkan kembali bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang sanggup membuka jalan di tengah jalan buntu. Tuhan yang mengadakan mujizat dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Pujian menolong kita mengalihkan pandangan dari keterbatasan manusia kepada kuasa Allah yang tidak terbatas. Semakin kita memandang kebesaran Tuhan, semakin kecil masalah itu terlihat dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, jangan berhenti memuji Tuhan hanya karena keadaan belum berubah. Tetaplah memuji-muji Tuhan dengan iman. Sebab seringkali sebelum Tuhan mengubah keadaan kita, terlebih dahulu Tuhan mengubah hati kita agar menjadi lebih kuat, lebih percaya lagi, dan lebih siap menerima apa yang telah Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, sambil kita berdoa dan mungkin berpuasa, kita terus perintahkan jiwa kita untuk memuji-muji Tuhan dan menyembah Tuhan. Perintahkan jiwa kita untuk membesarkan Tuhan, bukan untuk membesarkan masalah. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Allah yang mulia dan kekal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk terus memuji-muji dan menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Kami mengakui bahwa seringkali kami lebih mudah memusatkan perhatian kami pada masalah daripada kebesaran-Mu Tuhan. Ampuni kami ketika kami
dipenuhi ketakutan, kekhawatiran, dan keluhan. Hari ini kami memilih untuk memerintahkan jiwa kami, untuk memuji-muji Tuhan, sebab Engkau adalah Tuhan yang baik, setia, dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu Tuhan, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit, penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu menyembuhkan sakit penyakit yang umat-umat-Mu alami. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu Tuhan. Berkati perekonomian umat-umat-Mu ya Bapa. Serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami maupun bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan. Hanya di dalam nama Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan. Dan tuntun kami Tuhan untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.

buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: Irin.
1: Selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
2: Iya, Le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
1: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
2: Yoi.
1: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
2: Ah, siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

0: Sering ya bingung dengan pembagian waktu. Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang. Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore. Tenang, tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi, waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Sengatan sinar matahari mulai melunak ketika memasuki waktu ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kalau waktu petang, gimana? Belum bisa langsung disebut malam dulu ya. Waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 19.00 ini yang disebut petang hari. Waktu ini pun menandakan peralihan waktu sore menjelang malam. Nah, tepat di pukul 19.00 barulah menjelang malam. Waktu malam ini pun berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Sudah tahu kan waktunya? Jadi jangan salah menyebutkan tanda waktu.
1: Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah kita ikuti bersama Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Serui di edisi siar 24 Juli 2026. Dan pendengar, untuk Anda pagi ini terus kami bersama hingga di jam 10 nanti bersama saya Marie Antoinette. Dan pendengar, tentunya untuk pagi ini kita jelang kebersamaan Warta Berita Lintas Serui pagi ini, produksi Radio Republik Indonesia Serui.

0: sekitar 1,7 juta per tahun orang meninggal karena resistensi antibiotik.
1: Jadi berjalan masyarakat bisa timba ilmu dengan adanya durang.
2: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Serui, kembali menyampaikan warta berita lintas Serui Waropen pagi ini edisi Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Mari Rumaikewi. Inilah warta berita lintas Serui Waropen selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan himbau masyarakat tidak sembarangan mengkonsumsi obat antibiotik tanpa resep dokter. Laporan selengkapnya bersama Salo Ayomi.
1: Target 1,7 juta per tahun orang meninggal karena resistensi antibiotik.
2: Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura, Herianto Baan, pada dialog interaktif di Prosatu RRI Serui mengatakan, masyarakat cenderung membeli obat antibiotik secara bebas di apotik untuk dikonsumsi tanpa melalui pemeriksaan terlebih dahulu. Sementara prosedur penggunaan obat antibiotik adalah melalui pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, diberikan resep dari dokter untuk penggunaan obat antibiotik. Penggunaan obat antibiotik tidak benar menimbulkan dampak buruk dalam tubuh seperti resistensi anti mikroorganisme, bakteri, virus, jamur, dan parasit menjadi kebal terhadap obat-obatan tersebut.
1: Obatnya apa bisa saja tidak tertolong. Ini yang terjadi karena akibat dampak resistensi ini. WHO itu sudah mencantumkan bahwa merilis bahwa resistensi penyakit akibat resistensi terkait dengan antibiotik ini bahayanya ini itu sudah termasuk urutan 10 besar dari penyakit yang bisa mematikan. Berdasarkan data yang dirilis oleh WHO itu sekitar 1,7 juta per tahun orang meninggal karena resistensi antibiotik. Jadi resistensi antibiotik ini bukan penyakit sebenarnya, tetapi kekebalan istilahnya antibiotik sudah kebal, sehingga kalau ada sakit misalnya dia terkena infeksi akibat misalnya tertusuk paku lah atau kena infeksi karena makanan yang salah dan sebagainya, bakteri yang ada di dalam tubuhnya itu bisa membentengi diri terkait dengan antibiotik yang ada. Jadi akibatnya infeksi ini atau ini akan semakin membesar sehingga tidak bisa tertolong. Oleh karena itu resistensi antibiotik ini adalah bahaya yang hampir sama seperti COVID-19 nantinya. Maksudnya dalam artian bisa menyebabkan pandemi yang kalau tidak hati-hati ini bisa lebih bahaya dari COVID-19.
2: Terkait dengan penggunaan antibiotik tanpa melalui prosedur, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Karolis Tanawani, mengatakan ke depan tidak lagi masyarakat membeli obat antibiotik secara bebas. Akan dikeluarkan aturan dan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan antibiotik di Yapen.
3: Tenaga farmasi, baik apoteker, tenaga farmasi, sehingga dalam mendukung pelayanan kesehatan di setiap unit layanan kami ini, tentunya kami terus akan melaksanakan peningkatan kapasitas, tetapi juga kami akan membuat prosedur pelaksanaan penggunaan obat atau kefarmasian ini bersedia melayani masyarakat, akan selalu siap dan standby untuk melayani masyarakat kita. Bahwa dalam rangka penggunaan antibiotik ini sesuai dengan petunjuk dari Kepala Balai POM, maka kami akan tindak lanjuti persoalan penggunaan antibiotik pemerintah daerah, khususnya ke Bapak Bupati, supaya akan dikeluarkan surat edaran penggunaan antibiotik ini ke seluruh unit layanan kesehatan, terutama yang kepada yang swasta. Sehingga dalam penggunaan antibiotik, masyarakat tidak bisa secara bebas datang ke apotik, toko obat, maupun ke kios-kios tertentu yang melaksanakan transaksi jual-beli obat secara sembarangan.
2: Penggunaan antibiotik secara bebas ini dikarenakan kurangnya informasi dan pengawasan terhadap peredaran obat. Sehingga ke depan adanya aturan dan pengawasan terhadap penjualan antibiotik di pasaran, masyarakat tidak lagi membeli secara bebas antibiotik dan menggunakannya. Salo Ayomi melaporkan.
0: Waspada penyakit DBD. Dinkes Yapen, masyarakat terapkan pola hidup. Laporan bersama kontributor Cindy Faidiban.
4: Mana kita ada atau masyarakat itu ada. Nah, Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Kepulauan Yapen menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit demam berdarah, terutama pada musim hujan yang berpotensi meningkatnya perkembangbiaknya nyamuk Aedes. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Karolis Tanawane, mengatakan bahwa kasus DBD sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang kurang bersih, karena itu upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
5: Nah, memang DBD ini terjadi itu karena kondisi lingkungan kita yang memang tidak layak ya, sehingga memang membutuhkan satu penanganan dari semua pihak, termasuk lingkungan di mana kita ada atau masyarakat itu ada. Nah, tindakan yang intervensi yang sering kami lakukan setelah kami menemukan ada indikasi kasus yang terjadi, berawal itu misalnya ada kasus yang kita temukan misalnya setelah dibawa ke RSUD, ternyata dari hasil diagnosa dan pemeriksaan lab ini ada indikasi DBD. Nah, setelah kami menerima laporan, biasa kita dalam intervensi kita lakukan fogging ke lapangan di mana sasaran alamat rumah daripada penderita itu ada. Nah, lingkungan itu.
4: Ia menjelaskan setiap ditemukan kasus DBD, petugas kesehatan akan melakukan investigasi epidemiologi. Apabila ditemukan indikasi penyebaran di sekitar lokasi penderita, dinas kesehatan akan melakukan pengasapan atau fogging sebagai langkah pengendalian.
5: Aedes aegypti itu. Sehingga kita lingkungan sekitar itu kita harus melakukan fogging. Pengasapan itu kita lakukan. Nah, dengan adanya penekanan terhadap nyamuk ini, kita berharap juga dengan dukungan dari masyarakat sendiri untuk kebersihan lingkungannya. Bak-bak mandinya harus dibersihkan, saluran-saluran pembuangan di lingkungannya itu harus bersih, sehingga tidak ada tempat yang layak untuk bisa nyamuk ini hidup. Sehingga penyebab utama dari penyakit DBD ini bisa kita menekan sehingga dapat kita.
4: Karolis juga menghimbau masyarakat rutin menguras dan menutup tempat penampungan air dan membersihkan bak mandi saluran pembuangan serta menghilangkan genangan air yang dapat menjadi tempat perkembangbiaknya nyamuk penyebab DBD. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Pemerintah kampung siap dukung pelaksanaan KKN mahasiswa Uncen Jayapura di Yapen. Laporan bersama Salo Ayumi.
6: Berjalan, masyarakat bisa terima ilmu dengan adanya dorang.
2: Sebanyak 1.035 mahasiswa Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura mulai melaksanakan kuliah kerja nyata KKN di 50 kampung yang tersebar di 5 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. PLT Kepala Kampung Mantembu, Andreas Mandacan, menyampaikan apresiasi atas kehadiran mahasiswa KKN dan menegaskan pemerintah kampung siap mendukung seluruh program yang akan dijalankan selama masa pengabdian.
6: Yang turun ke Kepulauan Yapen. Mungkin untuk itu masyarakat tetap terlibat dalam kegiatan mahasiswa yang turun terkait dengan ilmu yang apa yang mereka pelajari di sana, mungkin bisa terakuan ke masyarakat agar pemahaman bisa berjalan, masyarakat bisa terima ilmu dengan adanya dorang, masyarakat bisa senang dan mendapat ilmu yang pasti.
2: Hal senada juga disampaikan Kepala Kampung Yapen, Markus Sambokari, yang berharap berbagai kegiatan dan materi yang dibawakan mahasiswa dapat memberikan manfaat nyata serta berdampak positif bagi masyarakat.
7: Baru sekali ini terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen, bahwa sekian banyak mahasiswa dari Universitas Cendrawasih Jayapura yang terbagi ke Kabupaten ini, lalu dibagikan ke kampung-kampung. Kami masyarakat di Kampung Yapen sangat-sangat meyakinkan diri mahasiswa untuk bagaimana membuat satu perubahan yang nanti ke depan masyarakat akan mengikuti apa yang sebenarnya diterapkan oleh pemerintah kampung terhadap masyarakat itu sendiri. Artinya dengan bagian-bagian ini kami sebagai masyarakat Kampung Yapen siap untuk menerima dan menerima mahasiswa yang sementara ada ini untuk menjalankan tugas dan misi daripada mahasiswa itu sendiri lewat mereka punya hasil karya dari KKN yang sementara mereka laksanakan.
2: Sementara itu, salah satu mahasiswa KKN di Kelurahan Anotaurei, Abraham Gilberto Karet, mengatakan selama lebih dari satu bulan ke depan mereka akan melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk pengabdian dan penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
8: Peserta KKN dari Kota Jayapura, Incheon, tadi saja baru kita kami sudah tiba di sini dan kita mohon dari Incheon kami sebagai mahasiswa KKN akan turun langsung ke masyarakat. Saya sendiri
9: bawa koper warna hitam
8: Anotaurei. Dan puji Tuhan kami akan menjalankan program-program kerja yang sudah kami siapkan. Saya sendiri mahasiswa Fakultas Hukum akan turun dan memberikan sosialisasi terusnya di wilayah kampung Anotaurei sendiri. Puji Tuhan, itu saja.
9: Kelompok 25.
8: Ada beberapa dari fakultas-fakultas lain lagi yang mendampingi kami. Dari fakultas fisip, teknik, perkembangan situasi yang terjadi untuk memberikan ikan hal baik kepada masyarakat.
2: Melalui kolaborasi antar mahasiswa, pemerintah kampung dan masyarakat, diharapkan pelaksanaan KKN tahun 2026 mampu memberi kontribusi positif bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Salo Ayomi melaporkan.

0: ada 3 program.
1: Kelurahan Anoterei Kabupaten Kepulauan Nyiapen menerima kehadiran mahasiswa kuliah kerja nyata KKN kelompok 47 Universitas Cendrawasih yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat selama kurang lebih 1 bulan. Program kerja yang diusung mahasiswa KKN dinilai sejalan dengan program prioritas yang telah disusun oleh pemerintah Kelurahan Anoterei. Kepala Kelurahan Anoterei A. Sergei Anina menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Universitas Cendrawasih atas kepercayaan menempatkan mahasiswa KKN di wilayahnya. Ia menambahkan, kehadiran mahasiswa KKN sangat membantu pemerintah Kelurahan Anoterei karena program yang akan dilaksanakan memiliki kesamaan tujuan dengan program kerja kelurahan, sehingga diharapkan dapat berjalan secara terpadu dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Itu sangat membantu program-program kegiatan, program kerja yang ada di pemerintah kelurahan juga, tetapi disinkronkan dengan program kerja yang dari adik-adik mahasiswa. Perlu diketahui bahwa ada 3 program utama dari adik-adik mahasiswa KKN yang ada di sini. Itu yang pertama, program yang pertama itu masalah mengenai pemetaan wilayah. Mereka akan melakukan pemetaan wilayah. Jadi kalau bicara mengenai pemetaan wilayah, berarti kita harus ada beberapa bagian dulu yang harus kita selesaikan seperti...
1: Sementara itu, Ketua KKN Kelompok 47 Rian Putra Reuni mengatakan bahwa 3 program utama yang akan dijalankan merupakan hasil observasi langsung di lapangan dan telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan pemerintah Kelurahan Anoterei.
2: Pemetaan wilayah, kebetulan di sini belum ada sama sekali pemetaan wilayah mengenai daerah Kelurahan Anoterei ini, sehingga nanti kita akan melakukan pendataan terlebih dahulu berapa RTW di sini, kemudian berapa warga lokal dan non lokal, kemudian kami tadi juga sudah koordinasikan dengan Bapak Kepala Lurah untuk nanti kita akan lakukan sedikit pendataan mulai warga di setiap RTW, kemudian nanti kita akan melakukan pemetaan wilayahnya kita akan keliling kampung ini jalan melakukan sedikit keliling-keliling buat mencari tahu apa yang jadi kendala, kemudian kita lanjut ke untuk melaksanakan proker kedua yaitu membuat.
1: Ia berharap melalui kolaborasi ini program yang dijalankan dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dendi Faidiban melaporkan.
3: Dinas Kesehatan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang perketat untuk menjamin kualitas. Laporan kembali disampaikan bersama Cindy Faidiban.
4: Juga masyarakat yang lalai.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Nyiapen terus meningkatkan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang guna menjamin kualitas dan keamanan air yang dikonsumsi masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Nyiapen Karolis Tanawani mengatakan bahwa pengawasan dilakukan secara rutin mulai dari kebersihan depot sehingga kondisi wadah atau galon yang digunakan konsumen.
4: Tapi kadang juga masyarakat yang lalai. Selalu kami edukasi ke depotin isi ulang ini, untuk itu harus menjadi perhatian dan dia tidak boleh membiarkan hal ini terus. Nah, kami punya proses.
1: Ia menjelaskan Dinas Kesehatan menerapkan langkah-langkah pembinaan kepada pengelolaan depot apabila ditemukan pelanggaran terhadap standar kebersihan dan keamanan pangan. Petugas akan memberikan teguran serta pembinaan. Jika teguran tidak ditindaklanjuti, akan diberikan peringatan secara lisan maupun sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Lalu kami ingatkan, peneguran ini juga ada secara bertahap. Kita ingatkan dia, tertegur secara langsung, kadang lewat surat secara langsung. Kemudian kalau belum dengar, kita teguran secara tertulis. Ada langkah-langkah secara humanis yang kita lakukan. Kalau memang sudah sangat berat sekali dan ini berdampak luas, misalnya terjadi KLB, kejadian luar biasa terkait dengan diare ini, kan pasti ujung-ujungnya akan ke dia juga.

0: dan saksi yang paling berat, pasti surat izin produksinya kita bisa minta untuk dihentikan.
1: Dinas Kesehatan juga mengajak masyarakat untuk turut memperhatikan kebersihan galon yang digunakan serta memilih depot air minum yang memenuhi standar kesehatan demi menjaga kesehatan bersama. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
2: Fraksi PDIP DPRK Waropen minta APBD berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
3: Rapat Paripurna 2 DPRK Kabupaten Waropen masa persidangan 2 tahun 2026 yang berlangsung di ruang sidang DPRK Waropen Senin 20 Juli 2026 membahas laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025, Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, serta Raperda perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Dalam pemandangan umum, anggota DPRK Waropen fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Leonard Revasi, fraksi meminta agar APBD benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya pada sektor penurunan kemiskinan ekstrim, percepatan penurunan angka stunting, pendidikan, dan kesehatan.
4: Fraksi PDI Perjuangan meminta agar APBD benar-benar dirasakan dampaknya pada tiga sektor utama, yaitu penurunan kemiskinan dan stunting, bagaimana efektivitas anggaran program penanggulangan kemiskinan ekstrim dan penurunan angka stunting di daerah kita pada tahun anggaran ini. Kami meminta data capaian kinerja makronya. Pendidikan dan kesehatan, penuhi mandatory spending secara berkualitas. Jangan ada lagi keluhan sekolah rusak atau pelayanan rumah sakit atau puskesmas yang menolak atau memperlambat pelayanan terhadap masyarakat kurang mampu.
3: Menanggapi hal tersebut dalam lanjutan rapat paripurna 2 DPRK Waropen Selasa 21 Juli 2026, Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI menjelaskan indikator capaian program penurunan stunting di Kabupaten Waropen telah mencapai 18%. Mote mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pembenahan program sesuai ketentuan yang berlaku sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5: Catatan strategis bidang kesejahteraan masyarakat sebagai partai yang berkarakter kerakyatan, fraksi PDI Perjuangan meminta agar APBD benar-benar dirasakan dampaknya pada tiga sektor utama. A. Penurunan kemiskinan dan stunting. Bagaimana efektivitas anggaran, program dan penanggulangan kemiskinan ekstrim dan penurunan angka stunting di daerah kita pada tahun anggaran ini. Kami meminta data pencapaian kinerja makronya. Dapat kami sampaikan bahwa indikator pencapaian program stunting di Kabupaten Waropen telah mencapai 18,68% dan telah dilakukan pembenahan tata kelola program stunting sesuai ketentuan yang berlaku. Pendidikan dan kesehatan, pemenuhan mandatory spending secara berkualitas. Jangan ada lagi keluhan sekolah rusak atau pelayanan rumah sakit daerah atau puskesmas yang menolak adalah memperlambat pelayanan terhadap masyarakat yang kurang mampu. Dapat kami sampaikan bahwa hal ini akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk pelayanan dasar ke depan.
3: Bupati juga mengatakan seluruh masukan fraksi PDI Perjuangan akan menjadi perhatian pemerintah daerah terutama dalam meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah berkomitmen memperbaiki kualitas pelayanan publik agar masyarakat, khususnya warga kurang mampu, memperoleh pelayanan yang cepat, merata, dan berkualitas di masa mendatang. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

0: Pemerintah Waropen Hari Anak Nasional ke-42, momentum penting sebagai momentum penting untuk mengkampanyekan pemenuhan hak anak atas hak hidup.
1: Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana melaksanakan telekonferensi dialog interaktif Gubernur menyapa 9 kabupaten kota di Provinsi Papua dalam rangka rangkaian acara Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan Bersama Kita Wujudkan Papua Emas 2041 menuju Indonesia Emas 2045, anak ceria hari ini, pemimpin hari esok. Kegiatan tersebut diikuti pemerintah Kabupaten Waropen secara daring yang berlangsung di lapangan Elias Paprindei, Kamis 23 Juli 2026. Setelah kegiatan telekonferensi dialog interaktif Gubernur menyapa 9 kabupaten kota di Provinsi Papua, dilanjutkan dengan upacara memperingati Hari Anak Nasional HAN ke-42 di masing-masing kabupaten kota. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI memimpin upacara dalam menyampaikan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Republik Indonesia, Arifa Fauzi menuturkan Hari Anak Nasional ke-42 sebagai momentum penting untuk mengkampanyekan pemenuhan hak anak atas hak hidup.
2: Memperingati Hari Anak Nasional HAN sebagai momentum penting untuk mengkampanyekan pemenuhan hak anak atas hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
1: Pada kesempatan yang sama, Franciscus Caverius Mote menambahkan, tema Hari Anak ke-42 tahun 2026 bukan sekedar slogan, namun melainkan penegasan setiap anak berharga dan dihormati.
2: Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 mengangkat tema utama Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Ini bukan sekedar slogan, melainkan penegasan bahwa setiap anak adalah pribadi yang berharga, dihormati dan didengar pendapatnya. Anak bukan sekedar objek pembangunan, melainkan subjek pembangunan yang memiliki hak untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Lindungilah adalah kewajiban seluruh pihak untuk memastikan anak terbebaskan dari kekerasan, eksploitasi, pelantaran, diskriminasi, perkawinan anak, perlindungan baik di dunia nyata maupun di ruang digital.
1: Perlindungan anak tidak dapat diwujudkan pemerintah semata, dibutuhkan kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen bangsa, dimulai dari keluarga sebagai pelindung pertama dan utama, satuan pendidikan, masyarakat dan dunia usaha, media massa, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, akademisi hingga pemerintah pusat dan daerah. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Konsultasi publik revisi RT/RW Yapen bahas penataan ruang berkelanjutan. Laporan bersama Cindy Faidiban.
3: Untuk memastikan bahwa setiap kebijakan bencana.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR menggelar konsultasi publik 2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLAS terhadap revisi rencana tata ruang wilayah RT RW Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2026-2046. Kegiatan berlangsung di Gedung Silas Papare pada Kamis 23 Juli 2026. Mewakili Bupati Kepulauan Yapen Asisten 3 Sekretaris Daerah Alser Ponrait mengatakan, penyusunan kajian lingkungan hidup strategis bukan sekedar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi juga merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan, rencana, dan program pembangunan selaras dengan revisi RT RW.
3: Kajian lingkungan hidup strategis bukan sekedar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, rencana, program pembangunan dilaksanakan dengan rencana tata ruang wilayah yang kita susun mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Konsultasi publik 2 yang kita laksanakan pada hari ini merupakan tahapan yang sangat penting dalam penyusunan kajian lingkungan hidup strategis.
4: Sementara itu, Kepala PPIG Universitas Cendrawasih Prihananto Setiaji mengungkapkan Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi sumber daya alam yang besar, baik dari sektor kehutanan maupun kelautan. Namun menurut hasil kajian, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal akibat tata kelola yang masih belum maksimal.
5: Kita sebut sebagai efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Yapen secara keseluruhan memiliki cukup banyak sumber daya alam. Apakah itu dari hutan, dari air, dari laut, itu cukup besar. Dan dari hasil kajian kami, potensi ini belum termanfaatkan secara optimal akibat dari tata kelola yang juga tidak optimal. Oleh sebab itu,
4: pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Yapen, Jumirto Dwi Bongga mengatakan, seluruh masukan yang disampaikan dalam konsultasi publik akan ditampung dan diakomodasi sebagai bahan penyempurnaan dokumen KLAS maupun RT RW.
6: Masukan-masukan itu yang kami akan tampung dan akomodir. Makanya kita selalu secara berkesinambungan sampai hari ini pun juga kami masih tetap melakukan pertemuan-pertemuan ini, baik fokus diskusi FGD maupun konsultasi publik ini kita selalu lakukan terus. Terkait masukan-masukan itu tentunya kami sudah.
4: Di sisi lain, Kepala Resort KSDA Kabupaten Kepulauan Yapen John Sahertian mengapresiasi pelaksanaan konsultasi publik tersebut, namun ia menilai masih terdapat kendala dalam penyusunan tata ruang khususnya karena banyak usulan dari pemerintah daerah yang belum terakomodasi dalam kebijakan pemerintah pusat.
7: Si publik ini sangat baik untuk kita di Yapen. Cuman yang jadi permasalahan untuk kita hanya menerima bersih apa yang sudah diputuskan dari pusat ke daerah. Sedangkan usulan kita dari daerah tidak terakomodir sama sekali. Ini yang akan menyebabkan ke depan nanti kita akan tetap berkonflik dari pihak pemangku kawasan cagar alam dengan masyarakat adat setempat. Karena di satu sisi masyarakat butuhlah.
4: Menurut John, kondisi tersebut kerap memicu konflik dengan masyarakat adat yang berada di kawasan konservasi. Di satu sisi masyarakat membutuhkan ruang untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara di sisi lain usulan daerah belum sepenuhnya diakomodasi. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

Pendengar, dengan berakhirnya laporan bersama Cindy Faidiban, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam Warta Berita Lintas Serui Waropen edisi 24 Juli 2026 bersama saya Mari Rumekewi, mengucapkan banyak terima kasih untuk bersamaannya dan selamat pagi, selamat beraktivitas.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat.
3: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini di edisi 24 Juli 2026. Dan tentunya pagi ini banyak hal yang sudah Anda lalui pagi. Dan dengan segudang aktivitas ya. Ya, tentunya pendengar di mana waktu di studio menunjukkan jam 6 lebih 48 menit. Dan nampaknya juga cuaca untuk pagi ini sudah terlihat mentari pagi menyinari kota Serui. Dan tentunya juga dari pantauan di kawasan Jalan Patimura, nampaknya sudah pada ramai kendaraan yang melintas. Ya, selamat pagi dan selamat beraktivitas tepat di hari Jumat. Dan tentunya bagi para pegawai yang mungkin sudah mempersiapkan diri dan juga adik-adik pelajar. Ya, pendengar, kami hadirkan beragam informasi-informasi terupdate pagi ini hingga jelang kebersamaan kita di jam 7 nanti ya. Ya, dan pendengar, kami awali dari perkiraan cuaca ya untuk ibu kota seprovinsi Indonesia edisi 24 Juli 2026. Ya, pendengar, dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Jumat 24 Juli 2026. Dari perkirawan Sulfia Nur mengatakan, pendengar, kita awali dari Pulau Sumatera, Banda Aceh, Jambi dan Bengkulu, berawan tebal, Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang dan Palembang, hujan dengan intensitas ringan, Pangkal Pinang hujan disertai petir, Bandar Lampung udara berkabut. Untuk Pulau Jawa dari Serang, Yogyakarta dan Surabaya cerah berawan. Untuk Jakarta berawan tebal, Bandung berawan, Semarang cerah. Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara dari Denpasar dan Mataram cerah berawan. Untuk Kupang berawan. Dari Pulau Kalimantan, Pontianak dan Palangkaraya berawan, Banjarmasin hujan dengan intensitas ringan. Untuk Samarinda berawan, Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang. Dari Pulau Sulawesi, kita menuju ke Mamuju, Palu dan Gorontalo hujan dengan intensitas ringan. Untuk Makassar berawan, Kendari dan Manado berawan tebal. Untuk Pulau Maluku dan Papua, Ternate dan Sorong, Merauke berawan tebal, Ambon, Jayapura dan Jayawijaya berawan, Nabire hujan dengan intensitas ringan, untuk Manokwari berkabut. Dan pendengar, kita beralih pada berita lainnya. Ya, masih ditemukannya anak-anak yang mengamen dan meminta-minta di persimpangan jalan menjadi perhatian Yayasan Gugah Nurani Indonesia pada peringatan Hari Anak Nasional 2026. Kondisi tersebut dinilai sebagai bentuk eksploitasi yang mengancam hak pendidikan dan kesehatan anak. Ya, hal itu disampaikan staf Yayasan Gugah Nurani Indonesia, Komite Development, Fasilitator Diki Bastian Siburian. Ya, saat diwawancarai di RRI Medan, tepatnya Kamis 23 Juli 2026, ia menilai keberadaan anak di jalanan bukan sekedar fenomena sosial, melainkan persoalan yang harus segera diselesaikan. Penyelesaian persoalan anak jalanan membutuhkan peran keluarga dan pemerintah secara bersama. Keluarga diminta menghentikan praktik eksploitasi terhadap anak
Sementara pemerintah perlu memperkuat pengawasan serta memberikan dukungan kepada keluarga agar anak tidak kembali ke jalan. Diki juga berharap Dinas Sosial, Dinas Perlindungan Anak, dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat regulasi serta menghadirkan langkah nyata dan juga dalam perlindungan anak. Dan pendengar dari berita nasional, Wakil Menteri Sosial Agus Jabopriyono mengajak Karang Taruna berperan aktif mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam pengentasan kemiskinan. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan berbagai program Kementerian Sosial hingga ke daerah. Agus Jabo menjelaskan Kemensos saat ini mengembang 3 mandat utama dari Presiden, yakni pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, dan penyelenggaraan sekolah rakyat. Menurutnya 3 program tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak agar pelaksanaannya berjalan optimal. Ia mengatakan program pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional masih berlangsung sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan data penerimaan manfaat semakin akurat. Dalam hal ini, Karang Taruna diharapkan membantu proses verifikasi lapangan bersama sumber daya manusia program Keluarga Harapan, serta berkoordinasi dengan dinas sosial setempat. Agus Jabo mengajak Karang Taruna terus memperkuat karakter kebangsaan melalui kegiatan kepemudaan dan sosial. Dan pendengar dari dunia kesehatan, BPJS Kesehatan Keputian Wilayah bersama pemerintah Provinsi Papua memperkuat kolaborasi untuk menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional di tanah Papua. Fokus kerja bersama diarahkan pada penguatan kepesertaan aktif, keberlanjutan pembiayaan serta peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Deputi Direksi Wilayah BPJS Kesehatan, Benyamin Saud, PS, mengatakan cakupan kepesertaan JKN di Provinsi Papua telah mencapai 100 peserta. Hingga 30 Juni 2026, meski demikian, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh peserta tetap berstatus aktif agar dapat mengakses layanan kesehatan saat dibutuhkan. Selain kepesertaan, BPJS Kesehatan juga menyoroti keberlanjutan pembiayaan program JKN hingga Juni 2026. Biaya pelayanan kesehatan di Provinsi Papua mencapai 265,58 miliar, sedangkan penerimaan iuran tercatat 162,63 miliar. Kondisi tersebut menghasilkan rasio klaim sebesar 163,30%. Tren rasio klaim terus berada di atas 160% dalam 3 tahun terakhir menjadi perhatian bersama, yakni sebesar 161,32% pada 2023, meningkat menjadi 165,38% pada 2024, dan berada di angka 164,21% pada 2025. Kondisi tersebut membutuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kesinambungan pembiayaan agar program JKN tetap mampu memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Papua. Ya, Wakil Gubernur Papua Arioko Rumaropen mengatakan pemerintah Provinsi Papua
memahami berbagai tantangan dalam pelaksanaan program JKN, terutama masih adanya peserta yang berstatus tidak aktif ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Diperlukan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat mengenai status kepesertaan. Dan Aryoko menegaskan bahwa keberlangsungan program JKN merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan demi memberikan perlindungan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Papua. Ya, dan pendengar, itu dia beberapa informasi pagi ini untuk Anda dikutip bersama rri.go.id. Ya, di mana BPJS Kesehatan dan Pemprov Papua perkuat sinergi jaga keberlanjutan program JKN.

Ya, dan pendengar, untuk itu kami cukupkan kebersamaannya di ruang dengar Anda. Dan saatnya kami satukan siaran bersama Pro 3 Jakarta, tepat di jam 7. Dan juga akan menghadirkan Warta Nusantara Pagi.

Dari Wedo Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Pertanian memastikan pasokan meat bone meal atau MBM sebagai bahan baku pakan ternak nasional tetap aman. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa pihaknya memperkuat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait pencegahan penyelundupan benda budaya Indonesia ke luar negeri melalui jalur darat, laut maupun udara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut penerbitan Panda Bond senilai sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendiversifikasi sumber pendanaan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kemitraan ekonomi ASEAN-China harus memperkuat ketahanan dan stabilitas kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

0: Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan pasokan meat bone meal atau MBM sebagai bahan baku pakan ternak nasional tetap aman. Meski pemerintah memusnahkan ratusan ton MBM asal Brasil yang mengandung porsin untuk memperketat pengawasan terhadap produk impor. Alfred Sutar melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah memastikan pemusnahan 312 ton meat bone meal atau MBM asal Brasil yang mengandung porsin tidak akan mengganggu kebutuhan bahan baku pakan ternak di dalam negeri. Kepastian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Kementan Agung Suganda saat konferensi pers usai pemusnahan MBM di fasilitas PT Prasada Pamuna Limbah Industri atau PPLI di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Agung, kebutuhan MBM nasional masih dapat dipenuhi karena Indonesia memiliki negara pemasok maupun unit usaha lain yang tetap memenuhi persyaratan ekspor ke Indonesia.
2: Tentu kita juga sudah menghitung karena kebutuhan MBM untuk bahan baku pakan ini tidak begitu besar sebetulnya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran kekurangan MBM sebagai bahan tambahan untuk bahan baku pakan. Jadi kami pastikan.
1: Usai memastikan ketersediaan pasokan, Agung juga menjelaskan Kementerian Pertanian telah memperketat pengawasan impor MBM dengan mencabut persetujuan satu unit usaha asal Brazil, membekukan sementara 4 unit usaha lainnya, serta meminta seluruh 11 negara pemasok menyertakan hasil uji PCR selain health certificate. Sementara itu, Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Qadir Kardi, menegaskan pemusnahan dilakukan agar produk yang tidak memenuhi persyaratan tidak beredar di masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk penegakan aturan terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan pemasokan produk ke Indonesia.
3: Ya, ini kan saya baru ngecek data ini, ditemukan ini. Saya berharap setelah ini, terutama eksportir, kita saling menjaga. Jangan paksa kami untuk bertindak tegas. Intinya gitulah. Mari kita saling menjaga. Kami menjalankan aturan, teman-teman eksportir maupun importir ya. Importir ya taat aturan aja. Kan jelas MBM ini kesepakatan dua negara. Brasil dan Indonesia tidak boleh ada kandungan porsin. Jelas di aturan dalam negeri juga diatur tidak boleh ada kandungan porsin. Karena ini diatur.
1: Sebelumnya, Badan Karantina Indonesia memusnahkan 312 ton MBM asal Brazil senilai sekitar 2,4 miliar rupiah setelah hasil pengujian laboratorium menunjukkan produk tersebut mengandung porsin, meski negatif terhadap penyakit mulut dan kuku maupun salmonella. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Para saksi mengetahui bahwa sebagian dari dana di rekening AIS ini digunakan.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah tahun 2024 hingga kini dan Teguh selaku tim legal PT Tebo Indah. Dalam persidangan, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho menanyakan kepada saksi Dadang dan Teguh terkait adanya aliran dana yang digunakan tidak sesuai peruntukannya.
6: Bahwa ada 126 miliar dana dari Tebo Indah yang mengalir pada PT AIS dan sebagian digunakan tidak sesuai peruntukan dan untuk kepentingan pribadi. Mohon izin yang mulia agar dipertimbangkan karena ini pemulihan aset, kalau ada kerugian negara dan uang pengganti agar dipertimbangkan untuk dilakukan penyitaan.
5: Kedua saksi mengaku tidak mengetahui adanya aliran dana Tebo Indah yang digunakan pemilik PT Tebo Indah yang baru. Sementara itu, saksi Dadang Mulyana menyatakan manajemen baru PT Tebo Indah justru menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya alias fiktif yang digunakan manajemen PT Tebo Indah yang lama.
7: Pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya Di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar, gitu ada juga.
8: Ada, jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
9: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut Handoko Limahu dan Liu Raymond telah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat LPEI. Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat dengan pasal 603 atau pasal 604 junto pasal 20 huruf C KUHP Nasional junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hadapi kekeringan, BPBD Kota Semarang menyiapkan 900 ribu liter air bersih. Berikut laporan Rahma Purwanto, RRI Semarang.
10: Kami ini ya, masih menyediakan atau masih ada.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Semarang bersiap menghadapi dampak musim kemarau, yakni kekeringan yang akan terjadi di beberapa titik. Kepala BPBD Kota Semarang Endro Pujo Martanto menerangkan upaya mitigasi guna menghadapi musim kemarau dan dampak kekeringan telah dilakukan. Ia menyebut BPBD telah menyiapkan 900 ribu air bersih atau setara dengan 100 tangki air bersih. Air bersih ini akan didistribusikan ke wilayah yang mengalami kekeringan dan tidak masuk dalam jangkauan PDAM. Ia menjelaskan air bersih yang telah disiapkan oleh BPBD diprediksi dapat mencukupi kebutuhan air bersih warga hingga 3 bulan ke depan atau sampai Oktober. Selain menyiapkan air bersih, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan pihak ketiga melalui program CSR perusahaan untuk menyiapkan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan.
10: Kami ini ya, masih menyediakan atau masih ada stok itu kurang lebih 900 ribu liter air bersih. Ya, itu yang siap untuk didistribusikan. Nah, penggunaan yang kemarin sudah kita salurkan itu jumlahnya mungkin masih sedikit ya, karena masih di kisaran sekitar baru 7 tangki air bersih dari kurang lebih nanti 100 tangki air bersih. Ini baru dari dana APBD yang ada di BPBD Kota Semarang. Ini semuanya sudah siap.
11: Wali Kota Semarang Agustina Wulujeng meminta PDAM bermanuver supaya penyaluran air bersih ke masyarakat dapat terpenuhi. Bila ada terdeteksi gangguan, PDAM bisa bergerak cepat mengirimkan air bersih lewat truk tangki ke area terdampak. Ia juga memastikan pasokan air bersih ke daerah yang terdampak kekeringan yang selama ini belum masuk jangkauan PDAM Tirta Modal.
12: Kita sedang membuat skema ini bentar lagi supaya ada bantuan-bantuan tangki air. Tidak ada salurannya PDAM. Ada perumahan-perumahan yang titik-titiknya itu tidak terjangkau oleh jaringan PDAM. Saya sudah minta dibuatkan skema. Bentar lagi kita akan masuk ke kemarau. Nah, kalau itu kalau nggak ada jaringan pipa kan orang yang bangun, yang bisa adalah kita mengirim air ke titik-titik itu.
11: Sementara itu, prediksi puncak kekeringan sesuai dengan data dari BMKG yakni pada akhir Agustus hingga September. Meski demikian, pada Juli ini fenomena kekeringan sudah mulai terlihat. Meski demikian, sudah ada beberapa kelurahan yang dulunya masuk dalam wilayah rawan kekeringan, tetapi sekarang sudah jauh berkurang berkat program PAMSIMAS. Rama Kwanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: OJK Sulawesi Tenggara mengapresiasi 60 ribu lebih rekening simpanan pelajar melalui gerakan Kejar di Kendari sekaligus mendorong kebiasaan menabung dan pengelolaan keuangan sejak dini. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari Kendari.
13: Tentunya mereka untuk bisa mempersiapkan masa depan, untuk bisa memenuhi cita-cita harapan mereka.
14: Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, mengapresiasi capaian pemerintah Kota Kendari dalam memperluas akses keuangan pelajar melalui program simpanan pelajar dalam gerakan satu rekening satu pelajar yang hingga kini telah mencapai 60 ribu rekening. Menurut Bismi, kebiasaan menabung perlu ditanamkan sejak dini agar pelajar memiliki kemampuan mengelola keuangan. Ia juga mendorong orang tua dan sekolah mendampingi anak-anak membiasakan diri menyisihkan sebagian uang saku untuk ditabung.
13: Jadi harapannya, jadi program simple ini adalah merubah kebiasaan. Jadi mengajarkan para siswa itu agar belajar dan tahu bagaimana cara menabung. Untuk apa? Tentunya mereka untuk bisa mempersiapkan masa depan, untuk bisa memenuhi cita-cita, harapan mereka. Nah itu bisa diinisiasi jika kita sudah belajar mulai menabung di hari ini.
14: Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, program Kejar menjadi upaya untuk membangun kebiasaan mengelola keuangan sejak dini. Menurutnya, kepemilikan rekening tabungan tidak hanya menjadi sarana menyimpan uang, tetapi juga membantu membentuk karakter pelajar agar terbiasa hidup hemat, disiplin, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan keuangan. Dirinya berharap budaya menabung dapat terus diterapkan di lingkungan

0: diharapkan pemerintah Kota Kendari menjadi bagian dari peringatan Hari Indonesia Menabung 2026. Program tersebut terlaksana melalui kolaborasi Pemkot Kendari, OJK, Bank Indonesia, LPS, Bank Sultra, BPR Bahtera Mas, Kementerian Agama, serta pihak sekolah dan pendidik. Siska berharap dengan perluasan kepemilikan rekening bagi pelajar SD dan SMP, program ini dapat memperkuat literasi dan inklusi keuangan sekaligus membentuk generasi muda yang lebih bijak dalam mengelola keuangan. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan roda pemerintahan Kabupaten Lombok Barat tetap berjalan meski bupatinya menjalani proses hukum. Pasalnya, Gubernur NTB telah menyerahkan radiogram Kemendagri kepada Wakil Bupati Hajah Nurul Ada untuk menjalankan tugas dan wewenang bupati. Muhammad Helwi melaporkan dari RRI Matara.
2: Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah menyerahkan kepada Ibu Wagub radiogram dari Menteri Dalam Negeri.
3: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal telah menyerahkan radiogram Kementerian Dalam Negeri kepada Wakil Bupati Hajah Nurul Adaha sebagai dasar menjalankan tugas dan wewenang Bupati Lombok Barat. Penyerahan radiogram dilakukan setelah Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah ini diambil agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung tanpa hambatan. Gubernur menegaskan, radiogram tersebut bukan pengangkatan Nurul Adaha sebagai pelaksana tugas atau PLT Bupati. Statusnya tetap sebagai Wakil Bupati yang mendapat penugasan menjalankan tugas dan wewenang Bupati hingga ada keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
2: Fungsi dan kewenangan Bupati selama Bupati yang sah definitif sedang meninggalkan Lombok Barat, maka Bu Wagub diminta melaksanakan dulu, khususnya di periode saat ini di mana periode yang krusial untuk sedang penyusunan APBD. Itu saja. Sampai ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat, nanti akan disampaikan melalui saya selaku perpanjangan tangan. Jadi ini bukan PLT, karena untuk PLT itu sesuai aturannya, itu harus statusnya terdakwa. Jadi ini untuk mengisi kekosongan saja.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Barat Hajah Nurul Adaha menyatakan siap menjalankan amanah yang diberikan pemerintah pusat. Ia menegaskan, fokus utamanya adalah memastikan birokrasi tetap berjalan normal dan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Agenda pertama yang akan dilakukan yaitu mengumpulkan seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap birokrasi.
4: Yang jelas besok saya sudah membuat agenda bersama PJ Sekda dan juga Asisten 3. Kami mengumpulkan seluruh OPD untuk membangun semangat bersama-sama ya. Saya kira dengan kebersamaan ini kita bisa melalui badai ini ya, untuk mengembalikan kepercayaan publik, menjalankan birokrasi dengan baik. Itu pesan Pak Gub tadi.
3: Nurul Adaha menegaskan, di tengah situasi yang dihadapi pemerintah Kabupaten Lombok Barat, seluruh aparatur sipil negara diminta tetap bekerja profesional demi menjaga stabilitas pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Belitung menelusuri penyebab kelangkaan BBM dan antrean yang mengular di Kabupaten Belitung. Selengkapnya dilaporkan Arif Juliantoro dari Belitung.
5: Ya, sebetulnya terkait masalah antrian bukan hanya di tempat kita untuk diketahui. Di banyak daerah juga sama kondisinya seperti kita di sini. Hanya ini pun sebetulnya terjadinya hanya trust saja ya.
6: Bupati Belitung Joni Alam Syahidayat turun langsung melakukan inspeksi mendadak sidak ke sejumlah SPBU di Kabupaten Belitung untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak. Hal ini juga sekaligus menelusuri penyebab antrian kendaraan yang sempat mengular dalam beberapa hari terakhir. Joni mengatakan hasil pemantauan menunjukkan stok BBM di Belitung dalam kondisi mencukupi. Menurutnya antrian yang terjadi bukan disebabkan kekurangan pasokan, melainkan dipicu keterlambatan kapal pengangkut BBM beberapa waktu lalu yang memunculkan kepanikan masyarakat. Ia menjelaskan distribusi BBM ke Belitung terus berjalan secara rutin dengan kapasitas tangki penyimpanan sekitar 1.000 kiloliter. Stok yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama sekitar 4,5 hari. Meski demikian, pemerintah daerah menemukan adanya indikasi anomali dalam pola pembelian BBM. Dugaan penggunaan barcode secara berulang oleh kendaraan tertentu akan ditelusuri bersama Pertamina dan aparat kepolisian.
5: Kita ketahui memang di tangki kita petrol itu hanya 1.000, artinya kebutuhan untuk 4,5 hari. Ya, tapi kontinus itu kapal itu datang, ya. Nah, terkait

0: Terkait masalah antrian seperti gini, memang ini kelihatan ada anomali ya. Dari Pak Kapolres juga tadi mungkin sudah ada tahapan lah nanti mungkin yang akan beliau lakukan ya, di mana antrian itu khususnya yang memiliki barcode itu kadang-kadang berulang-ulang. Nah, itu yang akan di tracking nanti.
1: Sementara itu, salah seorang warga yang mengantri di SPBU Air Merbau, Juju mengaku memilih membeli BBM di SPBU karena harganya lebih murah dibandingkan di tingkat pengecer.
2: Karena kalau di SPBU itu lebih murah. Mungkin kalau kita di eceran tuh kayak kepepet aja gitu. Karena kan kadang-kadang kalau kita bukan ngedukung gimana eceran. Tapi kalau eceran tuh bisa untuk kayak anak-anak sekolah, di pelosok-pelosok, adanya eceran tuh bisa apa ya? Lebih mudah aja Bu sebenarnya.
3: Nah, terakhir beli kapan Pak?
2: Kalau terakhir beli di POM tuh kemarin 5 harian. Sedikit panjang nih Pak.
1: Iya. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
4: Momentum peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati kemarin, anak-anak berharap pemenuhan terhadap hak-hak mereka sebagai anak dapat diperhatikan. Salah satu pendidikan bagi mereka yang kurang mampu. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
5: Keza, pengen nggak sih kalau Hari Anak tuh menjadi hari yang istimewa bagi seluruh anak-anak, dibuat acara khusus gitu?
6: Kalau dari saya pribadi pengen, tapi bukan yang terpenting.
7: Perayaan tidak penting, namun bagaimana hak-hak anak dimanapun sudah terpenuhi. Hal ini disampaikan Keiza Aletia Zebua, pelajar SMA Swasta Lentera Harapan Kota Gunung Sitoli, pada dialog isu aktual spesial Hari Anak Nasional 23 Juli 2026 di Pro 1 RRI Gunung Sitoli dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Menurut Keiza, pemenuhan hak-hak anak adalah hal yang harus dipikirkan dan diusahakan bersama. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapat waktu bermain, dan juga hak untuk mendapatkan ruang tumbuh yang aman.
5: Keiza, pengen gak sih kalau Hari Anak tuh menjadi hari yang istimewa bagi seluruh anak-anak, dibuat acara khusus gitu?
6: Kalau dari saya pribadi pengen, tapi bukan yang terpenting. Karena yang terpenting itu pemenuhan hak-hak setiap anak. Kita tahu bahwa banyak anak-anak di luar sana itu belum mendapatkan hak-haknya sepenuhnya.
7: Terkait ruang tumbuh yang aman bagi anak, Aurel Selomita Hareva, pelajar SMA Negeri 1 Gunung Sitoli, sekaligus Ketua Forum Anak Kota Gunung Sitoli, menyoroti banyaknya anak-anak di Kota Gunung Sitoli yang kini beraktivitas sebagai pedagang asongan. Mereka berjualan hingga di larut malam.
8: Menurut saya pribadi, saya kan sering keluar. Jadi aku sering lihat banyak anak-anak di taman kota ya berjualan, yang sebenarnya di umur mereka itu bukan waktunya buat bekerja. Karena di waktu di umur kami yang sekarang, yang masih anak-anak, seharusnya kami itu belajar dan bermain. Kenapa belajar dan bermain perlu? Bermain itu sebenarnya gimana cara kami membangun relasi kami sendiri dan mencari siapa kami, mencari jati diri kami sendiri. Jadi menurut saya bermain dan belajar penting dan bukan waktu kami buat bekerja.
7: Karena itu bagi Kailen Kezia Talambanua, pelajar SMP Swasta Pemda 2 Gunung Sitoli, yang juga merupakan Duta Cyber Safety Kota Gunung Sitoli, pada Hari Anak Nasional hari ini, ia berharap seluruh anak-anak di Indonesia, khususnya di Kota Gunung Sitoli, bisa merasakan kehidupan yang baik dan kelak bisa mendapatkan masa depan yang gemilang.
6: Kita harus tahu bahwa kesuksesan bukan cuma untuk orang-orang pintar saja, bukan untuk orang-orang yang mampu saja. Ketika kamu mau berusaha, kenapa tidak? Semua orang punya kesempatan, tetapi hanya perlu waktu dan juga keberaniannya untuk dapat mensuarakan dan memberitahukan betapa bisanya kamu di komunitas ataupun bagi sesama kamu berdampak.
7: Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program makan bergizi gratis. Dengan adab makan artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter. Kita berprestasi, kita
1: berprestasi, kita berprestasi. Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Lokasi kejadian, tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya...
6: Kayak gini kok, banyak yang bilang Indonesia itu damai.
7: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijennya, tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan, tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
6: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
7: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
6: Ini Indonesia.
2: Warta Nusantara.
8: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
9: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
8: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa pagi.
8: Selamat pagi pendengar Indonesia menyapa pagi, kembali hadir menyapa Anda hari ini di hari Jumat 24 Juli 2026. Bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Ada berbagai informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan Pro3 RRI. Dan setelah menyimak warta berita tadi, pagi ini kembali kami akan menghadirkan ragam informasi dari reporter kami di berbagai wilayah di tanah air dalam Warta Nusantara Pagi.

0: Warta Nusantara.
1: Warta Nusantara pagi hari ini kami mulai dari wilayah Wamena. Kodam 17 Cendrawasih resmi memulai kegiatan karya bakti skala besar tahun anggaran 2026 di Provinsi Papua Pegunungan, ditandai dengan upacara di kantor Bupati Jaya Wijaya. Selengkapnya dilaporkan oleh Supriyadin dari RRI Wamena.
2: Upacara pembukaan karya bakti skala besar Kodam 17 Cendrawasih resmi digelar di halaman kantor Bupati Jaya Wijaya Provinsi Papua Pegunungan. Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Boyung Sikumbang membuka kegiatan karya bakti tersebut. Upacara pembukaan dihadiri Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Bupati Jaya Wijaya Atenius Murib, dan Dim 1702 Jaya Wijaya Letkol Infantri Ilham Daturamang, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat. Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Boyung Sikumbang mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud kehadiran TNI Angkatan Darat bahwa TNI tidak hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memperkuat pertahanan wilayah di Papua Pegunungan. Dikatakan karya bakti TNI AD tersebut difokuskan pada kegiatan fisik dan non-fisik, antara lain pembangunan sumur bor, pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangunan MCK, pembangunan infrastruktur jembatan, dan berbagai pembangunan lainnya. Sementara pembangunan di bidang non-fisik terdiri dari berupa pembagian alat musik, pengobatan massal dan donor darah, serta berbagai kegiatan pembangunan lainnya.
3: Melalui kegiatan ini, TNI Angkatan Darat tidak hanya hadir sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat pertahanan wilayah. Kegiatan karya bakti skala besar ini difokuskan pada kegiatan fisik dan non-fisik, antara lain pembangunan sumur bor 18 titik, bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan akses air bersih sebagai kebutuhan dasar dalam mendukung kesehatan serta aktivitas masyarakat. Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH atau Wampilamo, dan pipanisasi 12 titik untuk mendukung penyediaan energi yang berkelanjutan serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya air. Kakus atau MCK 13 bilik dalam rangka meningkatkan sanitasi, kebersihan lingkungan, dan kualitas kesehatan masyarakat. Pembangunan jembatan beton 2 titik dan jembatan perintis guna memperlancar koneksivitas mobilitas masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi.
2: Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TNI atas kerja nyata mereka dalam membantu pemerintah menyentuh langsung pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, karya bakti skala besar ini bukan sekedar agenda seremonial, melainkan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat serta komitmen untuk mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terluar. Gubernur juga menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat merupakan modal utama dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan serta menjaga keamanan bersama.
4: Kami sebagai pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Daerah Otonomi Baru ya menyampaikan terima kasih banyak atas kegiatan bakti TNI yang membantu kami untuk membangun bersama-sama di masyarakat baik fisik maupun non fisik ya. Ini kerja-kerja nyata oleh TNI di mana program Bapak Presiden Prabowo dalam astatika itu supaya TNI betul-betul turun ke masyarakat supaya mereka mengenal mereka punya ya pagar bangsa yang ada di negeri ini. Jadi program yang sudah dibuat oleh TNI luar biasa menyangkut kebutuhan-kebutuhan dasar pembangunan ya. Jadi kami sebagai pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sangat-sangat berterima kasih dan sangat mendukung untuk bersama-sama ini bagian dari juga meringankan program-program kita pemerintah daerah juga. Jadi kita akan tetap kolaborasi untuk ke depan tetap menjaga keamanan, situasi, kenyamanan, jaminan keamanan terutama kepada masyarakat, dan karena itu TNI harus turun ke tingkat bawah, ke rumput masyarakat supaya program ini betul-betul menyentuh hati masyarakat. Jadi kami dari pemerintah daerah tidak ada karena kami kan efisiensi anggaran, jadi Memang tidak ada.
2: Lebih lanjut, John Tabo menjelaskan bahwa seluruh rangkaian karya bakti skala besar ini murni diinisiasi dan didanai oleh pihak TNI. Di tengah tantangan efisiensi anggaran daerah, program ini hadir sebagai solusi konkret tanpa membebankan APBD provinsi. RRI Wamena, Supriyadin, melaporkan.
1: Dari Wamena kita ke Biak. Yayasan Gapai Harapan berkolaborasi dengan UNICEF dan pemerintah Kabupaten Biak Numfor menyelenggarakan pelatihan sanitasi sekolah yang ramah iklim dan inklusif melalui program Papua Tangguh 2026 yang melibatkan 10 sekolah dasar di Kabupaten Biak Numfor. Informasi selengkapnya bersama dengan Ririn Arini.
0: Yayasan Gapai Harapan berkolaborasi bersama UNICEF dan pemerintah daerah Biak Numfor melaksanakan kegiatan pelatihan sanitasi sekolah yang ramah iklim dan inklusif di Papua. Program Papua Tangguh tahun 2026 melibatkan 10 sekolah dasar di Kabupaten Biak Numfor berlangsung selama 2 hari pada 22 hingga 23 Juli 2026. Dalam kesempatan ini, perwakilan UNICEF Papua, Reza Hendrawan, mengatakan setelah sukses mendukung Biak Numfor sebagai kabupaten pertama di tanah Papua yang bebas buang air besar sembarangan pada tahun 2023, UNICEF Papua kini kembali dengan mendorong program sanitasi sekolah yang ramah iklim dan inklusif. Ia menjelaskan capaian ini berhasil mengubah perilaku masyarakat tak lepas dari dukungan luar biasa pemerintah daerah dan warga Biak Numfor. Kini fokus dialihkan ke lingkungan pendidikan mulai dari SD, SMP, hingga SMA agar menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. Menurutnya, program ini dapat berjalan melalui 3 komponen dasar, yaitu pertama, ketersediaan sarana dasar yakni sumber air bersih, toilet terpisah laki-laki dan perempuan yang bersih, serta sarana cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan ketiga, manajemen sekolah yang memastikan sarana tersebut terus terawat dan terkelola dengan baik. Dalam tahap awal, program ini menyasar 10 sekolah, jenjang sekolah dasar sebagai percontohan.
5: Iya, sanitasi sekolah itu sangat penting ya, karena berdasarkan beberapa penelitian, ketersediaan sanitasi sekolah itu erat hubungannya dengan kesehatan. Misalnya praktek cuci tangan pakai sabun yang sederhana seperti itu, ternyata dia bisa menurunkan angka sakit bahkan angka absensi gitu. Nah kalau kesehatannya meningkat, tentunya yang kedua adalah pendidikannya juga akan meningkat. Angka kehadiran meningkat, mereka bisa ada setiap hari di sekolah, belajar dengan baik, ya prestasi juga bisa menjadi meningkat. Intervensi kita di level SD ya, sekolah dasar. Anak-anak SD ini adalah anak-anak yang usianya cukup tepat untuk mempromosikan perubahan perilaku jika lingkungannya mereka tepat, gitu ya. Jika ada contoh, jika ada apa namanya sistemnya di sana, ada sarananya, ada panutannya, maka anak-anak ini dengan cepat akan bisa berubah perilaku. Kalau mereka cepat berubah perilaku, mereka bisa menjadi agen perubahan. Nah, agen perubahan itu buat teman-teman sendiri.
0: Ya. Sementara itu, mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Irene Samberi SSMSC mengapresiasi langkah kolaboratif ini. Menurutnya, urusan layanan dasar bersifat kompleks dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Ia menambahkan konsep sanitasi ini sejalan dengan upaya yang telah berjalan sebelumnya, mulai dari gerakan cuci tangan hingga penghentian buang air sembarangan.
6: Pelatihan sekolah, sanitasi sekolah yang ramah iklim dan inklusif di Kabupaten Biak Numfor ini melibatkan 10 sekolah dasar sebagai pilot project untuk sekolah-sekolah tersebut membuat program-program sanitasi yang dibantu oleh UNICEF dan teman-teman di Yayasan Gapai. Ya, harapannya ke depan melalui pelatihan ini setiap sekolah akan mampu mengimplementasikan program sanitasi di sekolah masing-masing, dan tidak hanya sampai di situ, selanjutnya mereka bisa mengimbaskan konsep baik ini ke sekolah-sekolah lain juga.
0: Kepada 10 sekolah yang menjadi percontohan, diharapkan melalui pelatihan ini menjadi bekal dan landasan untuk terus bergerak secara konsisten dan bisa ditularkan ke sekolah-sekolah lainnya. Kegiatan ini juga menghadirkan pihak kesehatan baik dari Dinas Kesehatan maupun Puskesmas.
1: Palang Merah Indonesia Merauke masih kesulitan memenuhi kebutuhan darah masyarakat sebagai upaya pemenuhan stok darah yang dilakukan melalui kegiatan donor bersama. Laporan disampaikan Jessica Ardana.
7: Kegiatan donor darah yang digelar oleh Lanut JA di Mara Merauke merupakan bentuk kepedulian TNI Angkatan Udara terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memenuhi stok darah di rumah sakit. Komandan Lanut Johannes Abraham di Mara, Kolonel Penerbang Beni Aprianto mengatakan, pihaknya bersama PMI menargetkan 100 kantong darah terkumpul dalam kegiatan tersebut yang nantinya dapat digunakan bagi kebutuhan masyarakat melalui PMI. Donor tidak hanya diikuti oleh personel Lanut JA di Mara saja, namun juga melibatkan berbagai unsur TNI lain dan kepolisian serta instansi di Kabupaten Merauke. Kolonel Penerbang Beni Aprianto menegaskan berbagai kegiatan sosial tersebut merupakan bentuk pengabdian TNI Angkatan Udara kepada masyarakat yang terus dilaksanakan dari waktu ke waktu. Menurutnya, semangat Hari Bakti TNI Angkatan Udara tidak hanya diwujudkan melalui tugas pertahanan negara, tetapi juga melalui aksi nyata yang menyatu dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
8: Dalam rangkaian Hari Bakti ke-79 TNI AU, sini pada hari ini 21 Juli kita akan laksanakan donor darah yang kami selenggarakan dengan target 100 pendonor. Dan insya Allah mudah-mudahan tercapai 100 itu, dan darah yang disampaikan atau disalurkan oleh PMI ini bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar, sehingga bisa kebutuhan rumah sakit maupun kebutuhan darah bisa dilengkapi semuanya.
7: Sementara, Palang Merah Indonesia Kabupaten Merauke menyebutkan kebutuhan darah di Kabupaten Merauke terus meningkat hingga mencapai 700 sampai 800 kantong setiap bulannya. Penanggung jawab teknis pelayanan unit donor darah PMI Kabupaten Merauke Andri mengatakan, stok darah saat ini masih tersedia berkat sejumlah kegiatan donor darah yang rutin dilaksanakan berbagai instansi. Darah yang terkumpul digunakan untuk memenuhi kebutuhan sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Merauke maupun kabupaten sekitar.
9: Untuk beberapa minggu ini, karena beberapa kegiatan, kami tertolong, kami dibantu untuk ini, jadi tersedia seperti ini. Ya, kami sangat terbantu dengan kegiatan seperti ini, Pak. Jadi kami harapkan kalau kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut seperti itu.
7: Menurut Andri, jenis golongan darah yang paling banyak diminta berubah-ubah setiap bulannya. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, permintaan tertinggi berasal dari golongan darah A dan golongan darah O. Andri menambahkan, tidak seluruh calon pendonor dapat langsung mendonorkan darahnya karena harus melalui proses screening kesehatan terlebih dahulu. Setelah darah dinyatakan memenuhi syarat, PMI akan mendistribusikannya ke rumah sakit sesuai dengan permintaan, sekaligus mengajak masyarakat untuk rutin mendonorkan darah di unit donor darah PMI. Jessica Ardana melaporkan.
1: Kejaksaan Negeri Kejari Jaya Wijaya di Provinsi Papua Pegunungan mengeksekusi pengembalian kerugian keuangan negara sebesar lebih dari 18 triliun rupiah dari perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa Kabupaten Lanijaya tahun anggaran 2022-2024 yang telah berkekuatan hukum tetap. Selengkapnya dilaporkan Afrianti Marpun.
10: Kejaksaan Negeri Jaya Wijaya mengeksekusi uang rampasan negara sebesar 18.242.674.102 rupiah dari perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa Kabupaten Lanijaya tahun anggaran 2022 hingga 2024. Kepala Kejaksaan Negeri Jaya Wijaya Sunandar kepada RRI siang kemarin mengatakan uang tersebut merupakan hasil penanganan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, yang mana dari 9 terdakwa yang diproses, 8 telah divonis bersalah oleh pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura, sementara 1 terdakwa masih menjalani proses persidangan. Sunandar menjelaskan uang rampasan tersebut berasal dari 2 terpidana, yakni YFM sebesar 16.242.674.102 rupiah serta AS sebesar 2 miliar rupiah. Seluruh dana tersebut akan disetorkan ke kas negara sesuai amar putusan pengadilan. Selain melakukan eksekusi uang rampasan, lanjut dia, Kejari Jaya Wijaya juga terus melaksanakan eksekusi barang bukti dan berupaya memulihkan kerugian negara melalui penelusuran aset para terpidana. Hingga kini, nilai yang berhasil dipulihkan diperkirakan baru mencapai sekitar 15-20% dari total kerugian negara yang mencapai sekitar 160 miliar rupiah.
11: Saat ini di hadapan kita ada sejumlah uang sebesar 18.242.674.102 rupiah. Sejumlah uang ini kami dapatkan dari penanganan perkara yang sudah inkrah dalam tindak pidana korupsi tadi, dana desa. Dari 9 terdakwa dalam perkara tersebut, 8 terdakwa telah diputus oleh Majelis Hakim PN Jayapura. 9 terdakwa dalam perkara tersebut, 8 terdakwa telah diputus, dan 1 sedang dalam proses tuntutan di pengadilan korupsi di Jayapura. Uang yang kita dapatkan ini, kita dapatkan dari terpidana YFM dan AS, dan berdasarkan putusan pengadilan untuk memerintahkan perampasan uang dimaksud sebesar 18 miliar ini, dengan rincian kami dapatkan dari YFM sebesar 16.242.674.102 rupiah, sedangkan dari saudari AS sebesar 2 miliar rupiah.
10: Ia mengungkapkan kejaksaan juga masih menunggu proses pelelangan sejumlah barang sitaan dan berencana mengeksekusi tambahan uang rampasan sebesar 1 miliar rupiah dari terpidana berinisial PW. Sementara itu, penelusuran aset berupa rumah, tanah, kendaraan, dan juga harta lainnya terus dilakukan di sejumlah daerah, di antaranya Wamena, Jayapura, Biak, Yogyakarta, dan juga Toraja.
11: Rencananya ada satu lagi nanti dari Petrus sebesar 1 miliar rupiah yang sudah bisa kita langsung eksekusi disetorkan ke kas negara. Karena yang lain masih menunggu lelang, dan juga kita mau coba tracer kalau bisa ada harta dari terpidana yang bisa kita sita eksekusi nantinya. Kalau saat ini ada mobil, tanah, rumah. Mungkin nanti kita coba tindak lanjuti juga untuk bisa aset-aset lain yang bisa kita temukan. Ada yang di Wamena, Biak, ada di Jogja, Jayapura, di Toraja. Jadi kita juga coba menelusuri aset dari para terpidana ini ada di mana saja. Kalau kita berusaha dari Kejaksaan Negeri Jaya Wijaya melalui Badan Pemulihan Aset juga, kita berharap kita bisa semaksimal mungkin bisa memulihkan keuangan negara melalui penelusuran aset yang dimiliki oleh para terpidana. Kalau uang ini langsung kita setorkan aja ke kas negara. Tinggal nanti kita kirimkan ke kas negara, diatur oleh Kementerian Keuangan, nanti mereka yang mengatur.
10: Kepala Kejaksaan Negeri Jaya Wijaya Sunandar juga menegaskan pihaknya tetap berkomitmen memberantas tindak pidana korupsi serta mengajak pemerintah daerah, aparatur desa, mitra perbankan, dan seluruh pihak terkait menjadikan perkara ini sebagai pelajaran agar tidak lagi melakukan penyimpangan yang merugikan keuangan negara. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
1: Hari Anak Nasional di Bovendigul berfokus pada minat literasi, khususnya di kalangan anak-anak dan generasi muda. Laporan Thomas Jamlean dari RRI Bovendigul.
12: Di tengah derasnya arus teknologi dan hiburan digital yang semakin akrab dengan kehidupan anak-anak, masih ada kegelisahan yang dirasakan banyak pihak di Bovendigul. Kegelisahan itu bukan tentang berkurangnya akses terhadap gawai, melainkan semakin berkurangnya waktu yang dihabiskan anak-anak untuk membuka lembar demi lembar buku. Bagi staf ahli Bupati Bovendigul Jeffrey Nirahua, rendahnya minat literasi di kalangan anak-anak dan generasi muda menjadi pekerjaan rumah yang tidak boleh diabaikan. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia di masa depan sangat ditentukan oleh kebiasaan membaca yang dibangun sejak usia dini. Karena itu, Jeffrey mengajak seluruh pihak untuk bergerak bersama, pemerintah daerah, sekolah, perpustakaan, komunitas, hingga orang tua di rumah dinilai memiliki tanggung jawab yang sama dalam menumbuhkan budaya membaca. Baginya, literasi bukan hanya program pendidikan, tetapi investasi jangka panjang bagi masa depan Bovendigul.
13: Karena HP ini hanya kumpulan-kumpulan dari tulisan-tulisan yang disatukan menjadi satu tulisan. Itu biasa seperti itu. Tapi kalau buku itu mengajar kita banyak hal. Kalau di HP itu tidak terlalu banyak yang ditulis. Hal-hal yang penting-penting saja. tapi lebih terpenting membaca. Memiliki buku itu luar biasa. Literasi hari ini di Bukendigul kurang. Saya tidak tahu perpustakaan kita ini perkembangannya bagaimana. Saya tidak tahu perpustakaan di sekolah-sekolah dasar, sekolah menengah, ini bagaimana perkembangannya.
12: Hal serupa juga datang dari Kepala TK Santa Agnes Tanah Merah, Suster Oliva Silubon. Ia mengaku sependapat dengan pandangan Jeffrey bahwa budaya literasi harus dibangun sejak anak-anak masih berada pada usia emas perkembangan. Keprihatinan itulah yang kemudian mendorong lahirnya sebuah buku pembelajaran berjudul Kisah Tiga Sahabat. Buku tersebut disusun sebagai media belajar bagi anak-anak TK Santa Agnes dengan menghadirkan cerita yang sederhana, dekat dengan kehidupan mereka, sekaligus mengajarkan nilai-nilai karakter.
6: Tentunya ini juga menjadi salah satu alasan kami membuat buku pembelajaran yang diangkat dari budaya lokal untuk meningkatkan kualitas budaya membaca anak. Dan tentunya kami mencoba membuat satu perpustakaan yang mungkin ruangannya ada di sebelah sana untuk sebagai wadah tempat agar para bunda bisa mendampingi anak-anak untuk menanamkan budaya membaca sejak dini.
12: Jeffrey Hani Isak Nirahua dan Suster Oliva berharap gerakan literasi di Bovedikul terus diperkuat melalui penyediaan bahan bacaan yang memadai, peningkatan fungsi perpustakaan, serta berbagai kegiatan yang mampu menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap membaca. Thomas Jemlen, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hari Anak Nasional 2026, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menegaskan anak harus bebas dari kekerasan dan bullying. Laporan Reni Mardika dari Sorong.
14: Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Papua Barat Daya menggelar peringatan Hari Anak Nasional 2026 ke-42 dengan jalan santai di kawasan Pantai Reklamasi Kota Sorong. Kegiatan tersebut diikuti ratusan pelajar tingkat SD SMP sekota Sorong, dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, Ketua Tim PKK Papua Barat Daya Nyonya Orpas Susana Kambu, Ketua BKOW Provinsi Papua Barat Daya Ida Priyani, dan Porkopimda Pemprov Papua Barat Daya. Kegiatan diawali dengan jalan santai bersama memutari kawasan Pantai Reklamasi Kota Sorong dan dilanjutkan dengan senam anak sehat. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan Hari Anak Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat perlindungan terhadap anak, bukan sekedar kegiatan seremonial. Ahmad Nausrau menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Anak Nasional ke-42 yang jatuh pada 23 Juli 2026. Menurutnya, anak merupakan aset bangsa sekaligus generasi penerusnya yang akan menentukan masa depan Indonesia, khususnya Papua Barat Daya. Ia menegaskan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama mulai dari orang tua, guru, pemerintah, hingga seluruh pemangku kepentingan. Setiap anak harus mendapat jaminan keamanan dan terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi maupun perundungan, baik secara fisik maupun psikis. Wakil Gubernur juga mengaitkan pembangunan sumber daya manusia Papua Barat Daya dengan tiga prioritas percepatan pembangunan Papua, yakni Papua Sehat, Cerdas, dan Papua Produktif. Dirinya menjelaskan Papua Sehat berarti memastikan setiap anak tumbuh kembang dengan kondisi kesehatan yang baik, bebas stunting, gizi buruk, polio, dan penyakit lainnya. Selain itu, pemerintah harus memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan yang layak hingga ke pelosok kampung melalui konsep Papua Cerdas. Melalui Papua Produktif, generasi muda yang telah menyelesaikan pendidikan diharapkan kembali ke daerah asal untuk membangun Papua Barat Daya.
15: Mata Rudi dulu, kalau bukan kita orang, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Artinya, harapan itu sebuah moto yang tidak hanya berisi pesan untuk pembangunan, tetapi berisi pesan bahwa hanya kita yang bisa bangun negeri ini. Dan itu kita titipkan untuk generasi masa depan kita, anak-anak kita. Dan peringatan Hari Nasional ini tidak hanya kita maknai sebagai sebuah seremonial belaka, tetapi harus kita maknai sebagai upaya yang serius yang kita lakukan semua pihak untuk bagaimana memastikan anak-anak kita tumbuh kembang sehat, bebas dari intimidasi, kekerasan, dan mereka bisa menjadi harapan kita untuk mewujudkan apa yang kita sebut sebagai Indonesia Emas 2045.
14: Ia berharap Hari Anak Nasional menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk terus menghadirkan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak menuju Indonesia Emas 2045. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Reni Mardika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.
1: Sari berita pemerintah memastikan
0: dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
3: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
4: Chris, bukan QRIS.
5: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
4: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi, yoi.
0: Eh, kalau balik nanti, jangan lupa bawa sole oleh.
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI, selamat pagi.
2: Dengan Bapak Theo Sirani di Kampung Warari.
3: Dalam pelayanan kami Perundah Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
2: di Warari juga menjadi korban.
3: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
4: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983 32999, atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 9091 6761. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, masih di kawasan Jalan Patimura, dan selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di 96,4 MHz. Dan masih bersama saya Marie Antoinette. Untuk Anda pendengar hingga nanti kebersamaan kita di jam 10 nanti ya. Ya, 36 menit sudah kebersamaannya di jam 8 pagi setelah kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Dan tentunya kami hadirkan juga hiburan musik untuk Anda dan selalu menghadirkan kabar-kabar terupdate dikutip bersama rri.co.id. Ya pendengar, selamat pagi, selamat berkarya untuk Anda, dan juga di hari Jumat ini banyak hal yang nantinya dilalui hingga jelang siang. Mudah-mudahan lancar selalu untuk Anda dan sukses selalu. Ya pendengar, kami hadirkan untuk Anda kabar-kabar terupdate dikutip bersama rri.co.id. Dari Kota Serui, ya pendengar, dari kabar regional, Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan OPP Kelas 2 Serui kembali melaksanakan program padat karya tahun anggaran 2026 dengan melibatkan 33 peserta dari masyarakat lokal. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, dibuka langsung oleh Kepala UPP Kelas 2 Serui, Fatoni SEMAP, di Pelabuhan Dominic Isaac Semelkenye, tepatnya Kamis 23 Juli 2026, sebagai upaya menjaga kebersihan pelabuhan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pembukaan ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta instansi yang bertugas di kawasan pelabuhan, diantaranya Kapolsek Kawasan Pelabuhan Laut Serui dan Polsal TNI AL dan Ramil 170901 Yapen Selatan, Kasat Polair Rut Polres Kepulauan Yapen, Kepala Posar Serui, Karantina Kesehatan, Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, PT Pelni Cabang Serui, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Dalam sambutannya, Kepala UPP Kelas 2 Serui Fatoni mengatakan program padat karya merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah untuk memberdayakan masyarakat sekaligus menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kualitas lingkungan pelabuhan. Ia menjelaskan kegiatan padat karya tahun ini merupakan pelaksanaan yang keempat kalinya secara berturut-turut di lingkungan pelabuhan Serui. Menurutnya, keberlanjutan program tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga aset negara. Sebanyak 33 peserta dilibatkan dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari. Seluruh pembiayaan berasal dari daftar isian pelaksanaan anggaran tipe kantor UPP Kelas 2 Serui. Dan para peserta juga menerima berbagai peralatan kerja untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, diantaranya sapu, garuk, sekop, gerobak, dorong, mesin pemotong rumput, perlengkapan pengecatan, serta sejumlah alat kebersihan lainnya. Fatoni menegaskan pelabuhan memiliki peran strategis sebagai simpul transportasi laut yang mendukung distribusi logistik, mobilitas penumpang, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menambahkan pelabuhan Serui saat ini telah didukung berbagai fasilitas pokok maupun penunjang yang memadai sehingga mampu melayani kapal dengan berbagai jenis yang mana dengan ukuran baik untuk didistribusikan logistik maupun angkutan penumpang. Dan melalui momentum tersebut, Fatoni mengajak seluruh peserta bekerja dengan penuh semangat, disiplin, dan mengutamakan keselamatan kerja
agar hasil kegiatan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pengguna jasa pelabuhan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra kerja, operator kapal, instansi terkait. Dan juga masyarakat yang terus bersinergi dalam mendukung terwujudnya pelabuhan yang bersih, aman, tertib, dan produktif. Dan mengakhiri sambutannya, Fatoni secara resmi membuka program padat karya tahun anggaran 2026 di lingkungan kantor UPP kelas 2 Serui.

Ya, dan pendengar masih dari kabar-kabar regional, tentunya dari Kota Serui, dikutip bersama rri.co.id. Pendengar, maknai peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026, TK Pertiwi 4 Serui berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini, sekaligus memberikan perhatian terhadap tumbuh kembang dan potensi setiap anak. Kepala TK Pertiwi 4 Serui, Astri Rosita Sarbini, mengatakan mendidik anak usia dini membutuhkan kesabaran, ketulusan, dan loyalitas yang tinggi. Hal ini karena setiap anak datang dari latar belakang keluarga yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan pendidikan yang disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan masing-masing. Menurut Astrid, dalam mengembangkan potensi dan bakat anak, pihak sekolah menerapkan berbagai program pendidikan yang mendekati anak dengan lingkungan sekitar. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu anak mengenali lingkungan, sekaligus mengembangkan kemampuan kreativitas dan rasa percaya diri sejak usia dini. Ia menegaskan pendidikan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah, orang tua, keluarga, dan lingkungan. Karena itu, sinergitas yang baik antara orang tua dan pihak sekolah sangat diperlukan demi mendukung kemajuan dan masa depan anak. Asrid menambahkan, anak harus mendapatkan perhatian dan didikan yang baik, terutama dalam menanamkan karakter serta nilai-nilai agama. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, pendidikan karakter sejak dini dinilai penting agar anak dapat tumbuh menjadi generasi yang memiliki kepribadian baik dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 yang jatuh pada 23 Juli 2026 dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Menurut Astrid, memiliki makna yang mendalam dalam mendorong kepedulian bersama terhadap tumbuh kembang dan keberhasilan anak dalam meraih masa depan yang lebih baik. Ia berharap momentum Hari Anak Nasional 2026 semakin menumbuhkan rasa sayang, kepedulian, dan empati terhadap seluruh anak, termasuk anak berkebutuhan khusus atau anak istimewa, sebab mereka juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, perhatian, dan kesempatan berkembang seperti anak-anak lainnya.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983329999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu...
3: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
4: Halo RRI, selamat pagi.
5: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
6: Dalam pelayanan kami Perundah, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
5: di Warari juga menjadi korban.
6: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
7: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983 32 999, atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 90 91 67 61. Suara Anda, solusi bersama.
4: Halo RRI, selamat pagi.
5: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
6: Dalam pelayanan kami Perundah, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
5: di Warari juga menjadi korban.
6: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
7: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983 32 999, atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 90 91 61. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada, dan tepat sudah waktu di studio menunjukkan 59 menit lepas di jam 8 pagi. Dan pendengar, kami kembali mengajak Anda mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta.